0: Selamat pagi saja, selamat mendengarkan setara FM Kebumen. Salamnya ngikut Albawa Enora aja itu.
1: Iya, fotokopi ya berarti ya.
0: Iya, fotokopi cepet. Oke, kita aja Mbak Nia, selalu semangat. Ditunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat tadi ada Kang Mamat. Kenapa hari ini bapak-bapak semua ya? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Moris.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Moris. Kau masuk ya, Bania?
1: Masuk ini, gak terasa ya. Aduh, iya. Hari ini ada apa ya? Kenapa
2: iya,
1: bapak-bapak
2: semua?
1: Iya juga gak bisa pilih-pilih mau angkat telepon. Ternyata ya bapak-bapaknya pada jago.
2: Iya semuanya ya, berat pada ibu kayaknya.
1: Ibunya pada sibuk masak kayaknya ya.
2: Ya masak-masak, kan liburan. Ada yang masih tidur kayaknya Mbak Nia. Udah setel bangun, udah setel bangun. Mbak Putri bangun lah. Buat Bapak Ken Aura, terus Pak Bawaris. Tadi siapa Mbak Nia barusan?
1: Tadi ada Kang Mamat.
2: Oh, Kang Mamat ya, terus Pak Dislamet. Terus buat Pak Sutar, Mas Edran, Bang Roni. Tadi ini Wardani, Pak Isna, Mas Ibnu, Mas Edran. Lagunya apa Mbak Nia?
1: Lagunya apa? Banyak nih. Ada Elegi Esok Pagi Antara Jakarta dan Penang, Angsa Putih di Puncak Hijau, Teluk Bayur, Bukit Berbunga, Kemesraan, sama Cinta Anak Kampung. Di Puncak Hijau, oke deh, siap-siap.
2: Makasih waktunya Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Gendro. Cukup dulu ya Sobat Sara FM untuk 4 penelponnya. Bawarit, Bapak Yudawara, Kang Mamat sama Om Gendro. Ya grup bapak-bapak yang masuk. Ibunya pada kemana nih? Padahal ada loh yang desel. Ada siapa nih? Oh ada Mbak Cindy, ada Mama Naomi juga, ada Bunder ya. Tapi gak berhasil masuknya ya. Ada Mas Andre, buat pagi buat Mas Andre. Nanti ikutan desel lagi. Coba deh ada atensi dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Waalaikumsalam buat Mbak Yanti. Selamat pagi Oldies and Mores, gimana kabarnya Mbak Nia hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga Mbak Yanti juga sehat. Salam-salam nih Mbak Nia buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, Bu Asi, Bu Samitan, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, ada Mas Andre, Mbak Sri Purwornya, Mbak Cindy, Putri Selatan, Mbak Warit, Pak Yono, Pak Paryono, Pak Gendro, Pak Nyenora, pokoknya buat semua fans Radio Setara FM Kebumen. Buat Mbak Nia sehat selalu, selamat bertugas dan semoga rezekinya berkah barokah ya, amin. Lagunya ikut kakakku aja. Tadi Pak Yanto tuh lagunya apa tuh? Oh, Bara Api, Meriam Belina. Boleh. Bara Api ya. Oh, dari dia Dian Bisesa nih adanya ya. Oke, nanti nih ya puterin deh, gak apa-apa ya. Makasih buat sahabat-sahabat Setara FM yang udah selalu coba desel-desel ya. Selalu coba, pokoknya pengen ikutan gabung meramaikan atensi. Masya Allah, rame emang ya. Paling rame pokoknya. Nah, Sobat Sara FM, gak hanya rame radionya, rame juga produknya ya. Terutama nih, yang sering mengalami masalah penglihatan. Nah, beli ya. Coba rasakan hasilnya dari Vitama Solusi Kesehatan Mata. Nah, Vitama juga pokoknya sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi tunggu apa lagi? Coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami Vitama Solusi Kesehatan Mata. Nah, Vitama juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya, apalagi yang sering kelilipan gitu ya. Matanya perih, kemerahan, rabun. Terus yang gatel, penglihatannya jangan dikucuk-kucuk penglihatannya ya. Bahaya, pokoknya harus minum Vitama aja. Pagi ini 2 kapsul Vitamanya, jangan lupa nanti siang 2 kapsul. Sore atau malam juga 2 kapsul, pakai air hangat. Beli Vitama bisa di apotek dan agen resmi kami, harga mulai dari Rp150.000. Satu botol isinya 50 kapsul. dan dapetin bonus obat tetes Vimata. Jadi vitaminnya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, Nia Poterin yuk, ada di puncak hijau dari Jayanti Mandasari Station bersamanya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Oldie Some Memories. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Hai hai. Wah, ternyata udah hampir menjelang siang ya. Yuk lanjut sesi Pond Live kedua ya. Walaupun udah penuh lagunya, lumayan masih ada waktu untuk Pond Live. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldie Some Memories.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Oldie Some Memories bareng Mbak Nia manis.
0: Iya, selamat pagi Mas Andre. Apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, walau sedikit lelah, letih, lesu. Love you.
0: Wah, mantap. Ya, habis ngebolang seharian.
1: Iya, dari jam 9 pagi sampai menjelang Isya.
0: Mantap banget.
1: Survei juga
0: ya,
1: survei buat besok acara Kopdar. Semoga lancar.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Eh, masih kebagian lagu enggak?
0: Enggak.
1: Ya, gak apa-apa aja.
0: Ada Angsa Putih, Teluk Bayur, Bukit Berbunga, Kemesraan. Kalau
1: Teluk Bayur lah.
0: Ah, Teluk Bayur ya. Oke, siap, siap.
1: Sam-sam ya, tadi udah naik itu ada MBG ya. Mbak Warit ganteng.
0: Mbak Warit ganteng ya.
1: Terus buat, makasih juga buat Kang Mamat. Kemarin jamuannya dibungkusin juga. Makasih satu sama istri tercintanya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Ayu makasih, waktunya datang, perhatiannya juga. Makasih banget, sehat terus, berbarokah, murah rezeki. Buat Ibu Patur, walaupun telat, aku tetap datang maghriban di situ. Suruh Papa tuh suruh nunggu pulang, malah saya

0: Gak apa-apa lah koretan, kalau gak saya ya.
1: Eh, satu-satunya wanita yang bisa naik di Oldies loh. Ya. Hari ini lagi pada lemes kayaknya ibu-ibunya deh.
0: Enggak, aku malah tangi gasi gara-gara alarm.
1: Gara-gara, oh alarm ya. Alarmnya kegasi.
0: Iya, alarmnya jam berapa tadi? Jam 3, tapi bangunnya jam 3 lebih 10.
1: Alarmnya gasik banget ya.
0: Iya, berarti aku mana salam doang ini.
1: Iya, beneran.
0: Ya udahlah, gak apa-apa, daripada gak disalamin ya.
1: Iya, gak enak gak disalamin ya.
0: Iya, salamnya buat Teh Ros, gak usah miss call, miss call. Kayaknya miss jadi ini ambil mengene ya, mengumah kok, gak tak waik gayam.
1: Welo, mantap.
0: Melatok dewek tapi.
1: Angel melatoknya, aduh.
0: Iya, belum dipelatok gitu di belakang rumah. Terus Mbak Tantri tadi, Mbak Waris ya selalu. Terus Kang Mamat, terus Om Gendro, terus siapa tadi? Pak Inaura ya?
1: Pak Inaura, iya Mas Andre.
0: Iya, terus buat semuanya aja lah, bunder ya. Kurat nana batire gie ya, patun dewekan karena bandingnya ya.
1: Iya, paling ayu wis lah.
0: Enggak lah pokoknya. Yaudah itu aja, terima kasih waktunya Mbak Nia.
1: Ya, sama-sama.
0: Sehat selalu, berbahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Naomi. Satu penelpon terakhir lagi. Coba deh ada siapa ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldisa Morris.
2: Waalaikumsalam Mbak Nia. Selamat pagi pula.
1: Pagi, Baya kembar. Wah,
2: apa kabar
1: Nia,
2: Mbak Nia?
1: Nia sehat, alhamdulillah. Mbak apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mau ikutan nih, pagi-pagi tumben aku bisa naik nih.
1: Iya tumben, mimpi apa walaupun carry dewek ya.
2: Iya, gak apa-apa lah. Yang penting bisa ngikut.
1: Iya, betul.
2: Mau kirim-kirim nih Mbak Nia.
1: Boleh, boleh. Untuk siapa salamnya?
2: Buat adik aku, Kang Yati Antika yang ada di Bermen. Makasih ya adik, oleh-olehnya.
1: Wih, dapat oleh-oleh.
2: Buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muliro, buat Mbak Rizky, buat Mbak Salama yang semuanya ada di Bermen. Nah, tidak lupa juga buat Bu Ase, tumuk Bu Ase, makasih senggolannya nih pagi-pagi tadi. Buat Bu Yati, buat Tunda Elvito, buat Mas Andre, buat Bisa Minten, Mbak Cindy, buat Mbak Putri. Selamat pagi Mbak Putri, apa kabar? Buat Mbak Yaya, buat Bu Heni, buat pokoknya buat semua fan Radio Setara Kebumen di mana
1: saja. Oke, siap.
2: Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan lagu-lagu dari Setara Kebumen FM. Untuk lagunya masih ada enggak, Mbak Nia?
1: Oh, udah penuh, Mbak.
2: Oh, ya kalau gitu udah ngikut aja lah.
1: Siap,
2: terima kasih Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama.
2: Buat Mbak Nia, selamat, Mbak. Tugas, semoga selalu sehat
1: walafiat.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat mbahnya kembar. Cukup dulu ya sobat Sarah untuk teleponnya. Ada WhatsApp dari Kang Ahmad Jenggot ya. Selamat pagi Mbak Nia, dari Ahmad Jenggot di Gunung Sahari Pejagaan, lagunya Gunung Fujiyama. Aduh, udah penuh nih, maaf banget ya. Selamat pagi buat Pak Haji Japlin, ada Bu Heni, ada Pak Sutar juga, selamat pagi. Ada Mas Jihan di Kebumen, waalaikumsalam. Mas Jihan di Kebumen mau minta lagunya Ku Tutup Layar Cintaku. Salamnya buat yang udah pada naik aja, semoga pada sehat. Buat Benia, tugas sehat selalu dan bahagia. Makasih buat Mas Jihan ya. Lagunya maaf banget belum bisa nih puterin ya, karena udah penuh. Yuk sobat Sarah, yang pokoknya hari ini lagi dingin gitu ya, haus, habis mandir-mandir sana sini, masak juga, medang, istirahat dulu ya, minum teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai dari berapa harga ya teh moro? Iya, 15.000 aja ya, udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal, apalagi udah ada ekstrak jahe.

0: itu kasih ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Ya Bu, baru tiba tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu.

0: bagi penderita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
0: Bapak, bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya Habu Talknya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap Bu.
2: Habu Talk, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Talk sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Talk di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

juga acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani ini ya. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan ini yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafin. Maaf juga banyak lagu yang belum bisa Nia puter ya, karena emang waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tegelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dia lagi nih sobat Star FM Kebumen ya, bareng acara DTL Dangdut Tugelawetnya Dangdutnya. Asyik banget. Stay tune terus yuk selama 2 jam ke depan sama Nia bareng DTL di hari Seninnya. Mantep banget ya, udah banyak yang merapat hari ini. Iya ya, dan selamat pagi buat yang mau otw kerja, hati-hati di jalan, semangat yang lagi nyetrika, lagi jemur-jemur gitu ya, selamat pagi-pagi juga ya. Semoga hari-harinya lancar. Yang lagi sakit kita doakan sama-sama, semoga lekas membaik, sakitnya lekas sembuh juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, pagi hari ini yang mau ikutan goyang di DTL, gabung yuk, buruan gabung aja ya. Gabungnya gimana Mania? Gabungnya gampang, tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dan pagi hari ini pokoknya Nia juga bersama obat tercinta kita ya, ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Iya, udah alami, sehat ya, bikin tubuh kita pokoknya bugar selalu. Yuk kita lanjut, ada lagu dari, wah versi covernya ini ya, mantep. Ya capek, ya yang lagi capek-capek, yuk lehe-lehe dulu, istirahat sambil kencengin suara radionya bareng dia di DTL. Oke, jadi

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJP RW RT 3 RW 2 Kelurahan Mutel Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut, dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

Gadis Manis Kalimantan ya. Udah naik lagunya. Oke, mat pagi buat yang lagi monit-monit sambil ngopi, sambil udut, sambil makan, sambil nyemil. Sambil ngapain lagi nih pagi ini ya, mat aktivitas pokoknya ya, mat sibuk-sibuk ria juga. Yang lagi udah jahit, gasik banget, udah goes-goes mesin ya, mat pagi juga semangat ya, semoga rezeki yang didapat berkah barokah selalu deh. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, duitnya udah banyak, udah sehat, banyak orderan juga. Tapi ya mania, lama-lama tubuhnya juga lelah ya, lelah, letih, lesu, kayak kurang semangat gini ya, lemas. Waduh, ini mah kayaknya udah ada yang capek nih ya, daya tahan tubuhnya kurang juga, tubuh jadi kurang bugar ya. Biar daya tahan tubuh selalu terjaga, gak gampang lemas, jatuh sakit ya, Sobat Sarah harus coba rutin minum Habu Top dulu. Yuk, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, beli Habu Top aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, mulai dari 100 ribu yang 50 kapsul, ada yang 150 ribu yang 100 kapsul, sama ada yang 230 ribu rupiah yang 200 kapsulnya. Jadi silahkan bisa dicoba ya. Wajib coba, wajib beli, wajib minum. Udah dibeli tapi gak diminum, rugi banget ya. Iya, kalau udah dibeli, udah di itu harus selalu diminum juga rutin. Pagi ini 2 kapsul, terus juga nanti siang 2 kapsul, malam gitu ya, malam menjelang tidur atau sorenya 2 kapsul juga pakai air hangat supaya tubuh kita itu mudah mencernanya gitu. Oke. Okay? Oke, okay, siap, sehat pokoknya bareng Habu Top ya Sobat Sarah. Nah, yang mau order Habu Top di radio boleh nih, mumpung masih ada stoknya, bisa merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW1 Kecamatan Kudawinangun Kabupaten Kebumen. Merapat aja, beli yuk kesini. Selain untuk daya tahan tubuh, Habu Top juga bagus banget untuk Anda penderita sakit asam lambung, asam urat, encok gitu ya, nyeri sendi, pegel linu, stroke jantung, terus migrain, TBC, barangkali juga ada yang sering darah tinggi, darah rendah gitu ya, tekanan darahnya naik turun. Iya, kita kan gak bisa ngatur gitu ya. Oh, coba rutin minum Habu Top supaya tubuhnya gak gampang, tekanan darahnya gampang naik turun lagi. Benar. Nah, ya. I'll be irit lebih hemat, beli yang paling gede, oke? Okay? Stok satu keluarga di rumah cukup pokoknya kalau yang paling gede. Oke, okay, ini lanjut dulu nih Sobat Sarah. Banyak yang udah merapat. Yang belum merapat dimanapun berada, langsung simpan nomornya ya, di save nomor Radio Star FM Kebumen di 0851 8606 9984. Selamat pagi buat Ibu Asih. Waalaikumsalam DTL. Katanya kali ini pengen dengerin lagunya. Lagunya siapa nih Bu? Oh, Tambal Ban ya. Udahnya munculin ya Bu. Salamnya buat Papa Ija, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono, ada Penyenora, Pak Desa Songko, ada Mas Imam, ada Mas Arifil dan Mas Dani, Mas Oyang, Mas Sandi Depok Rejo, Mas Hafi Jambi, Mas Sidi Gerigonda, Mas Arsen, Mbak Yaya, Bu Tuti di Gerabak, Mbak Sibat, Mbak Ina, Mbak Isna, dan buat semua fans Radio Star FM. Buat mania semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Bu Asih. Sehat-sehat ya. Dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Mbak Nia mau salam nih katanya buat Umi Hani, Mas Mamat, Bapaknya Nora, Mama Rosita, Mama Fitri, Mama Nami, Bayi Kembar, Pak Gendro, Pak Sutar, dan buat semuanya. Katanya lagunya capek ya. Yang capek lagunya atau Mbak Yayahnya nih yang capek ya. Buat Mbak Nia makasih, dan mau tugas pulangnya nanti.

0: hati-hati. Makasih Mbak Yaya cantik. Dari Neng Apri di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Pamit Rabi dari Ajeng Febria. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor FM. Buat Beninya, terima kasih. Makasih buat Neng Apri di Ambal. Ada Mbak Sri Purworejo, hai, mat pagi gabung lagi nih. Katanya lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salam buat semua yang udah pada monitor. Ada Pak Yanto, Papa Jo, Bunda Hanif, ada Mbak Putri, Mbak Ayu, Pak Sutar, Mbak Nomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Petir Selatan, Bu Sakina, dan Ibu Karmina. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali buat Mbak Sri Purworejo. Mas Andre, mau pagi juga ya, ikutan gabung di DTL yang dadinya asik banget. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, yang cepet aja ya. Oke, nanti Nia puterin ya. Salamnya buat Ibu Ayu Gemo, Ibu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Asih, Bu Heni, Bu Kumis, ada Mama Wafian, Mama Naomi Manis, Mama Asrah, Mama Riri, Mama Iza, Mama Cindy, ada Mbak Ningsih Gula Jawa, Mbak Warit, Mbak Kembar, Kang Mamat, Papa Ija, Pak Yanto, ada Mbak Yanti di Marun juga, Mas Safi Jambi, ada Pak Om Paryono, dan buat Mania buat siaran aja. Sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Kayaknya lagi mau nih sambil kerja ini ya. Semangat, semangat, semangat. Dari Mbah Puput, waalaikumsalam, selamat pagi Mbah Puput. Iya, Mbah Puput, lagunya katanya Surat Undangan. Salamnya buat Bu Asih, Bunda Rumihani, Bu Yati, Bu Samita, Nomonomi, Mbak Wulan, ada Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, ada Mbah Putri, Mahrin, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Siti, Mama Fauzan, Pak Dea di Antika, Mama Asraf, Mbah Warit, dan juga buat Bapaknya Nora ya. Makasih buat manianya jalanin tugas sampai tuntas. Makasih juga buat Mbah Bubut. Dari Papa Ijo, selamat pagi jelang siang buat Papa Ijo. Gabung lagi di DTL yang dadinya asik banget, Bania. Minta lagunya Tabola Bale. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Banianya, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih ya Bania, jangan lupa di play lagunya. Siap, ditunggu ya Papa Ijo untuk lagunya. Pokoknya udah nialis ya, tinggal nanti di play ya, sesuai urutannya. Mbak Putri cantik, boleh Nia puterin pesan suaranya ya, kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor loh. Makasih ya lagune Kemesraan tadi udah diputer di nomor 2 dari belakang. Tapi gak apa-apa Mbak Nia, tenang saja. Yang penting udah tak dengerin. Mbak Nia, kali ini aku mau minta lagune Tire Cinta. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, terima kasih cawel balik. Kata Bu Asih, seantero jagat. Kalau seantero jagat itu kan udah semuanya ya Mbak Nia ya.
0: Iya.
1: Semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat Mbak Putri cantik. Oke, lanjut ya. Ada Rima Putri, di bawahnya Putri tuh ada Mbahnya Kembar. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbahnya Kembar, mau kirim-kirim nih katanya buat ponakan aku Widi, Anji, Bagus, Bu Alfiah, juga buat cucuku Dava, Marsha, Mesia. Selamat menikmati liburan sekolah ya. Lagunya dan juga selamat menikmati lagu-lagu dari Star FM Kebumen. Buat Mania Matuga semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Untuk lagunya katanya mau minta Kerinduan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbahnya Kembar. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi Mbak Nia, lagunya katanya Kutunggu, deploy dong. Senggol buat semuanya aja mat aktivitas. Buat Mania Matuga semangat, semangat, semangat. Terima kasih Mama Nadia. SMS-nya, SMS-nya tuh dari siapa ini? Mbak Nia, aku pesen Caca Handika, makasih ya. Aduh, Caca Handika gak masuk ya, itu malam hari ya. Siapa tuh? Nah, belakangnya 680 ya. Gak ada namanya. Ini juga ada Mbak Yanti Wonosobo. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Katanya aku request lagunya mesra-mesranya Aduhai. Salamnya buat yang ada di sana, semoga bahagia selalu. Buat Mbak Nianya sukses dan terima kasih banyak. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo. Yuk goyang lagi nih Sobat Sarah FM Kebumen. Ada lagu dari Happy Asmara, Jangan Tunggu Lama-Lama. Ya, sukanya yang cepat soalnya. Pokoknya stay tune terus orang dia di DTL Dangdut Glawet yang dangdutnya asyik.

0: tidak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: kita bola-balik. Udah muncul, yuk lanjut sesi pon live. Kayaknya udah banyak yang desel-desel ya. Yang mau naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Net cantik. Kenapa?
0: Gak tahu kenapa ini, Masya Allah. Kayak serak kayaknya terus
1: tenggorokannya. Tenggorokan kering yo.
0: Iya.
1: Sekering hatinya.
0: Astagfirullah. Sekian
1: aku mau lagunya. Apa yo yang api yo?
0: Apa nih yang enak?
1: Yang enak, yang nyoy gitu yo. Oh, Kisinan 2.
0: Kisinan 2.
1: Ini spesial buat Billboard.
0: Oh, lagi monitor ya, perainan ya.
1: Monitor. Radio selalu dipanjer. Ini kayak SMP nih, pada bangun, udah siang ya, pada bangun. Mandi, makan. Jam sini bukan sarapan lagi, Mbak Nayo.
0: Oh iya, makan apa nih? Makan...
1: Yo, asal lagi. Jangan makan orang aja, jangan makan temen, apalagi nggak boleh lah ya.
0: Nggak boleh lah, nggak boleh, jangan
1: tidak
0: ya.
1: Boleh. Tidak bagus, ya kan. Pak Paijo, udah bangun belum Pak Paijo? Pituru emang dari pagi kayak dingin gitu loh Mbak Nia.
0: Ih, sama, tapi cerah kan, nggak mendung lah ya.
1: Tapi hati aku tetap hangat
0: ya.
1: Gitu loh Mbak Nia.
0: Tetap hangat.
1: Pak Paijo sama Ibu Met pagi, buat Pak Pariono, bangun. Ini orang puncak sana pasti kedinginan juga nih, sama kayak aku di Garut nih. Garut kayak kayaknya Wonosobo masih kalah nih sama Garut nih. Garut di aku, oh ya Allah, nyoy ya kan.
0: Nyoy. Itu
1: dingin sih ya. Buat Pak Kumis libur kak. Ini hari apa sih? Hari Senin.
0: Tentang
1: anak sekolah libur, jadi yang kerja pada libur. Kecuali ini ya radio gak boleh libur. Kasian ya kan.
0: Kalau ada ya,
1: libur sehari aja
0: ya.
1: Pada kelebihan, gimana ada penyiar suruh libur ya kan.
0: Iya pada bingung nanti.
1: Buat Pak
0: ya.
1: Ratimin pagi. Buat Pak De selamat bangun Pak De. Mentang-mentang laris manis nih, jam segini masih ngelungker aja selimutan ya kan. Terus buat Bapak Naura, Pak Sutar, Pak Fatur, Bu Fatur, buat Pak Ju, gimana kabar Pak Ju? Bangun Pak Ju, semangat olahraga Pak Ju. Bu Ju juga, buat Pak Alfarisi sama Manohara, buat Nyonya Suprianto yang ada di Butu. Mat pagi udah bangun apa belum nih? Buat Mbah Warid, Mbah Putri, Mbah Kakung, Mbah Tru sama Mbah Kakung juga. Buat Mbak Ahmad, pagi Mbak Ahmad bangun. Buat Mbah Kembar, buat Bu Asi, Ibu Darmanto cantik, buat Bu Henny sama Pak Farman, buat Bu Yati, Bu Tuti, Ibu Karina yang cantik juga mat pagi. Bocil, bangun bocil, Mas Wende yang paling bangun, Mas Buksin, Mas Kendro, Mas Bubut, Mas Jaka sama Biungnya juga, Mas Ibnu, Mas Hafid, Mas Sandi, mat pagi semuanya. Buat Nui, bangun Nui, Cindy, Mbak Titin juga, Mbak Iya ya, Mbak Julit, Mbak Fatini, yeah. Putri Selatan, terus buat Mbak Sri yang ada di Purworejo, buat Mbak Sakina Onti, juga Mbak Nur Kelirong, mat pagi. Buat Mama Fian, udah bangun belum Mama Fian, Mama Fitri, Mahwi, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Hanif, Mama Agung juga mat pagi. Buat semua Mama yang lagi pada monitor juga mat pagi, jangan lupa pada mandi biar segar. Buat Mbak Nia bertugas, tetap semangat.
0: Okay.
1: Aku tetap
0: tadinya
1: apa coba judulnya?
0: Judulnya ada Kisinan 2, spesial buat Billboard ya.
1: Yang ketiga ada enggak?
0: Yang ketiga belum bikin.
1: Belum ada ya? Assalamualaikum. Bebanak sih Mbak.
0: Terima kasih Bunda Rufito Akbar yang ada di Pitur. Lanjut. Ada siapa ini kira-kira ya? Coba Nia angkat. Ih, kok hilang notifnya? Coba deh dipencet-pencet lagi yuk Sobat Sara. Dipencet-pencet lagi. Kok gak ada notifnya tadi padahal udah ada. Tinggal pencet jawab kok ngilang ya. Ayo coba pencetnya. Kenapa semua panggilan tidak terjawab? Ini ya juga jadi bingung ini, gak bisa diangkat. dipanjer dulu pencetnya ya, jangan diubah-ubah dulu. Kok nggak ada satupun yang nyaut sih, mana? Kenapa ini? Oh, ini ada nih, ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Om Pariono? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cerah, ceria.
0: Alhamdulillah, cerah, ceria, sehat, komplit lah. Kayak jamu komplit ya.
2: Jamu komplit.
0: Udah sarapan nih Om?
2: Alhamdulillah sudah pagi tadi jam 8.
0: Alhamdulillah.
2: Rutin.
0: Iya, iya, rutin ya.
2: Mbak Nia, sudah sarapan juga ya?
0: Sudah dong, gak asik dong.
2: Saya itu rutin jam 8 itu Mbak Nia.
0: Oh iya, iya. Emang benar katanya Wonosobo lebih dingin, apa lebih dingin Garut ada daripada Wonosobo?
2: Wonosobo
0: ya?
2: Kalau wilayah daerah Dieng memang dingin sekali. Kalau di daerah saya, Silomerto itu sama jenis. Teman saya ya, itu tiap hari pakai kipas angin bahannya.
0: Iya, malah panas. Waduh, kuat benar. Semangat, semangat. Mau lagu apa nih Om Pariono?
2: Lagunya Negoro Angin.
0: Oke, siap. Negoro Angin.
2: Salamnya fotokopi Bundar Pito Haja Jadu komplit semuanya. Pada Mbak Putri, taruh jaket ya kayak putu asih gitu loh. Berarti udah semuanya penggemar setara.
0: Oke, siap,
2: FM Kebumen di mana saja berada. Dari timur, barat, dari utara, dari selatan. Dan semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Oke,
2: yang belakang
0: siap.
2: Juga
0: biar pada
2: gitu ya. Aja untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bila pulang nanti hati dialah, mudah-mudahan selamat di rumah ya Mbak Nianya.
0: Iya, siap. Terima kasih doanya.
2: Itu aja. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, Mbak Nia cantik, apa kabar?
0: Baik, apa kabar Bu Fatur? Aduh, kayaknya lagi batuk tuh. Cek sound dulu, cek sound dulu.
1: Iya. Bluknya enggak hilang, ini belum hilang bluknya.
0: Oh, kita samaan sih. Aku juga malas ini ditempelin emplu baik. Ya udah, enggak apa-apa, semoga cepat sembuh ya, Bu. Amin.
1: Amin, iya. Mbaknya juga cepat sembuh ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya. Mau lagu apa nih, Bu Fatur?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Padahal sangat berarti loh. Aku tak berarti bagimu. Oke, nanti nih aku terim.
1: Salam-salamnya ikut yang paling duluan itu, yang paling cantik, yang paling heboh di Pituru.
0: Iya, pokoknya ya.
1: Saya selalu pokoknya malah untuk semua, untuk Om Pariono juga selamat. Ya, bukan selamat, apa, salam kenal aja.
0: Iya, siap.
1: Buat Kang Jaka, selamat Kang. Semangat buat selamat Kang. Kenapa sih Kang gak pernah naik? Ah, kangen nih Bu Fatur. Naik Kang Jaka. Untuk Juli juga, Mas Andri juga, untuk semuanya. Makasih ya cantik, durasi, kasihan yang di belakang.
0: Oke, siap, terima kasih Bu Fatur cantik. Coba nih ya, lihat, aduh udah penuh Sobat Stara, maaf banget ya belum bisa nih angkat lagi. Makasih yang udah desel, ada Pak Aji Japlin, ada Mama Asraf, ada Bu Karmina, ada Bu Yati Benar, ada Mbah Warit, semangat Mbah Warit. Ngalah dulu ya Mbah Warit ya, iya benar. Oh ada Ibu Ayu Butuh, Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Katanya mat pagi untuk semua yang lagi nyimak DTL tanpa terkecuali, selamat berawal pekan ya semuanya. absen saja nih Mbak Nia biar nggak dilupain. Makasih yang nggak pernah bosen cawel Bu Ayu ya. Makasih Mbak Nia. Oke, sama-sama buat Ibu Ayu Butuh. Semoga sehat selalu pokoknya. Nah, Sobat Sarah ya, yang sering banget nih nonton TV atau main HP sambil tiduran, gak baik ya, gak boleh ya. Oh, jangan dicontoh ya. Sayang penglihatan kita. Soalnya kalau udah bermasalah, kita juga yang repot ya. Mau lihat sana sini, mau pergi-pergi susah ya kalau matanya kena rabun. Apalagi nih, penglihatan tuh gak boleh asal ya cara menjaganya. Harus dengan coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan banyak juga yang sudah percaya dan membuktikan khasiatnya. Jadi ayo coba beli dan minum ya. Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Betul banget, harus beli dan rasakan khasiatnya ya Sobat Sara. Minumnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul, pakai air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Beli Vitama, tenang aja dapat bonus obat tetes mata. Jadi matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Betul, Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, Mama Asra mau ngikut lagunya Bu Fatur, boleh ya? Salamnya fotokopi bundar aja. Boleh deh, dia naikin langsung, ada Aku Tak Berarti Bagimu. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap bersama DTL.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Rai Cinta dari koleksinya Sherly Adela. Udah dia muncul ya. Lanjut bareng sesi Ponlab. Tapi lagunya udah penuh nih sobat Sarah, gak apa-apa ya. Yang mau naik-naik aja ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, DTL.
0: Selamat pagi Bu Karmina, lagi-lagi akhir-akhir acara ya.
1: Gak biasa, koredan,
0: gak apa-apa lah ya. Apa kabar hari ini Ibu, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Udah sembuh,
0: sehat. Iya, baik ini alhamdulillah, cuma ada agak sedikit masih serak.
1: Lagunya ikut aja.
0: Oke, lagunya ngikut aja ya. Salamnya Ibu.

0: dan semuanya aja mbaknya pada dan lupa aja. Kok okay. Seperti itu Bu Yati lancar kalau saya mikir-mikir
1: dulu ya. Harus diabsen
0: iya,
1: satu-satu
0: buat Mbak Lianya. Selamat tugas sampai selesai.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya ya, semoga sama-sama. Mbak Lianya sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Carmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTR.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTR. Apa kabar Mbak Dina?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Yati? Sehat Ibu?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Cuma tangannya suka.
1: Oh iya, yang suka pegel itu ya. Iya.
2: Iya.
1: Pak Habutopnya diminum ya Bu ya.
2: Habutopnya udah habis.
1: Oh, belum beli lagi. Iya. Ibu, lagunya udah penuh Ibu, tinggal selang-seling.
2: Lagunya apa, Pak?
1: Ada Negoro Angin, Kerinduan, sama Kutunggu, sama Aduhai.
2: Kutunggu aja.
1: Kutunggu, oke, boleh.
2: Salam-salam ya, Mbak.
1: Boleh banget Ibu, silakan.
2: Salam buat Bu Carmina, Umi Hani, terus Bu Asih, Bu Tidak Darmanto, Mbak Saminten, Bunda Bitum, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Serop, Mbak Sakina, Bu Weni, Perosita, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Cimaron, terus Pak Yanto, Bapak Jo, Mbak Puput, Mas Andre, Mas Abiyambe, Bu Ayu, Putul Tenggabat, terus Mbaknya Kembar, Mbak Putri, terus Kak Mamat, Pak Disabat, Mbak Rizky, Mbak Nurfirom, terus Mbak Nengse Plastung, terus Mas Gimana Asyar, Pati Selamat, Durian Ngambang, Kang Ucuk, Mbak Ahmad, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Rizky, terus semuanya aja yang mendengarkan radio setara FM.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dulu Sobat Setara FM Kebumen. Mat pagi buat Bu Heni, lagi libur ya Bu ya. Ada Mas Ion Ayam Putih, absen ya, lagi OTW balik Madura Kebumen. Salamin gue kabeh baik kesuwun ya. Terima kasih buat Mas Ion di Ayam Putih ya. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan ya, pulang dengan selamat juga, amin. Yuk Sobat Sare FM ya, yang sering mengalami kesleo ya, nggak sengaja nggak tahu kenapa sering ke kebon kesleo gitu ya, kakinya sakit, pengen pijit urut kalau malam, tapi nggak tahu nih pijit urutnya pakai apa. Pakainya pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, pokoknya hangat, terus juga cocok untuk semua kalangan usia, banyak manfaatnya, nggak hanya untuk itu ya, bisa untuk yang kerokan, bisa untuk yang gatel-gatel karena digigit serangga maupun karena alergi, atau bahkan yang mabuk perjalanan, yang kulitnya berjerawat, kulit kering gitu ya, bisa juga tiba-tiba oles Sultana yang kena sangat lebah gitu, wah pasti rasanya nggak enak ya, panas-panas gimana gitu. Halo.

Sultana Ajamia Herbal Serbaguna mulai 15.000 bisa dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Kalau pengen yang gede ada tuh yang 100 ml mulai dari Rp47.000. Jadi silakan bisa dicoba. Ini yang lanjut deh. Ada Aku Tunggu koleksinya Mas Faris. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara yang sudah selalu menemani Nia dari pagi sampai menjelang siang hari ini. Nia, mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Maaf banget ya, banyak-banyak juga lagunya yang belum bisa Nia puterin karena waktunya juga udah selesai, cukup sampai jam 10 gitu ya. Nia izin pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: setiap ke sini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya nih Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Kamu gak kerja apa?
1: Kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah, Mas. Aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran senang aja sama ceweknya. Ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah, Mas. Kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja, Mas. Soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih, iya Win. Tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit, dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam bakso nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit

0: sakit lainnya jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margarita.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Lulu, si abang mau kemana? Kok masukin barang-barang ke ransel sampai sebanyak itu?
1: Eh, Bapak, ini Pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu, sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke Bapak.
0: Ih, asik dong tuh, bisa refreshing dengan alam luas, hilangin jenuh di kampus ya.
1: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
0: Syukurlah, tapi ingat, hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
1: Pasti Pak.
0: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di sana juga tetap bisa konsumsi, supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
1: Tentu dong Pak. Nih, abang udah siapin di tas, bahkan abang bawa 2 botol nih.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya, Bu.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh Papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan diem-diem ternyata Papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Ortipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
5: 98.4 Stara FM Kebu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo. Semangat Senin, semangat banget. Biarpun panas sawahnya di luar sana ya. Oke, udah jam 1 Zona Malaysia bareng Rena. Temenin Anda sampai entar jam 3 ya. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu. Kirimnya ke 085-1860-69984. Ya mau gabung bareng Rena boleh. Kirimnya ke 085-1860-69984. Bersama Botop Sultana, Vita Ma, Vitapedia, Teh Moro, dan juga Otipus. Tadi lagu pertama sudah Rena kasih Antara Sinar dan Cahaya. Yang satu ini Rena munculin Arif, Obat

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mung. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM.

Halo. Ada Rena nih temenin Anda. Sobat Stara, thank you banget. Ya udah SMS, ya udah WhatsApp, yang belum kirim hayo segera kirim satsep ya. Kirimnya di mana? Kirimnya di 0851806069984. Kirimnya ke 0851806069984. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Iya, Sunda Malaysia, Solana tersantui. Mama Rizky, apa kabar Mama? Buat Bunda Vito, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Hoyong, Kang Giman, Duren, Ambal, Pak Desa Songko, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM, selamat mendengarkan aja. Buat penyiarnya, terima kasih. Mau ngucapin happy birthday buat Ayu, semoga lebih baik lagi ke depannya, dan semua doa terbaik buat Ayu katanya. Makasih Mama Rizky. Halo Bang Ali Topan, apa kabar? Lagunya Tiara, boleh? Salamnya buat Mamo di Selang, juga teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Kebumen FM. Semoga jaya di udara. Amin. Lanjut. Ada Eko Tiara Lara. Pantesan aku bingung. Tiara Iklim. Oke deh, ditunggu ya. Selamat siang Warena, selamat siang juga. Salamnya buat semuanya aja. Mau minta lagunya Bu Hiji di Permadani Mbak. Buat Warenanya selamat bertugas. Kembali kasih ya Bu Hiji di Permadani. Boleh boleh, lagunya ready, ditunggu ya. Terima kasih. Lanjut. Semangat ya Mbak Desti ya. Mbak Sri, Waalaikumsalam, gabung lagi. Lagunya Setia Untuk Selamanya boleh. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Wati, Mbak Ahmad, Pak Sutar, Mbak Bubut, Mama Ashraf, Mbak Sakina, Bu Karmina, Mama Nomi, Putra Selatan. Eko Putra jadinya Putri. Kenapa aku ganti sih? Ya Allah. Siang Rena, Tujuh Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Ketawinangun. Iya, lagunya Malamku Kesiangan. Salamnya buat semua fans Star FM, mau dengerin aja. Makasih. Malamku Kesiangan. Ditunggu, Bos. Yuk lah yang belum pada apa namanya? Yang belum pada makan, kenapa? Gak lapar kah?

0: ngerasa aku cuma punyanya ini, takut gimana, enggak. Bahkan kadang kayak cuma dikasih nasi aja udah betapa bersyukurnya gitu. Cuma kita punya tempe, kebanyakan belanjanya kasih gitu ya. Kasihan-kasihan yang kok kayaknya kita makannya enak terus. Aduh sedih.
1: Oke, Sobat Sara FM. Nih, semoga semuanya sehat. Yang lagi, apa namanya,
0: kurang enak badan gitu. Iya, enak rekomendasikan produk yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Gak mahal, gak mahal harganya. Ada yang 100.000 ya, ada yang 150.000, ada yang 230.000. Tinggal sesuaikan aja gitu. Anda mau beli yang isi berapa kapsul? Kalau udah, ini konsumsi secara rutin ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Gak usah khawatir, pokoknya produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ada Bun, udah makan 3 kali Mbak dalam rangka bulan. Iya, perbaikan gizi barangkali ya. Emang kita Bun, emang kita. Ya jangankan makan jam segini udah 3 kali, gimana gak bulat ya kan Bun. Orang minum air putih aja, bau aroma asap masakan aja tuh kayak BB-nya cepet banget nambah gitu kan. Tapi bagi mereka memang pawakannya udah gak bisa gemuk gitu. Mau makan berpiring-piring berkali-kali pun ya segitu-gitu aja. Heran ya. Ya sudahlah, santai aja, semua disyukurin aja. Mau bulat, kalau aku sih mending bulat sih Bun daripada gepeng.

0: dan legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Setara FM.

0: juga.
1: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
0: Capek, Pak. Abis ganti spray.
1: Wah, ganti spray, Bu?
0: Iya, kenapa emang, Pak?
1: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu, ya? Nih, Bu. Ayo, minum habutopnya.
0: Bu, ngapain Bapak minum habutop? 4 kapsul sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
1: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru. Masa nggak dipakai, ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
0: Bukan nangis, sengingisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda head. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara nggak pakai pembalut.
1: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum habutop?
0: Ya nggak apa-apa, Pak. Kan habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang. Tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak. Biar nggak gampang masuk angin.
1: Gagal maning, son, son.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Halo, Tuna Malaysia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Rena. Apa
0: selamat
1: kabar?
0: Selamat siang juga, Bu Yati. Rena sehat. Ibu, apa kabar nih?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas, Bu, di benar nih?
1: Panas.
0: Panas juga ya. Ternyata ya. Sama. Oke, Ibu Yati mau lagu apa nih?
1: Lagu Satu Ikatan Cinta.
0: Satu Ikatan Cinta, boleh ditunggu. Salam-salam, monggo.
1: Serius mati ya?
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat Mbak Saminten, Bumi Hanif.
0: Iya.
1: Terus Bu Asih, Sika Termanto, Bunda Arbito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srop, Bu Eni, Rosita, Mas Andre, Bapak Ijo, Mbak Bubut, Mas Dani, Mas Oyong, Bu Ayu, Bu Tuting Grabat, terus banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Nur Firong, Mama Naomi, Mama Fian, Mama Fitri, Durut Ngambal, Mas Iman Lazer, Mas Arson, dan semuanya coba.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Sama-sama Ibu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun buat Ibu Yati. Sehat selalu Ibu. Penelpon berikutnya Rena angkatin. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mbak Rena, selamat sore.
0: Sore juga Kang Mamat, sehat.
2: Apa kabarnya?
0: Rena sehat. Dirimu bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Apa atau ngantuk apa Kang ini kawan?
2: Awan wengi melek baik lah.
0: Aduh lah, leng liup kapan ya awan wengi?
2: Ya paling seduk sedela lah 15 menit cukup.
0: Iya benar. Nek kesuwen malah mumeti, lemes secara
2: iya,
0: aku.
2: Kesuwen mumeti terus gawane ya dadi ora.
0: Nah, gawane utuh dadi nare ya. Oke, lagunya apa nih, Kang?
2: Aku mau Selamat Tinggal Penderitaan.
0: Boleh, siap, ditunggu. Salam-salam.
2: Oke, buat Bu Yati, selamat sore. Buat Bunder, serah keluarga, Bu Fatur, Sibat, Ine, Mama Intan, Pasa, Mas Andri juga, selamat sore. Dan semuanya saja lah yang pantau Mbak Rena siaran.
0: Baik.
2: Itu aja Mbak Rena, ditunggu lagunya.
0: Oke, siap.
2: Silahkan dilanjut, selamat bertugas. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siang apa sabar?
3: Ya.
0: Apa kabar
3: mau
0: Pak?
3: Mau minta lagu Mbak Rena.
0: Ah, sabar sehat Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Sembilu.
0: Boleh, Sembilunya ditunggu. Salam-salam Pak.
3: Salam buat Pak Sutar, Konco Warno, buat Bosil.
0: Baik.
3: Buat semua aja.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Rena, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun buat Pak sabar. Sudah ya, cukup ya. Kita ke baca WA lagi, masih banyak. Selamat malam Mbak Rena. Selamat siang untuk rekan pendengar di Kebumen, bocah Kauman Kebumen. Pereng kali lu kok. Sehat selalu buat semuanya aja. Ajak lelen bahagia, selalu request lagunya. Seroja, terima kasih dari Nanang live streaming di Cikarang. Baik-baik, makasih Pak Nanang. Lanjut ya. Kok udah sih nanti-nanti? Backsoundnya sambung dulu. Asrori, siang juga, waalaikumsalam. Lagunya dari Ami, Hilang Dalam Terang. Boleh buat sama Sobat Setara FM, aktivitas aja buat barenanya. Makasih mas siaran, makasih kembali Mama Rizky. Kayaknya udah deh kak lagu ini, tapi yang mana? Hanya satu persinggahan. Lanjut. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Maaf baru muncul lagi lewat udara. Iya, mau minta lagunya Rantai Digelangi Rindu buat fans radio, Radio Setara FM Burumi namanya sekarang. Semuanya aja dari A sampai Z, buat yang lagi siaran bertugas sampai kelar nanti. Semoga Radio Setara FM tetap jaya di udara. Amin, amin. Makasih ya. Udah, kita ke lagu lagi. Satu Ikatan Cinta tadi yang request, kasih deh untuk Anda. Jangan kemana-mana Sobat Setara FM. Yang mau beli temoro, ayo dibeli deh. Murah harganya. Harganya cuma Rp15.000 saja. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Star FM

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Masih di zona Malaysia. Iya Marin, buat makan siang. Wih, somai pedas seger. Ada lagi Bu Detini, waalaikumsalam Bu De. Lagunya ikut aja boleh buat teman kerja. Buat semua pendengar Star FM, buat barenanya makasih. Kembali kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Bare. Selamat siang juga. Selamat siang buat semua pendengar Star FM ya. Buat barenanya selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih kembali. Komet di Cilacap.

Sudah? Oke, sudah dulu. Udah dibaca semua. Saatnya Rena pamit dari Sunda Malaysia, Sobat Star FM. Terima kasih udah ikutan gabung ya. Abis ini boleh gabung lagi jam 3 sampai jam 5. Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop Mania. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya, Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa, Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya, Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Balik lagi dan temenin Anda di Popenia ya. Jam 3 sampai jam 5. Yang mau gabung langsung SMS WhatsApp ditunggu 085 186 0699.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng, atau

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

0: udah dulu atuh ah. Nonton sinetronnya dari tadi.
1: Apa sih, Pak? Lagi seru-serunya ini si Sakinah.
0: Ini Papa udah beliin Habutop.
1: Oh, ya syukur deh. Buat suplemen selama puasa ya. Biar gak lemes kan puasanya.
2: Iya sih, tapi bukan cuma itu, Ma. Buat ronda malam juga ya.
1: Oh, Papa ada jadwal ronda malam ini.

0: Males ah, suka kesiangan keramasnya. Ntar malah kesiangan juga sahurnya gara-gara ronda malam. Puasa dulu deh rondanya.
1: Ah, tahu gak sih, keramasnya itu bisa loh sekalian sholat subuh. Yang penting kita sudah bersih-bersih dulu, udah wudu sama sahur. Itu kan Ustaz Adi loh.
0: Apa yang itu loh?
1: Itu kata Ustaz Adi. Begitu.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Sitoregen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru setengah empat, kau udah pada mandi? Biar apa? Salah lagi, mandi kegasikan diomong. Kegasikan, mandi kesoren diomong juga, emang serba salah. Thank you udah gabung ya, udah SMS, ya udah WhatsApp, buat yang belum masih ditunggu. Ayo kirim 085186069984. Pilih lagu yang pengen ada dengerin sore hari ini. Sekaligus salam-salam, boleh-boleh-boleh ditunggu di 085186069984 ya. Selamat siang Barena Arianto di Pagedangan. Buat Haryani yang jauh di sana, ngemping aja buat Barenanya, mau tegas. Adi masih gabungan

maksudnya yang SMS gak jelas banget. Ada siapa lagi? Mbak Sri, waalaikumsalam. Iya dong, masih semangat. Lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, boleh. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunda Rawasini, Papa Ijo, Bunda Hanif, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Pak Yanto, Bunda Wati, Mbak Warid, Mama Akhiraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Mbak Sutar, Mbak Karminah, terima kasih juga. Mas Das tadi, Bandung Seruni. Waalaikumsalam, selamat sore juga ikutan absen, boleh. Lagunya Meiska Keras Kepala, siap ditunggu ya. Buat Berenanya, jangan keras kepala. Salamnya buat pendengar Sara, semoga sehat selalu. Buat Rena, sehat selalu. Jadi kalau gak boleh keras kepala, semua orang gak boleh keras kepala, yang boleh siapa? Kita pilih orang yang boleh keras kepala yang seperti mana? Iya, bagus, jangan boleh, enggak boleh. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Aduh, gabut banget lagi liburan sekolah Mbak. Iya kak, ya udah biar gak gabut, dengerin terus radio Stara FM ya. Masa gabut sih. Buat Barena mau tugas, semangat. Bahagia lagi, siap. Ready. Ditunggu ya.

Assalamualaikum Mbak Rena Rizky. Buat yang lagi pada gabung dengerin Mbak Rena di Popmania Star FM. Mbak metugas semangat. Okay, terima kasih. Oh iya, tadi ada yang nanya Sultana. Langsung ke agen-agen kita, ke apotek terdekat Anda, Rp25.000, Rp47.000. Udah pokoknya bakal tenang hidupnya kalau punya Sultana. Kalau tiba-tiba pengen pijit urut, tiba-tiba ada luka-luka gitu di bagian manapun tubuh kita, ada gatel-gatel, udah tinggal dioles di balur-balur aja. Pakai Sultana, produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Lagu ini kira-kira kasih Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: kamar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: udah berubah sama nyamannya.
1: Aku besok udah harus pergi.
2: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Star FM.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa gak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau mama skincare-an dan glowing, papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pa. Lagian, mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: K-pop mania. Dibaca lagi WA-nya. Om Toto gimana, Om? Waktu yang salah. Okay, waktu yang salah, waktu yang macam gimana? Tidak tepat untuk hal apa ini, Om? Iya, aku siapin dulu ya. Waktu yang salah. Fiersa Besari. Okay, ready. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Mbak Nuri di mana? Sementara belum Mbak, gimana nih? Kalau lagunya bisa, ditunggu ya.
1: Apa tadi?
0: Al hebat. Oke, ready. Ini ya, waktunya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

Pak Herbal, paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan sampai

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Cep.
1: Bu Julia, gimana kabar Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya,

0: Bu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
1: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
0: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
1: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
0: Atuh, mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Kula lagi kelingan niki wau. Nek nibakno niki wau sing undang Pak Eko. Niki pun suwi niki nek undang. Pun suwi gek panggawira wiri teng griya kula. Terus badan kowe iki wong e sapa? Kula wangsul napa, Pak? Jumatan apa napa to? Jumatan dhewe klontang lanung jerene ketisu. Kula ngrantos jenengan. Kula lagi paham iki ning medya niki ning sapa iki. Terus kaji perdito iku niki lho tiyang sing ngenteni ket pirang-pirang dino nih kalau woi kiros pula akhirnya wegah langsung jago ini wegah keranten pula tasik ngurusi pondok pula harap apa tuh Pak nih kalau ningali lahan pula ningali lahan akhir muwelok kendel delok patok lap, lemah niku delok pondasi muwelok nih sekolah tangkerti sire piye ya sire piye Pak enek opo ngeten lho Gus, ibu kula niku duwemen kalih jenengan. Lah niki wau mlakno kula ditepani ibuke niki wau. Bu Haji sinten Bu Haji? Bu Haji Saidi. Pun to Gus, pripun iki carane pripun? Enggak iso Pak, enggak iso jatale bekro sakine kula incang-incengne. Wis entenono engko nek enek pembatalan wong tapi yo mustahil kula ngoten. Mlakno niki pun bek niki sampe 2026 pun bek niki mboten saged niki. Mboten mbuka amin. Jadwale pun bab. Ampun golek jadwal malih ngoten lho. Kula ngabari jenengan ngoten. Saestu niku. Lah niki Pak Eko niki masyaallah. Terus akhire kula tangkleti. Lah niki jenengan kok oleh jenengan iki ngamalne apa? Mboten kula poke pengin nyenengne ibu kula tirase ngoten. Lah tibakno niku panggih, "Wo iki to wonge aku." Nggih melok kula dadi kula kelingan ngetutne kula ning Tegalan melok kula ning ndi melok pun to Gus kula derekne sirin jenengan pripun masyaallah alhamdulillah panjenenganipun Pak Eko Subianto kalian Ibu Yuni Handarini mugi-mugi napa ingkang dados hajat beliau dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi beto berkah datang masyarakat sekitar lan datang keluarganipun. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati, kula tresnani panjenenganipun Mas Gilga Sahid Niki nggih salah satu jamaah Istiqomah Sabil Tobah, nggih tepuk tangan damel beliau. Beliau sering nek longgar ngaos kali garwane, masyaallah alhamdulillah, mugi-mugi berkah pengaosan dalu punika, kehadiran beliau, beliau kali Mbak Happy Asmara dianugerahi keturunan ingkang minas sholihin. Ahli ilmi wa ahli khair. Nggih, sapa ngerti engko, bapak ibuke penyanyi, anake hafal Quran. Karena baru kaya ngaji gitu. Masya Allah, ternyata Mas Gilgang nih, mriki Pak Bupati nih, munggut munggut nih, Masya Allah, alhamdulillah. Matur suwun Mas Gilgang rawe ngertos kula nek ning munggut akhirnya hadir, padahal penak-penak ngeloni bojo nih waya ya lah nih sampai hadir ini luar biasa. Masya Allah, mungkin-mungkin itu barokah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon masyarakat Munggut, masyarakat Wungu, masyarakat Madiun ingkang masya Allah ketika Sabilu Toba hadir di Madiun selalu istiqomah hadir. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun tektir kalian Allah pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, lan keturunan ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Amin Allahumma amin. Wah, sone dihan protek nek ces ces ces ces ya nih. Layak Mas Isan mangkat ke diingi jerene info nih. Operator kula. Krono seneng karo Pak Jenggot. Pak Ari Jenggot. Alhamdulillah penak. Mireng sedaya. Sing wingking mireng. Rata suarane. Rame ora krungu budak. Lah iya maksudnya iki ya ngetes aku ya to. Nek kula penak niki, niki penak banter, kula demen ning panggung banter ngeten. Dadi apa mengke nek sing jagongan ning panggung ngene apa, kula enggak kerubah, enggak gagal fokus. Jadi banter tenan penak iki dhean iki cocok. Alhamdulillah. Horek enggak nek dhean ora horek-horekan iki. Dangdut piane, ya pasti iki koyo Mas Giga barang ngono lho pas. Nggih, alhamdulillah, masya Allah. Kula ningali teng story ini lare hadroh, hadroh kulaan sonten wau pun dugi Pak Bupati. Lare hadroh, lare media, ini media ini nganu Sabilu Toba. Lah, kula ningali teng sore ini masya Allah, sing bidal ket sonten itu kathah sangat, bahkan sepuh-sepuh, gitu. Ket jam papat, jam telu, masya Allah rombongan-rombongan, masya Allah sedaya mawon, kula nyuwun dateng panjenengan sedaya kersane pengaosan dalu punika estu-estu beto barokah, monggo diniati sing sae. Umpamane dilalah enek mungkin mangkat awal, umpamane lho ya. Mangkat awal iki mang apa aku kok gin diceluk, aku gin linggone ngarep, sapa ngerti, kok guse biasane nyeluk wong rondo. Kok biasane sangoni sak juta, 2 juta apa pira, dilalah bojone ning omah urip rokokan. Kula rondo, padahal bojone ning omah ngopi karo delek-delek ae. Lah, momongko niate dilalah, niate apa mek gur golek pengakuan. Wah, aku gin ketok ngaji ge story. Dilalah sesuai-sesuai gawe mabengi ngaji dekengan pusat apa piye. Lah apa niate-niate ae dhewe iki renorno, entah itu piye-piye, upa niat duniawi. Lah niki monggo ditata. Ditata niate. Dalu punika perjuangan panjenengan lingguh. Lingguh teng mriki direwangi nutup warunge luweh awal. Mulih pekerjaane luweh awal, nutup tokone dan sebagainya, bahkan mempersiapkan nenek sing sampai ning rencanane sesuk nggih kudu ngopo, klambi apa. Lah biasane kudung kuning ya lho. Ah. Sesuk piye nek nyepakne wedak ket bar subuh dan sebagainya. Lah niki gen ora ngrusak kualitas amal soleh panjenengan, monggo ditoto niate, ditoto niate sing sae, niat sing sae pripun, diniati niat akhirat golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. An niatu ruhul amal. Kok amin amin iki piye to? Wingi diterang nih kok amin amin orang dungo. Diterang nih jenengan aku budrek karo wong arep iki ket mang. Amin amin amin sing kok amin iki apa ngono. Lah iya. Dadi dawuh Imam Ghazali an-niyatu ruhul amal. Niat niku ruwe amal. Artinya apa? Ketika amal itu memiliki niat yang benar-benar baik atau niat-niat yang benar-benar positif, maka akan ada ruhnya amal niku. Tapi kok amal ketarane apik nglepasmu ning kene iki ketisuk ngaplingmu ketawan, tapi dilalah niate ora patek tepak. Sapa ngerti engko nek mahal kiam nek HP ceblok. Sapa ngerti engko nek bojo keri. Wah nek rondo keri yo piye. Lah kok niate dilalah niat-niat ora tepak. Lah iki arep nglepaso ning kene rong dina, sila ning kene rong dina yo ora patek oleh apa-apa. Ora-ora kok ora patek yo ora oleh apa-apa. Tapi beda cerita ketika dia itu memang melakukan amal baik, amal soleh, ya rekoso bokongnya sampai ngapal sampai ngempet nguyuh arep ngalih ke jindik-jindik kancane ke tukang ngendi ya lirak lirik ae udung ireng dia nih tukang ngendi lah. Nah, tapi kok niate panjang golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 rahmat, 3 kasih sayang. Mangganat al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Wong nek duwe niat akhirat golek ridhone Gusti Allah, amale sae, niate sae. Pun aku wis ninggo ning kene ngaji, mbuh engko diceluk Gusti Dam apa ora, tapi yo engko berjuang lah mbok menawa lah. Tapi aku wis pokoke tak niati ngaji, golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah Subhanahu wa taala bakal transfer sing jenenge sugih ning jero ati. Sugih ning jero ati apa? Atine ayem, tentrem. Lingguh arep sedina blek iki lho. Kaya ora boyo en kaya ora kesel. Wis kaya jenengan sakniki niki lho. HP panggah kok depne padahal video rokok pijet. Ya ora. Tapi ayem guyu-guyu dhewe, masyaallah, guse kok cek nom. Wis guyu-guyu dhewe atine ayem ya to. Sing nomor loro nek pomo wong kuwi duwe masalah dawuh Kanjeng Nabi napa? Wa jama'alahu samlahu. Ketika kamu memiliki masalah apapun itu, dilalah utangnya akeh. Enek sing teko, utangnya akeh. Dilalah di masalah harus bojone. Rabi gawe anak bedino. Pengen meteng. Isa-isa niate api, isuk sesok ilo. Meteng langsungan, blending. Ndak kuwi. Kabeh urusane bakal diberesi karo Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Sing nomor telu apa? Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunya bakal marani panjenengan karo ngemis. Contohnya kok bayi-bayi sepuh dan sebagainya. Hari-harinya ngaji, mulang, ngimami, golek ridhone Gusti Allah, ora butuh pengakuane wong. Tapi masya Allah, fasilitas-fasilitas dugi piyambak cukup, bahkan malah turah-turah, bahkan sampai diparing-paring nih santri nih. Lah niki keranten gak ada niat akhirat. Milo jenengan kinora percuma lingguh ae dhewe sampai jam 11 apa sampai jam 12 sampai jam setengah 12 ae. Jam 12 iki timnas main kok. Lah iya, timnas main ya toh. Wis setengah 12 ae bar nunggu aku tak kek nobar ngono. Oke, mulih ning omahe dhewe-dhewe ora usah kemrungsung ngono ae. Lah niki jenengan niki gen bener-bener barokah, bener-bener entuk hasil sing niku wau. Monggo ditata atine, diniati niat akhirat, golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintahe Gusti Allah. Nggo sareng-sareng diawali zikir liyen, maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil amin. Mengke dikei zikiran Jawa diniati ngelikne awake dhewe-dhewe ising hilaf-hilaf iki gendang eling. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah selamat dunia akhirat. Bejo dunia akhirat lan binjang akhir kanthi husnul khotimah. Menika hajatipun Pak Eko sekeluarga menika adalah haul. Haul kedua almarhum Bapak Haji Saidi. Haul ke-11 nggih, almarhum Bapak Haji Saidi. Kalian haul ke-1 almarhumah Ibu Hajah Murati mertua gitu. Sing Pak Haji Saidi orang tua, sing Ibu Hajah Murati mertua. Masya Allah, alhamdulillah. Ini adalah salah satu bentuk pripun carane mbahagiakne piantun-piantun ingkang sampun dipentimbali dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi almarhum kalih almarhumah dalu punika senang bahagia. Lan mugi-mugi dipun takdir manjing wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah atau tujuan haul niku ada beberapa hikmah. Ada ulama yang mengatakan hikmah dan tujuan haul nyelameti tiyang ingkang sampun sedo ndungakne. Dan iki tujuan dan hikmahnya niku wonten 3. Sing pertama adalah lil istighfar. Lil istighfar niku maksude piye carane dalam momentum haul, dalam momentum perkumpulan ngeten niki ora enek liya tujuane kejaba njaluk ning ngapura kalian rahmat dateng Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita sendiri maupun khususipun damel piantun ingkang sampun sedo. Lah istighfar njaluk ning ngapura niki adalah salah satu hadiah yang terindah ingkang Pak diparingaken dhateng almarhum niki, hadiah sing paling sae. Jadi tujuan sing pertama niku nek momentum haul utawa hikmah niku adalah istighfar. Jaluk ning ngapura. Jaluk ning rahmat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Piye carane sing wis ninggal niku di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Diunggahne derajate. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih dawuh turfa'ulil mayyit ba'da mautihi. Mayit niki sakwise ninggal niku iso diunggahne derajate. Kuncine nopo? Waladuka istaghfirolaka. Nek wong kuwi mang duwe anak, anake niku wau istiqomah jaluk ning ngapura dateng tiyang sepahe niku wau. Masyaallah, muga-mugi almarhum kalian almarhumah dipun inggahaken derajatipun dening Allah barokah acara dalu punika. Amin Allahumma. Amin. Hikmah dan tujuan yang nomor 2 nopo? Lil istidkar. Lil istidkar niku maksudnya nopo? Yakni melalui forum hall atau majelis hall peringatan meringati nyelameti tiyang ingkang sampun sedo menika. Awake dhewe sing jek urip iki iso niru tindak lampah kesaenane. Kaya ngeten iki nyuwun sewu. Mesti ana kebiasaan-kebiasaane almarhum kalih almarhumah. Dilalah umpamane wayah dislameti dilalah kok yo penak. Pak Bupati, Pak Wabub ngeten iki kan nggih piantun super repot. Dilalah kok nggih pas saged rawuh, pas mboten benturan acara. Lho ngeten iki mesti enek barokah amal soleh sing biyen dilakoni kalih tiyang sing dikholi niku lho, kudu amale Pak Eko dudu. Kan sing diholi niki Pak Haji Saidi kali Ibu Hajah Murati niki. Lah niki mesti biyen duwe amal soleh nopo? Mulane dilalah kula niku jadwal kula gah kula enek wong menye-menye ngono golek jadwal ngoten kula enggak tiba-tiba wong demen diundang. Lah kadang kula yoga, sirgah yoga, wong yo kesel teko ning acara iki. Kadang iki mangke dibiatek mak-mak sampe munting kok ning kono. Lho nggih, mlaku kula iki kadang ya arah-arah arah-arah senaku, nek arah-arah sen ya arah-arah senaku. Enggak tiba-tiba baru wah diiming-imingi apa terus teko ngono enggak tiba-tiba sak sir kula sir teko teko sir ora ora ngoten niku pokoke wis terjadwal tapi nek wis terjadwal iya nek mau dipaksa kaya apa nek sire ora nggih mboten arep nyapa ya di arep nyapa ning omah ya nyantai ngaji karo cacah semoten niku. Lah kaya kula ngene iki kadang ya angel wektune ya angel dan sebagainya. Lah dilalah kok ya pas penak dilalah bar ngoten alhamdulillah cuacane terang. Mantun niku sing hadir ki sak menten kathahe. Lah niki keluarga sederek-sederek ngeten iki mengke karo deling-eling. Oh ya, apa to mbiyen amaliyai Pak Haji Saidi, Ibu Hajah Murati ki apa dilalah iki kok dislameti iki ya lancar dan sebagainya sing rawuh kathah, sing nahlili kathah. Lah niki niki hikmah dan tujuan hal yang nomor 2 itu yaitu lil istidkar. Awak dhewe sing jek urip kuwi melajari apa uswah hasanah biyeni apa? Wah, apa wonge seneng sedekah? Wah, apa wonge kuwi mang entengan? Wah, apa wonge mang grapyak? Lho kaya jenengan-jenengane aja meneh ngomong nekhol. Ninggale sing keterne akeh apa ora apa ngegrep iki kan rongro. Lho kadang karo tanggane yo mlewecur ae. Merengut ae. Lah niki monggo dipelajari. Jadi nek ana peringatan hol to nyelameti tanggane apa mendaki apa piye ngono, masyaallah, alhamdulillah cuma kur didelok berkate tok. Wah iki anake sugih-sugih. Wah iki piye? Nek sone dihan apa piye? Wah iki berarti duit akeh. Mboten ngoten niku didelok. Kok andilalah anake mantune diunggahne derajate dening Allah. Iki mbiyen wonge piye? Lah niki lho. Dadi ora mek teko tok karo ngenteni berkat. Aro la ilaha illallah la ilaha illallah mari kuwi wis mari tahlilan ngono wis ngono soto wah pitike rong suwir telung suwir karo ngitungi iwak pitik ngono ae ora ngono kuwi wis iki rokok iki apa iki tok e surya apa jarum apa-apa ora ngono kuwi tuh eh alah mbuh ora roh lah. Niku monggo dipelajari lil istidkar itu yang paling penting. Apa nenek khali kiai sampai jangan rawuh khali kiai ngoten niku lil istidkar. Ayo belajar. Sing jek urip ngeten iki belajar. Oh, apa tawadhu'e? Apa alime? Matla'ae istiqomah dan sebagainya. Wah, kaya ae dhewe ngene iki jek iso niru petita kok kiai ora enak sing petita-petita ae dhewe iki jek kemunculan gayane kaya apa ngono kuwi iku penting, iku penting kaya ngeten iki mesti urung karuan nek dhewe kabeh ngeten iki sok ya iso rame rejo ngeten iki niku kudu dipelajari banget niku masyaallah mugi-mugi barokah acara dan punika sedaya mawon ingkang rawuh dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala lan insyaallah sing nomor telu hikmah lan tujuanipun hal adalah lil istijma' yakni diakui atau tidak panjenengan sedaya niki wau malih kumpul karo sanak saudara karo tanggi-tanggi ngeten niki kadang awake dhewe iki ora tau cethuk karo tanggane iki to jenengan ora tau cethuk bahkan ora tau jagongan ora tau apa akhire linggo jejer ngaji bareng. Lah dengan barokahnya berkumpul niku wau al jamaatu rahmah. Rahmate Gusti Allah niku gampang muduk ning tiyang niku wau. Mulane kaya istilah wong Jawa niku mangan ora mangan penting kumpul. Karena dengan berkumpul kemudian bermajelis. Bahkan apa nyeritane tiyang soleh urung sampe ngaji jek nyeritane wong soleh tok. Niki tanzilur rahmah, dzikrul sholihin tanzilur rahmah. Dari nyeritane wong soleh niku akhire ngedukne rahmat, gampang ngedukne rahmat. Akhire rahmat niku ya wis ae dhewe iki malah adem, nyaman, seneng, bungah dan sebagainya. Dan ini salah satu berkah atau hikmah dari peringatan haul atau memperingati sedonipun tiang-tiang ingkang sae. Jenengan sedaya niki potensi dadi wong apik. Ora peh, poh. Lah aku iki anake wong abangan, aku iki sapa? Aku iki anake kiai, aku duwe keturunane kiai. Niki kula malih kelingan, wis sak elinge, omong sak elinge. Wong ning Medion ya wis bolak-balik. Ngaji ning YouTube ya akeh. Ya, masya Allah, beberapa waktu kula cetok yan kali garwone niku. Dadi kula niku duwe tangga. Untuk kiai, ya untuk tokoh, untuk ulama, untuk apa-apa biasa. Tapi insya Allah tiange agniya, wong sugih. Hei, tanahe rada amba, tapi wong niki seneng ning sawah karo napa niku. Kalih pekerja-pekerjane niku, masya Allah, suatu ketika kula niku jek urung enek sabilu to bah jaman semono. Suatu ketika niku tiange niku ninggal. Ninggal iki masya Allah badal untuk tokoh, untuk apa-apa, untuk maksudnya untuk pengarep ngoten mboten. Dadi ya wis wong umum lho. Sing takziah niku paling nek sak lapangan iki enek. Cara dilumpukne lho enek. Dadi dawa-dawa. Dadi cara ninggali ning kene lho gang rong desa dikuburne ning rong desa kono. Wah, sing ngiringi kuwata. Aku ya ngono kuwi. Aku meneng bingung. Masya Allah, iki untuk kiai, ya ora duwe santri, ya ora duwe jamaah. Sakmene bane sing ngeterne ninggal niku masya Allah, tak angen-angen. Lilis istikhar niku wau. Ae dhewe sing jek urip niku mlajari. Jane wong iki mang amalia iki wayahe donya kuwi apa. Lah akhire tak pelajari, akhire tak eling-eling.

gemati karo wong-wong, karo dulure dan sebagainya. Nah, ternyata kan leres memang dawuh Kanjeng Nabi niku. As-sahiyu qaribun minan nas, as-sahiyu qaribun minallah. Wong ini dermawan, entengan, loman, wicadhek karo menungso. Mulane sak niki kuncine wis pokoke wong entengan, dermawan. Karena fenomena HP ini kadang wong tambah lumuh. Cetok tanggane kan ora. Nek biyen kan jek usum, nek tanggane bangun melok munggane genteng, melok nyapo kan ngono. Saiki yo mek cukup donga. Wong saiki takziah ne mek ge story lho wong-wong. Turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru wonge di WA, semoga sabar ya bro ngono. Saiki kan ngono kuwi fenomena iki lho. Kemajuan teknologi iki lho. Ora patek silaturahim to. Wis jarang sak niki. Wis jarang saiki becek nggih kiri sok. Lah iya wong-wong kuwi lho. Wis transfer enek-enek ya luar biasa tapi ya. Tapi mila monggo ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah niki dibangun malih, hubungane padha-padha menungso niki dibangun malih. Karena itu salah satu perihal yang sangat penting yang menjadi ketahanan iman di dalam diri kita. Loh, menungso iku wape kan berpotensi diliputi kehinaan. Jenengan iku pengen dadi wong ino napa mboten? Nek mboten pengen dadi wong ino, dawuh Al-Qur'an cekelana loro. Wonten surat Ali Imran niku dipun dawuhaken, "Zuribat alaihimudillah aina masukifu." Manusia mereka itu dimanapun mereka berada akan berpotensi diliputi kehinaan. Jenengane ning diae berpotensi diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah. Kecuali wong-wong sing gocekan dateng agamane Gusti Allah atau yang menjalin

Potensi wong kuwi mang takabur, merasa sok cuci, merasa dirinya lebih baik. Lah nek ngomong nek ahli ibadah, iblis kuwi tau 120.000 taun wingi ibadah. Bahkan kedudukan iblis kuwi biyen iblis iki nama lainnya Azazil. Iki pimpinane para malaikat. Nek ngomong ning ibadah iblis e iso. Tapi karena duwe sifat rumangsa, kemlete akhirnya ditokne kuwi dikik ka surga. Dikiki di otne lho. Ngerti dikik ya? Mare arep bal-balan. Napa Pak Dokter? Dikiki ya di dia dikik bapake. Keluar ot. Di otne, iblis di otne karena yo kuwi rumangsa, merasa sok suci. Lho, sing pertama kan iblis iki tau nangis gugluk to, Pak. Iblis iki tau nangis gugluk pertama krana hinaluina krana dilaknat karo Allah Subhanahu wa taala nalikane mbah Nabi Adam diciptakne kabeh makhluk ning surga kuwi mangkon sujud iblis ora gelem lho ana khairun minhu aku iki luwih apik daripada cah iki khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tinin la aku iki diciptakne saka geni mobal-mobal la cah iki mek gur saka lemah lemah lempung kok apa nenek uang-uang sing uangnya tukang maidu kita ilmah sengketa lah nek dijak petong angel kita ilmah kuburan kita iya tak nah iblis ku merasa ana khairun minhu aku ini luah api ana khairun minhu lah ini mulaknya diperteli ya itu gini pengen hablu minan nasi api ojo sampai duwe rasa ana khairun minhu aku luah api soko wong kuwi ojo cepatana kabeh menungsa is padha genane Gusti Allah wis saiki bakal is padha lemah lempung sing bedakne ya kimang sengketa karo kuburan mimang dawuh mila dipikir tenan terus sing nomor loro aja rumangsa peh ahli ibadah harus merasa paling cedhek karo Gusti Allah akhire masane awake paling apik paling sholih paling sholihah terus liane ini masanya yang dijawangi liane merokok ini rapi lalu nangis iblis yang nomor lor kan wahina uhbito karena yuk iman rasa paling suci ahli ibadah paling berhak di surganya Allah nah ini tidak baik maka nek jenengan pengen uripe niki wau stabil kondusif balance imbang selamat dan ini hablu minallah hablu minan nasi kudu imbang kudu dituwata kanthi sae yo ngibadah yo srawung terus mari kuwi yo ngajeni wong regani wong lan iki insyaallah karena nek sampe ae dhewe kok kecer sitok ae dulibat alih mudillah akan berpotensi ngibadah to potensi rumangsa kumpul menungso to orang ibadah lah iki yo bahaya mulane prinsip PST yo kuwi Infoko pusat wis jelas awan macul bumine Allah bengi macul langite Gusti Allah ora bangga macul rondo tanggane kuwi lah sing dipacul wonge ya teko masa Allah dadi yang sing sampe ninggal niki lah wong nek hablum minallah beres hablum minannas beres akhire pomo ninggalin dilalah siji ni cedhek karo Gusti Allah sing ndongakne ya akeh terus uang ini juga ini akhirnya akeh lah ini uang baru nganyel ini megeli hablu minanasi orang tahu tepak yang megelu akeh panjang mati ini diharap-harap wong akeh dilalah dia mati orang wong-wong inalilahi orang alhamdulillah wong kewis renek neh ya nak udah mendalik kan enak uang ini ngono beh wong iki ngriseni nyrimpeti ning kene nek wong iki nek wong iki nyrimpeti aduh iki ning masjid nek wong iki ora tenang engko ning majelisane nek wong iki ora tenang mararana ngrasan-rasan mararana maido ngelek-ngelek wong dan sebagainya wayah mati kan renek sing innalillah alhamdulillah wis barang angel ilang sitok ane yo nak udam dalik ngoten iki Pak Dokter iki lho. Wes sampe enek sing ngono kuwi kan nak udam dalik. Lah, mila nek jenengan hubungan insaniae sae,
hubungan hablu minan nasi sae, lah insyaallah nalikane pun sedo.

0: pusing dunga ninggih kata. Dan ini adalah yang paling diharapkan orang yang sudah meninggal. ID KB ki ora butuh mobil, panganan, nek wis mati lho ya. Nek wis mati ora butuh es barang ngono kuwi. Wis ora butuh apa enek bareng wong mati njaluk es terus grucuk mari masan ya ora enek. Lah tiang sang sampun sedo niki sangat butuh dengan yang namanya istighfar. Orang-orang yang masih hidup itu butuh banget. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, laulal ahya lahalakat al amwat. Jikalau tanpa doanya orang-orang yang masih hidup, istighfarnya orang-orang yang masih hidup, wong mati memang jan letoh tenan. Letoh ini cara bahasa Madiun ya wis sira tenan. Hancur tenan pisan. Morat mari tenan wong mati. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, ummati ummatun marhumah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Ketika umatnya Rasulullah itu tadi sudah meninggal, dosa niku isa gunung. Nek kuwi aku ya percaya, wong jenengan iki lho bengi majelis sholawat akbar, ngaji akbar, isu iki lho wis ganti ghibah akbar. Lah wingko ning pasar iki wis iya. Hooh. Mambengi piye? Gusti jam piye nerangne apa? Pokoke apik. Pokoknya wangi bagus tapi lambine lecek. Wis iki rasan-rasan nek kuwi aku engko dirasani Pak Bupati, dirasani Pak Wahbub, dirasani oh Pak Wahbub karo Pak Bupati kaya upin-ipin jejer terus. Jadi kabeh dirasani enek. Iya to. Ya kuwi wong-wong kuwi. Lah edhe mulakno. Heeh, Gusti ya ngono, heeh margane ya teko mang. Heeh, terus ngene, iya wis ngene po wis kabeh dirasani. Heeh, ndik ngene sing ngompol barang. Nyapa ora nggawa pempes pisah wis teko ngendi-ngendi. Akhire bruentek. Lah iya omah ngarepe lho, heeh meteng padahal rabine jek rong wulan. Kira-kira anake sapa wis kabeh sampe cor-coran omahe ditungi kabeh-kabeh pokoke diomongne ya kuwi ibadah. Mulane aku ya percaya karo dawuh Kanjeng Nabi, ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bi dzunubin kal jibal. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Nalikane mlebu alam kubur, umat Kanjeng Nabi iki dosane tapi sak gunung, walaupun dirahmati Gusti Allah. Dosane iki sak gunung lho. Gus jenengan pripun Gus? Ya sak gunung. Wong kene iki ya iso omong ngene iki rong karuan iso nglakoni ya. Lho marem jenengan ya lho marem to. Marem padahal tas diomongi hubungan abluminanase kon apik. Aku muni ngono lho marem anjen ya nganyel ne tenan. Heeh ngono jenenge ASST-nya. Tapi akar dihisap Gusti Allah mau warem. Wedi ku sok ya ngono. Aku dihisap dicowol ngono ida maju ngono. Wong Medion wedi ku goyo. Ha ha ha. Rasakno iki ngono. Wedi ku ya ngono wedi ku. Eh. Lah iya masyaallah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Dosane ide nalikane manjing ning alam kubur. Poh gedhi banget. Sak gunung. Wa tahruju minal kubur. Waqad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat. Lah nalikane metu ka alam kubur, dosa sing sak gunung iki mang iso letuh, iso hancur. Berkah apa istighfare wong-wong sing jek urip. Mila mumpung jenengan sik urip, apio karo padha-padha wong u. Krana ora ngerti matine kapan. Jenengan ora ngerti sesuk ijik terus apa ora. Israil ngampirine dina apa? Kuwi kan ya rong loh. Njaluk sirloke dina apa kan ya rong roh. Mulakno engko gen kekiriman donga. Jenengan iki gen padhang apik. Saiki wis nek didu liwat sosial media aja gagas. Kadang enek rakyat karo bupatine didu, kadang rakyat karo wabupe didu, kadang jamaah karo guse didu. Kadang apa karo kiai ini karo pondok karo apa ditu wis aja aja sampai gagas. Memang saat hari ini keadaan kita itu kadang belum siap dengan teknologi-teknologi seperti ini. Kiai dhewe yo akeh pilih maido witangi turu lah dhewe ngetik ngomentari. Padahal barang ae dhewe ora ngerti, ngomel komentar tok tok tok tok tok tok tok. Ngono. Dan negara sing sangar-sangar aku di kula ning Korea, wong wis ora tek gagas ngono-ngono kuwi. Kerja wis kerja. Ya sayange nek ning kono ora tepak, nek wong kono sing rata-rata ngono ora patek ngerti pangeran. Mulane kadang ya bunuh diri ngono kuwi. Wong nek ngurusin donya tok gampang bunuh diri ngono kuwi. Penak kaya jenengan iki lho donya ora tek mikir ngopi, akhirnya sampe lali mati ngene iki. Lah piye mek ngopi ngerokak ngerokok ngopi aku yo gumendhet mriko ning Korea yo akeh lho wong kendhat ya akeh nek asli wong kono nek wong Indonesia ngono ya alhamdulillah gayeng nyambut gawe yo ngibadah tapi yo kuwi wong nek ngurusi donya tok akhire yo kuwi cupet jenengno jibek maramara kendhat nyemplung jurang nyemplung kali nek wong kene ngopi sampai lali mati. Sowate enek bu anyar ono ngopi, jembatan anyar ngopi, dalan anyar ngopi, jen ngopi ya. Manten anyar lho ngopi. Bojo dinggur ne lumuten. Panjenengan sedoyo dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ning yo kuwi mang aja mung dikira nalikane ndungakne wong ninggal niki sing beruntung sing ninggal tok. Sing beruntung sing mati tok, mboten awake dhewe kabeh niki ya entuk keberkahan. Salah satu hikmah atau barokah ketika seseorang itu istiqomah mendoakan seseorang yang sudah meninggal apa neh babae apa neh leluhure. Insyaallah wong kuwi mang digampangne dalam segala hal. Jenengan nek sumpek jibek sedekah wis. Usaha semangat uwis nglakoni amal-amal sing mungguhmu kuwi mang dadekne jenengan tepak niku uwis tapi kok pengen budrek hilang arah hilang tujuan izaro zaro ning babai panjenengan sing sampun kapun kapundhut ha iki dizaroi dungakne mulakno wau leres kados sing kang dipun dawaken Pak Bupati kula titip dhateng panjenengan sedaya mugi-mugi Madiun niki barokah kula kalih Pak Wabu mimpin niki nggih dipun paring kelancaran titip difatihai Madiun niki khusus-khusus sedaya ingkang babat Madiun niki lha iki nek kabeh kok semangat insyaallah akan menjadi baldah yang thayyibah akan menjadi kabupaten yang benar-benar barokah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik neh ning konsep awal, ndungakne wong ninggal. Niki perintahe Kanjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nate wasiat dhateng Sayyidina Ali, "Ya Ali, tasaddaq. Tasaddaq ala mautakum. Sedekah kangge wong sing wis ninggal, kirimo sedekah." Jadi cara jenengan tuku apa iki dihadiahne kaya jenengan slametan iki lho dislameti ngirep wah iki dihadiahne nggih mbahku nggih pakku nggih sebarang kalir niki perintahe Kanjeng Nabi riyen nate diwasiati dhateng Sayyidina Ali lha nek jenengan kok kirim sedekah dihadiahne dhateng tiyang ingkang sampun sedo fa innallaha taala qad wakala malaikatan yahmiluna sedaqatil ahya'i ilaihim. Allah Subhanahu wa taala langsung merintah malaikat kon dadi kurire. Malaikat iki dadi kurir ganjaran sedekah panjenengan iki wau, dikirimne dhateng tiyang ingkang sampun sedo. Mila apapun yang dikeluarkan Pak Eko kalian Ibu Yuni dalu punika, saya yakin Allah Subhanahu wa taala langsung merintah. Ki lho. Malaikat Renio lho Pak Eko karo Bu Yuni iki lho ngirimi wong tuane ngirimi mara tuane iki lho ganjarane iki lho nyuguhi tamu iki nyenengne wong sakmene biyane iki ganjarane iki langsung dikirimne dateng tiyang ingkang sampun sedo niku wau lah nek wis teko almarhum kalih almarhumah sing diholi niku wau apa yang terjadi Gus fayafrahuna biha asadda makanu yafrohuna fit dunya marmi masya Allah bungai ngalang-ngalai ditukakne alpat nalikane ning dunya wimang nalikane ning dunya. Makanya mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada atau kakek nenek kita itu salah satu perwujudan hadiah terbaik. Ketika kita masih hidup, ketika beliau-beliau masih hidup, kita belum sempat membahagiakan. Nek pengen nyeneng nih wong sing wis ninggal ya kuwi mang istiqomah, kirim Fatihah. Matla'ah sinau pengen penak, kirim Fatihah. Ora iso nukokne alfat ya Al-Fatihah ae. Ya to? Pas nalikane tasik sugeng niku kenek kula ning duwe kanca ngene ya Allah Gus, biyen iki lho. Wayah wayah aku rong ngene iki, aku ijek ngene, jek ngene. Kuwi ya wong tuwa aku pengen iki aku rong iso nukokne. Kaya kula duwe kanca ning Kalimantan. Wonge sukses lancar. Sakniki ngono wis duwe rejeki ning Kalsel kuwi, wis duwe rejeki sampai triliunan. Ngoten niku beh. Kula riyin, galingan riyin, masyaallah. Duwe kanca ning Blitar sukses. Ngoten ya ngoten. Beh dane yo ini bapakku biyen roh iki piye seolah-olah koyo akan memutar waktu iki piye ya Allah dane yo senenge ya wis akhire tanglet kula solusine pripun nggih Gus kula ngeteni ya Allah pengin hadiah sing sae ora enek liyane ora kenek wong mati dikirimi alpat malah wingko jamur dikutil gali kubur malah wingko napa niki solusine Gus pun dongakne. Oh, semaan keti so, sampai sore mari kirimi tahlil mari kuwi dijamu sing apik tamu-tamune hadiah sedekah iki diniati dingge almarhum utawa almarhumah sing sampun sedo niku weh fa yafrahuna biha asyadamakan yafrahuna fid dunya marme ngalang-alangi urip ning donya kuwi mang tenan bahkan beliau saking marme bales sing dikirimi donga iki bales wa yaquluna beliau donga Allahumma ufir liman nawaraka brona wa basyiru bil jannah ya Allah Gusti jenengan ngapura tiang-tiang sing sampun bahagia niku tiang-tiang munggut tiang wungu tiang madiun niku lho pun nglepos dungane kula jenengan ngapunten sedaya Gusti dadi wong sing wis ninggal ndongakne jenengan gek dongane wong ninggal kuwi mang mesti luweh mandi daripada jenengan sing jek urip nyantuman. Wong mati ngono rasa-rasa ngono enek. Wong mati karaoke ngono tumon. Wong mati moro-moro mau jam 12 ngono. Ning ndi? Nyanyi ngono. Tumon. Ora enek to? Lah, infone dongane wong mati luwih mandi daripada awake dhewe. Krana ya ora tau maksiat. Lah kok wong mati iki mang dikirimi donga, mareme ngalang-alangi ning donya, mari iki bales ndongakne awake dhewe, Allahumma ghfir liman nawaraka brona wa basyir bil jannah. Ya Allah Gusti, jenengan ngapura tiang-tiang sing sampun madangi kubur kula niki lho. Kubur kula malah padang kaya ngene iki krana didongakne wong sak menombane. Niku jenengan ngapunten sedaya kula nyuwun dhateng panjenengan, terus jenengan bahagiane tiang-tiang niku wau dengan surganipun panjenengan. Ya Allah, masya Allah. Lah niki lho. Mila nek jenengan kok ya pengin sok kubure padang, jembar kubure. Terus insyaallah dadi ahli surga, di ngapura dosa-dosane, sak liyane apik karo wong, sak niki ya entengan dongakne. Dongakne wong-wong sing wis ndisiki awake dhewe. Minimal mari sholat iki ya terus Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira jalukne ngapura wong tuane aja mek ngurusi butuhe dhisik mari salam langsung panjiro ya Allah inova ribet ya Allah sugih ya Allah dongakno wong tuamu sik ngono lho kuwi aja kok kira dongane cah cilik kata kuncine malah ya kuwi mang bismillah sik mari iki sholawat nek saya Abdul Qadir Al-Jailani nek ngono kuwi bismillah sholawat bisa Abdul Qadir Al-Jailani kuwi lah mari kuwi tambah ono Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lho kuwi lek ngapalne ketika niko aja dianggap dongane cah cilik dadi wong tuwa iki jauh ning ngapura sik mari kuwi langsung mlebu butuhe jenengan apa panjiru ya Allah Innova ya Allah pick up ya Allah Grand Max nyambut gawe ya Allah menolak bangkrut ya Allah Wes mi langsung sebut nih ora kok langsung salam mak jegowa iki langsung duwe ya Allah duwe malaikat liwat malah disowamplok eh ngibadah rakaat era genep iki langsung dua-dua eh. Lah kok jenengan nek salat dhewe kan ngono iki mang wis telu apa cek wis papat ya ha iya tak wis ngono kuwi marai suratmu ya kuwi-kuwi eh. Al ikhlas anas al ikhlas anas ngono ritek renek wong dicowopet ne sing tukang ngono iku kudunge apa paham aku biane kudung abang rambi putih lho lah duh aduh alhamdulillah mlakno ya Allah muga-muga dikabeh iso dadi wong apik nggih muga dadi wong apik nggih ngene lho medyun rukun ngene rukun kabeh wis aja kenek direboni mafsadah. Besok, salah satu kata kunci kemerdekaan suatu daerah atau negara ini kuncinya ketika tidak bisa dimasuki mafsadah atau kerusakan dari luar. Dolimuna min nufusihim, wes pokoknya orang enek mafsadah kerusakan penghasut ini loh, adu domba ini loh. Dan melakukan enek apa apa berita disaring, cuma uang FOMO, ngerti FOMO? FOMO ini apa? Melok-melok. Jadi ini apa itu? Wes ngotek ini aku sidam apa itu? Ngotek oh ya aku dingin mangan tiba-tiba HP ini dihadap ini lah ini ada mangan tangan-tangan ini dikira kiwa gitu nah mangan pecel ngotek ini loh pak wabuk kulo maem ngeten ini dikira gini bah gusih mangan di tangan kiri ini ngone sudah di masalah nih enek ngono kadang aku telah tak udhani pisan malana budrek aku aku lagi kadang ini gimana nih jadi alhamdulillah aman aku di kapan kayak apa metu kau jadi ini masya Allah di video wong-wong ini si media ini 10 nah imang aku nih pom sejedek nih loh ini wow alhamdulillah aman nih rakonangan wong imang orang ini si video biar ini di kok ini arca cagus ini pun meh dugi wuduriya no buatan no oh wudu sih aku ini jeding lah sarung lu tak pelorot nih loh uang wis nyegat nih dio alah mentol tak cepat kabeh gin marem mau janji ini dia wak yang ini uang ya Allah kayak ini nyapa metu kok jeding loh kuih jadi ini kopi harung tinggi iki cek klambi meledek kabeh harung ngantuk ini glek-glek lah kok uangnya video lebar nang jendhe kabeh kene lebar aku ya ngono. Pegel aku ya. Mosok kaya irap, demen ya demen tapi mosok wong ning jendhe iki lho iso di video iki lho nyapo aku ya ngono. Hooh, arep melu, hooh. Melu wae tak anciki nek aku ngising. Budrek aku jalan. Aku kadang melu tenan aku. Ya demen ya demen ning ya aja ngono-ngono lho, mosok ya ning jendhe barang iki kok video. Jan aku tahu dicegat enek wong 15 ae lah. Ket mulai cah cilik, lanang, baru emak-emak, bapak-bapak yo yo. Ae dinteni kene metu ngono mak nuk. Lah kok dipu video ngene. Ada aku budrek aku. Ngono yo ngono ning yo aja ngono. Lah. Ah kuwi lho wong Madiun pinter noe. Tapi yo mbuh nek iki ngonangi aku yo padha paling. Kaya nek ni ngono ya ngono. Ning aja ngono. Padahal nek nglakoni ya padha amsong. Yo ge tambah meriah jajal mempakne flash HP maca surah Jibril ya. Omonge kesel. Lha iya, mbakne surah Jibril flash-e dimpakne gen rame. Mediun kota apa bahasane? Pendekar. Kota Gadis wah kok iram kota Gadis apa Gadis tenan jajal dicek flashnya dipanggil jajal wah gila wong Madiun ini gila kompak ini gila Madiun no pendekar tangan sing diangkat tangan untuk tokor ya aku mau pendekar tak tokor iya flashnya dipanggil KB buri demen aku ning Madiun pulak mestian flashe dimakne nggih bareng-bareng maca surah Jibril ke diobane bareng anan ngiri Allahumma sholli ala Muhammad pokoke ning Madiun mesti full tank ngubengi Indonesia karo ngendi? Arab Saudi. Mugi-mugi Indonesia mengke dalu lolos menang dados juara. Bilah semoga-moga lolos tenang. Lah itu yo penak ora melok main karek maido wek. Mosok ndongakne yo ora gelem. Masalahe musuhe Arab kono. Arab yo rada kuat, dungane rada kuat. Tapi yo rata-rata saiki wong kene yo ning kono ae. Eh? Wong mandi wong Jawa, hooh, mari kecampuran rasa-rasan kuwi mah. Ai cara dungane rada enek mricone ngono. Ai cara teko malaikat ana iki apa ya rek rada enek huwa-huwa pedes iki. Utungane Madiun iki ngono. Gabung karo Blitar. Iya tambah pahit barang kuwi. Alhamdulillah. Kula penasaran, kula wau sore niku enek rombongan sing ngapunten napa tunane tra iki. Itu loh yang di situ itu loh. Yang itu tadi di apa Hadroh apa-apa. Nah, yang sak keluarga baju putih ya perwakilannya. Nah, di situ aja, enggak usah maju pun berdiri sudah di situ aja. Nggih, di situ aja. Enggak usah maju. Masyaallah, iki mangkat ket sore mang loh. Poko wadeng ya. Tempat. Ngerokok oleh orang tuh nih gini.
1: Berangkat jam 4 Gus.
0: Berangkat jam 4.
1: Iya Gus.
0: Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Sugeng Santoso, asal Banyuwangi. Sekarang di Madiun, di dekatnya Habib Hamzah. Penjual tisu keliling.
0: Tisu, nggih tisu biasa ngeten iki.
1: Tisu kering, Gus.
0: Kering.
1: Iya, Gus.
0: Jenengan Pak
1: Sugeng Santoso.
0: Ngajengi jenengan.
1: Mas Ruri, ini vokal Hadra, Gus.
0: Weh, bisa dicoba nanti.
1: Iya.
0: Terus sinten mawon niki wae kaya kathah. Sinten mawon Pak Sugeng?
1: Oh, saya bersama saudara-saudara empat tunanetra, Gus.
0: Masyaallah.
1: Jalan kaki, Gus.
0: Niku kanca sedaya.
1: Saudara di Dinas Sosial Demangan.
0: Nitih napa mriki?
1: Jalan kaki, Gus.
0: Jalan kaki.
1: Iya.
0: Pirang kilo niku?
1: Sekitar 3 kilo.
0: Mosok jalan kaki to, Pak Sugeng?
1: Iya, Gus, kemarin kayak di Jalan Pahlawan. Sarah juga kita jalan kaki pulang jam 2 malam dari rumah.
0: Jalan Pahlawan Tengkota?
1: Iya, Gus.
0: Oh, tadi di belakang.
1: Iya, Gus.
0: Terus di wow, tuh mriki jam pinten?
1: Di depan, Gus. Tapi Gus tak sapa enggak mau.
0: Enggak semarap lah uang pirang ewu iki.
1: Iya, Gus, saya di depan itu, Gus, sama empat tunanetra ini, Gus.
0: Anu, tadi jam berapa hadir ini?
1: Jam 4:30. Di sini, Gus.
0: Nggih, kula semerep di video jenengan kali lare Hadroh, lare media di video.
1: Alhamdulillah.
0: Betul anu ngoten to, cagak. Nggih, tongkat.
1: Iya, Gus.
0: 5 nggih. 5 orang.
1: Tunanetra 4, yang Padang 1 saya, Gus.
0: Ya Allah. Ini yang Dinas Sosial, nggih.
1: Iya,
0: terus
1: Gus.
0: Terus kegiatan bolo-bolo tunanetra niki napa mawon?
1: Pijet Gus, jenengan lek monggo tidak antan Demangan Madun pijet mriki Gus.
0: Ya Allah.
1: Dijamin gratis.
0: Pun mboten sungkan mangke.
1: Lah mboten usah sungkan to Gus padha jawane kok.
0: Weh, iki lho sing ngene iki malah wani gratis iki sing melek-melek Padang iki malah perhitungan koplak iki. Malahan aduh. Gila ya Allah, masyaallah. Hari-hari ini yo pijet niku.
1: Iya Gus.
0: Terus bola-bola ini hiburannya nopo?
1: Ini satu pasang Gus. Namanya Mas Ruri, pasangannya Mbak Dian.
0: Oh, semisal berdiri ngoten nopo ngerepoti to Pak Sugeng? Bola-bola Oh, nggih, ngapunten nggih.
1: Mboten, Gus ya.
0: Coba coba biar kelihatan saya biar tahu lah. Jadi Mas Rudi niki setelane.
1: Ini Mas Rudi setelannya sama Mbak Dian yang paling depan, yang di belakang ini Mbak Wardoyo sama Mbak Susi. Mbak Susi asal dari Nganjuk. Mbak Wardoyo dari Malang, Gus.
0: Nganu Mbak Sugeng niki pun gadah putra sedaya.
1: Kalau ini mantan anyar, Gus. Yang ya depan Allah. Saya ini, Gus. Kalau yang di belakang ini Mbak Wardoyo sama Mbak Susi ini punya anak dua. Sekarang yang satu di Panti Nganjuk, yang satu udah lulus SMA, Gus.
0: Anu, tapi ngapunten normal.
1: Bisa normal, Gus. Alhamdulillah.
0: Jadi niki sedoyo mijet niki.
1: Mijet, Gus.
0: Ya Allah. Napa motivasine beliau-beliau niki kok teng pahlawan dugi, Pak Sugeng teng mriki dugi napa?
1: Pengen ketemu Gus Idam satu, pengen kita ngaji. Sebenarnya kita itu ingin ke Blitar, Gus, tapi belum
0: jauh,
1: punya
0: jauh tapi pun kan mawon rantos nek kula pas teng mriki kali Pak Bupati, Pak Wabung, ngoten niku ngrantos nek kula pas teng Mediun mawon.
1: Ya terlalu lama kalau pun tiap bulan ya
0: enak. Nggih mengke kula usahane setahun pindho apa telu ngono ae.
1: Alhamdulillah.
0: Gara-gara jenengan.
1: Alhamdulillah.
0: Gara-gara jenengan.
1: Siap, siap.
0: Nggih kula usahane tapi aja jadwal sik wong-wong. Nggih kula tatakne mengke. Ya Allah. Dadi mesti hadir nggih.
1: Hadir, Gus.
0: Nggih pokoke seneng mboten tok. Alasane seneng. Ada ya. Alasan yang lain mungkin.
1: Buat ngaji, Gus. Kita dulu kan terus sang saya hanya minum khayal solawe saya dulu gitu, Gus. Maaf. Alhamdulillah.
0: Ayo dirikan sholat malah we.
1: Iya, Gus, bergos alhamdulillah. Saya sekarang di Madun ini bertemu teman-teman tunanetra luar biasa, Gus.
0: Jadi malah yang mempengaruhi jenengan menjadi lebih baik bola-bola tunanetra.
1: Ya bukan, saya kan dulu pernah hidup enak tapi kan gak pernah mengenal tunanetra. Sekarang kita hidup di bawah kemiskinan tapi alhamdulillah ketemu sama tunanetra di sini di Madiun di belajar gitu di Madiun.
0: Tapi
1: luar biasa, Gus. Alhamdulillah.
0: Barokah nggih.
1: Betul, Gus.
0: Jadi mbiyen yo garangan nyel Pak Sugeng ya.
1: Betul, Gus. Siap. Dikasih sakit tahun 2020 saya lumpuh total, Gus.
0: Karena huwe itu tadi.
1: Insya Allah iya, Gus.
0: Lagi-lagi sing tukang huwe-huwe rungok no aja jawil-jawilan ae karek ngenteni ae terus no.
1: Yang penting doanya Gus Hitam buat saya dan teman-teman tunanetra ini lebih baik lagi, Gus.
0: Amin.
1: Selalu mengita Gus Hitam gitu.
0: Oke, coba Mas Ruri. Web yang lain duduk dulu kalau capek, duduk awan. Oke, Mas Ruri, ayo hadroan diringi hadroh pusat Sabtu Toba. Mau melantunkan kosidah nopo atau selawat apa?
2: Iya, mampir ngombe ngatur lagi, Gus.
0: Urip namung mampir ngombe.
2: Oke.
0: Judule
2: niku judule mampir ngombe niku.
0: Oh nyanyi niki.
2: Oke.
0: Nggih pun sembarang pun. Nggo, copi.

0: Allahumma sholli alaihi.
1: Terima kasih Gus.
0: Ini sami-sami, oh luar biasa. Niku karyane jenengan piye Mbak? Saire.
2: Oh mboten. Kadhanipun almarhum Mas Didi Kempot.
0: Oh, nggih. Masyaallah, alhamdulillah. Ngefan kali Mas Didi Kempot.
2: Nggih, Gus.
0: Nggih. Mbak sudah menikah berapa tahun Mas Mas Ruri?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun niki.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah, panggil teng pundi?
2: Teng
0: dijodhok niki.
2: Mboten lewat napa nggih? Namine HP, teng grup WA ngoten.
0: Liwat HP grup WA.
2: Nggih. Napa niki? Nggih, lewat grup ngoten nggih. Hafalan juz 30 niki, Gus.
0: Hafalan Quran.
2: Mboten namung nggih Quran tapi juz 30.
0: Nggih, lagi juz 30 mawon.
2: Nggih.
0: Niku garwane jenengan nggih sami-sami hafalan.
2: Nggih.
0: Terus cetuke teng mriku.
2: Nggih, lewat nggih niku wau.
0: Wi anan.
2: Nggih. Pas Covid nika lho.
0: Ya piye ya. Tapi yo kuwasane Gusti Allah ngene iki. Bener ora? Ya Allah, Gusti Allah sing kadung ngersakake. Ora enak sing ora mungkin. Nah, menungso nyawange kaya ora mungkin. Masyaallah. Garwane njenengan nggih kanu, ngapunten tunane terangi.
2: Nggih, Gus.
0: Nggih. Napa acarane njenengan hari-hari ngoten niki?
2: Nggih, nek kula pijet kalih nderek hadroh niku.
0: Istri.
2: Istri namung mijet mawon.
0: Nggih, mugi-mugi duriyae keluargane sakinah mawaddah
2: warahmah. Amin, amin.
0: Nggih keturunane minas sholihin.
2: Amin ya Allah.
0: Nggih luar biasa. Kula ngapunten nek kathah lepate Mas Mas Ruri.
2: Kanu
0: Pak Sugeng mengke nyandum saking kula mawon sing niki kanu ber ning dituru to jae. Jalukno lek tulung lek. Jalukno nganu gendidum mengke wong 5 to.
3: Nggih, Gus.
0: Pak Sugeng. Nggih, 2 juta setengah ditum wong 5. 2 juta setengah ditum wong 5.
3: Iya.
0: Nganu sedekah kula hadiah.
3: Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih,
0: saking kula pribadi.
3: Nggih. Dari teman-teman ucapan terima kasih Gus.
0: Nggih, sami-sami pangestune. Nggih, kula paling sehati karena ngoten-ngoten niku.
3: Siap insyaallah.
0: Kula niku kadang mau tasik saged tilemi sedina. Dadi teko omahe subuh. Mari kuwi mubeng-mubeng ning pasar sik. Gak iso turu, cedhok tangga-tangga ning pasar, mak pecel. Mari kuwi jagongan mubeng-mubeng silaturahmi ning tangga-tangga. Saged tilem niku kula tasik jam sekawan sore apa jam 3 ngoten lho, keturon ngoten ritek mboten kok turun, mboten keturon. Sik iso niku eh kok kuat ora ning Madiun tapi nggih paling berkahe kados Pak Mas Ruri kan ngarep-ngarep tenan nggih akhire kula ning dalane dilalah ya dikeki lancar dilalah dikeki slamet
3: amin
0: mulane kula niku tak sampe mangkat niku nyeneni wong tasan gara-gara dicegat wong dadi kula niku arep mlebu mobil cegat wong mikir kula iki ngeten ati kula iki engko jamaahe ngenteni Pak jenengan bayangne nek jenengan nyegat kula ngeten iki mengki tersita setengah jam atau berapa menit. Lah ini yang dirugikan bukan yang ngundang bukan tapi jamaah sing ngenteni ketisu ketawan masa Allah tapi paling awak kula sehat nggih berkah dungane panjenengan panjenengan
3: amin amin
0: matur suwun matur suwun matur suwun
3: amin
0: nggih iku sedakwane wah nggih saking kula 2,5 lah tibakno iki enek akeh iki
3: alhamdulillah
0: pun ngetene Pak Sugeng
3: dalam siap
0: iki kuwatah niki sedakwane iki enten saking Pak Bupati enten
3: alhamdulillah
0: Pak Ahi Bu Fitri Karunia saking Pak Eko tuan rumah enten pun ngetene niki kan kayak kula wau 2,500
3: alhamdulillah.
0: Lah niki kula genepi 5000 mengke di nggih ditum piye?
3: Siap, Gus.
0: Nggih,
3: siap.
0: 5 juta ditum.
3: Alhamdulillah.
0: Lah wonge 5 ta pas ta?
3: 5, Gus.
0: Ah, niku 1 juta.
3: Siap, alhamdulillah.
0: Kita berkah selawatane Mas-mas Ruri.
3: Amin, amin, amin.
0: Liane ora usah meri. Nah, ngono lho. sarungnya, Gus. Tapi aku nggowo mek loro.
3: Gus, kita juga jamannya Habib Hamzah, Gus.
0: Nggih, mugi-mugi istiqomah.
3: Amin.
0: Wes iki sarunge vokale tak ya, Lek.
3: Siap, Gus.
0: Sarung Gus Ikdam Seri, sarung kula Lek nggowo kok Mas Dewi iki, Mang. Wah, duitnya dilebok ning jero 5 juta karo duitnya ciber.
3: Alhamdulillah ya, siap.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih lho, Gus, semuanya. Nggih,
0: sami-sami mugi-mugi istiqomah nih Derek Habib Hamzah.
3: Allah ya.
0: Nggih. Pun mugi-mugi mijete nggih laris, tangane nggih rasa terus.
3: Amin.
0: Pokoknya mijet itu kuncinya sitok. Nek dijak omong-omongan pada tangannya mijet gitu. Kadang aku paling susah nek nek tukang mijet jak jagongan mandek nek mijet. Jadi rom jam gue orang patek mijet jagongan nek. Tapi aku yang duwe tukang mijet penak. Tapi nganu rada enggak patek kerungu. Tapi yang penak dijak jagongan panggah mijet. Tapi tako tapi karena patek kerungu wonge narkin ning ditaron apa enak narkin ini oma bengokin ngene wonge menang ngira ngawahi narkin tapi kula mari nyebut ngene biane sesuk teko pondok karo wong diomongi golek guse lho ngono narkin iki sudo rungu tapi yo kuwi penak dadi wayah omong iki dhek pangga mijet krana ora krungu. Rakrungi jadi bangga mijet, nek sing normal-normal kadang kok mandek jegrek, meneng kowoh nyawang aku. Aduh, iki rong jam iki mek mijet kentol e. Ora ngalih-ngalih. Repot nggih. Matur suwun Pak Sugeng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah syukure ya iki. Gitu. Ya Allah, iki berkahi khol Pak Haji Saidi. Ali Ibu Hajah Murati niku wau kotak infak niku damel Masjid Al-Falah Munggut Kecamatan Wungu. Wungu ki tangi. Wungu ki tangi. Berarti nek panjen ngaku masyarakat Wungu ya melek. Tangi kerja ngibadah wis ngono aja turu wae. Alhamdulillah, sik, sing mang sing dineh to. Sik. Capil. Oh, iki awal iki ya. Ah, capil iki capilan iki. Apa panas to iki, Mang? Tambah budrek aku ning Medion iki ya. Wonge renorno. Wungu iki lho, masalahe wungu iki lho. Main wis prepare iki. Toto-toto ya iki. Wah, jampapat lah piye bal-balane. Tapi aku iki biasa jane ya ora patek demen-demen tapi krana wi nggo jenenge Indonesia. Ya darah ini harus tampil. Weh. Salam-salam, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami ini sinten?
1: Ibu Sunaryati.
0: Bu Yati panggilannya.
1: Ya, Bunar.
0: Bunar.
1: Ya.
0: Wah, kaya geni ya. Bunar. Marun geni. Bunar.
1: Ya.
0: Jenengan dalam ya Bundi.
1: Mojorayung.
0: Mojorayung ini Bundi.
1: Riko.
0: Riko ngalor.
1: Nggih.
0: Pirang menit? 10.
1: Ya, 10 menit.
0: 5 menit. Naik gerobak.
1: Ya.
0: Tiang pinten?
1: Iki ada 23.
0: Grup nopo?
1: Al-Hidayah.
0: Al-Hidayah niku majelis.
1: Nggih, musala Al-Hidayah.
0: Oh, musala. Akhirnya numpak gerobak, gerobak iki gledekan.
1: Motor.
0: Oh. Pick up.
1: Ya.
0: Oh, wong Slawi.
1: 23.
0: Oh, ora li ngaji kali kula.
1: Nggih.
0: Oh. Nggih. Jenengan tekim iki jam pinten?
1: Tadi jam 4.
0: Napling.
1: Nggih, niki jember niki.
0: Lha napa njenengan nggih capil?
1: Tadi takut hujan.
0: Akhirnya sangu capil.
1: Ya, betul.
0: Teng griya nyambut damel napa?
1: Matun.
0: Matun.
1: Nggih, matun.
0: Matun niku mbukuti suket niku to?
1: Nggih.
0: Tahu ngalami.
1: Yeah.
0: Paham. Niki pripun permatunan? Lancar napa mboten?
1: Lancar, tapi tes sing dereng mulai, Pak. Nembe tanem.
0: Nembe tanem.
1: Nggih.
0: Oh, jadi urung wayang jeboli.
1: Dereng.
0: Nek matur mangkat jam pinten mulai jam pinten?
1: Jam 11 pulange.
0: Oh. Mam ning sawah ngoten iki kok.
1: Nggih.
0: Oh, enak lho iyan. Lha nggih. Kalih nggih bolo-bolo niki bolo-bolo rata-rata matur.
1: Nggih.
0: Oh. Kang kula jenenge sapa ora kenal. Ngertos napa mboten jenengan?
1: Kusidam.
0: Oh, kenal di Pak Nata kira orang kenal.
1: Ya, lihat YouTube.
0: YouTube.
1: Ya.
0: Lihat HP nopo TV.
1: HP.
0: Jangan gak gadah YouTube.
1: Gadah.
0: Saget.
1: Saget.
0: Oh, putra nih pinter.
1: Kale.
0: Garwo nih yang beda beli nopo.
1: Bro Tani.
0: Oh, tapi gak cukup toh, gak nyekolah nih anak ngoten.
1: Boten cukup Pak.
0: Lah mending cukup kok urip.
1: Nggih, urip.
0: Kok mboten cukup tapi.
1: Tadi jam 3 sore anak saya pulang sekolah ditagih dari sekolahan.
0: Oh nggih. Ditagih SPP.
1: Ya SPP sama daftar ulangnya baru nyicil.
0: Dan nyelengi wedhus napa sapi mboten?
1: Mboten gadah, tempatnya rumahnya pas.
0: Mas.
1: Iya.
0: Mas ukuran.
1: Iya. Sempit.
0: Nggih, nek longgar kapanan tak mampir kula.
1: Ah.
0: Acaranya namung niku tok njenengan.
1: Nggih, roti pan sebenarnya hari ini tadi acaranya rebo pan itu roti pan Pak. Saya
0: gara-gara kula malah libur.
1: Iya, saya enggak ikut.
0: Ngapunten lho nggih.
1: Mboten apa-apa.
0: Lah mungkin njenengan gelo.
1: Mboten, soalnya kan roti pan itu kan satu bulan sekali nek njenengan kan mboten.
0: Wah, wow, akhirnya dilibur nih.
1: Mboten libur, yang hadir tetap hadir saya tapi enggak hadir ke sini.
0: Eh, lanjutan ra istiqomah berarti.
1: Enggak apa-apa demi kusidam.
0: Gak cukup. Berarti gak cukup.
1: Nggih, Pak. Edarannya tak bawa lo tadi dari sekolahan.
0: Edaran?
1: Iya.
0: Mosok toh?
1: Iya.
0: Orang pinten. Kurang pinter. SPP ini kurang pinter.
1: SPP nya kurang 960.
0: Terus
1: asuransi 50.000.
0: Berarti 1 juta terus.
1: Kegiatan kesiswaan 500.000.
0: 1 juta setengah.
1: Biaya praktek semester 1 400.000.
0: 1.100.
1: Dana pembangunan 600.000.
0: 2.500.
1: Dana pembangunan prakarsa 600.000.
0: 3.100.
1: Seragam 500.000.
0: 3.600.
1: 3.610.000 Pak totalnya.
0: Eh? Piye? Iki kok ngene dadah-dadah nyapa 5 juta?
1: 3.610.000.
0: Wes ngetan. Kan niku nggih nganu nggih dibantu, tapi krana sing ngetokne jenengan, putrane jenengan. Nganu nggih ge nenek baru kae.
1: Amin.
0: Keng tiyang sepah. Niki mengge titip niki saking Pak Bupati enten, saking Pak Eko enten, Bu Fitri enten. Niki kula titip 3.500.000.
1: Alhamdulillah.
0: Jenengan gadah celengan to 110?
1: Nggih.
0: 110.000 gadah.

0: kurangin kok berarti berapa? 110 ya?
1: Oke.
0: Gitu?
1: Oke.
0: Gada?
1: Gada insya Allah.
0: Gada celengan pinten saat ini?
1: Duka, tenggeriyo dereng dibuka pak. Celengannya 1000-an sama 500-an.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ya wis, wis. Alah digenepi 3.600.000 ya lo. Penak toh? Halah ya 3.700.000 ngono bisa.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah.
0: Langsung zikir.
1: Pak, tadi saya dari tasbih, tadi zikir.
0: Eh?
1: Dari tadi zikir dari Gus belum hadir saya zikir terus.
0: Maca napa wae?
1: Al-Fatihah 313 kali.
0: Oh. Kali napa mawon?
1: Niku. Istighfar.
0: Istighfar ping pinten?
1: Istighfarnya 11 kali yang itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta.
0: Saya itu istighfar toh?
1: Ya.
0: Nggih. Telung juta pira?
2: 700.
0: 3.700.000.
1: Terima kasih, Gus.
0: Nggih digenepi ngono ya.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nah, sekolah kok.
1: Nggih.
0: Terus niki yen pengen mateng malih no mboten?
1: Alah mboten, mboten.
0: Lah napa?
1: Mbak,
0: jangan ya
1: kok
0: kula
1: jaler
0: sedaya. Wong
1: ngoten.
0: Nggih. Nggih, salami teng garwane mboten nderek teng griya ta. Teng griya?
1: Nggih.
0: Persiapan bensin nyambet damel.
1: Nggih, traktor, Pak.
0: Supir ta?
1: Anu niku lho, mlungku teng Sabin.
0: Wong, nggih. Nggih, 3 juta. Niku yang Pak Bupati, Bu Fitri, Pak Eko.
1: Terima kasih Pak Bupati, Bu Fitri, Pak Eko.
0: Nggih, ditunggale no.
1: Nggih, semoga sehat selalu, rezekinya dan melimpah barokah.
0: Amin. Pun matur mawon.
1: Pak, mboten selawatan iki.
0: Nggih kedawan. Suwen. Napa pantun napa-napa enten mboten pantun.
1: Mantun.
0: Oh nggih. Napa pun nggih pun ngoten mawon pun.
1: Mpun, pareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya datane sekolah tanggane iso digowo kabeh. Kok yo pas tetapian, kok yo keceluk ngono lho. Kula gah kula masalahe nek di setting enggak gelem kula. Yo sak kleke ati kula ngoten niku. Nggih karepe dhewe. Masyaallah, alhamdulillah. Sing sepuh yo enek ora, teman kok enek sepuh ngono. Citok kasane. Sepuh. Iki ta. Udung coklat iki ta. Nah, sing semangat joget-joget iki ta. Nggih ibuke niki lho, nggih. Nek iki ketoke sukses kok iki. Wah, ring nggih, Mam. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asmo sinten?
3: Nama saya Surati.
0: Rumahnya mana?
3: Kaibon.
0: Telak nggih kang mriki?
3: Telak, Gus.
0: Bu Surati umure pinten?
3: 64.
0: Kok kados 17? Kaibon.
3: Kaibon, Gus.
0: Garwane sehat?
3: Sampun meninggal.
0: Pun pinten taun?
3: Nggih sekitar 3 taun.
0: 3 taun.
3: Iya.
0: Teng dalem kali sinten Bu Surati?
3: Kali wayah.
0: Putu?
3: Nggih.
0: Lah putrane teng pundi?
3: Putrane dateng Kalimantan.
0: Kalimantan Timur?
3: Kalimantan Tengah.
0: Oh, Kalteng.
3: Sampit, Gus.
0: Nyambut damel pun dangu teng mriko.
3: Dateng Sawit.
0: Sawit putune niku kelas pinten?
3: Kelas 11.
0: Wani iki to?
3: Anang
0: niki. Sitok niku putune. Sing berarti sak omah wong loro. Terus jenengan aktivitasnya teng dalem napa?
3: Napa?
0: Kegiatane teng
3: dalem. Perunce melati, Gus.
0: Wis tau kae to?
3: Iya. Iya, Gus.
0: Oh, wis tau iki, Ji.
3: Iya.
0: Wah. Nggih. Ya. Pronje melati nika.
3: Iya.
0: Lancar nggih.
3: Amin.
0: Dijogo nggih, Mas. Baik.
3: Nggih.
0: Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur, ketok happy nek wau joget-joget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Aduh, kok jadi gatal-gatal gini ya?
3: Kenapa, Pak?
2: Ini mah, badan Papa gatal-gatal. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
3: Kenapa nggak kemarin aja gatalnya pas lagi meeting sama admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
2: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
3: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
2: Oh iya, bener itu.
3: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
2: Astagfirullah, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
3: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu Habutopnya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutop itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
2: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukannya garukin.
3: Emangnya singa, ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan.

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio

malam Sobat Star FM dimanapun berada. Wah, seneng banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda, Faris Sanjaya, di acara DMK Dangdut Malam Kebumen edisi hari ini. Hari apa sekarang? Hari Senin ya, tepatnya di tanggal 22 Juni 2026. Kabar gimana nih? Semoga semuanya sehat ya. Waduh, lama banget gak ketemu Faris nih. Faris menunggu lagi menemani Anda di hari ini, di malam hari ini. Pokoknya buat yang suka banget sama lagu-lagu dangdut ya, ini boleh banget merapat aja. Lagu-lagu dangdut lawas versi original boleh di request sekarang juga. Nomornya dicatat dulu nih buat yang belum punya ya, dicatat dulu nih. 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Satu lagu sudah muncul pertama kali di edisi DMK malam hari ini, koleksinya Roma Irama dengan Dilarang Melarang ya. Malam hari ini kita masih bersama Habutop dong tentunya ya. Obat herbal andalan kita, Habutop obat herbal Ramonarep yang paling ngetop. Ada Sultana minyak herbal serbaguna juga. Ada Vitama solusi kesehatan mata Anda, Teh Morotes Gar kombinasi herbal juga yes. Yang lagi pada sibuk lembur Belangkali malam hari ini siap-siap lembur ya. Yang udah berkecapean juga siaran kerja dan berbagai aktivitas lain yang mungkin belum selesai sampai dengan malam hari ini. Pokoknya Faru ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas gitu. Yang mau istirahat, istirahat dulu, bobok-bobok dulu, silakan aja. Karena mungkin juga siaran capek gitu ya, mau kemana gitu kan. Kalau badan udah capek rasanya pengen rebahan aja gak sih, di rumah doang gitu kan. Males mau keluar-keluar juga, soalnya udah keluar terus kan. Jadinya takut gak enak ya keluar terus sih kan. Apalagi cuacanya lagi dingin banget gitu ya. Ini sekarang kalau misalnya malam suasananya dingin banget ya cuacanya ya. Kadang-kadang kalau udah jam 9 kesini, wah anginnya udah beda ya. Udah nyes gitu ya. Ya udahlah pokoknya ditunggu buat yang belum kirim atensi. Silakan aja. Di malam hari ini Faris kasih untuk Anda. Dari koleksinya Christina ya dengan Secawan Madu. Kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini. Di DMK Dangdut Dalam Kebumen, Dangdutnya Sing.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Star FM.

Setelah kebersihan muncul, ada menanti dari koleksinya Vita Mala ya. Selamat malam buat yang baru saja bergabung. Ini lagi menanti apa nih? Ngomong-ngomong, kayak lagi menanti buat sembuh ya, karena lagi sakit, gak perlu khawatir lagi. Sekarang sudah ada Habu Top Herbal Ramuan Arab yang paling top. Ini gak usah khawatir lagi kalau Anda lagi sakit ya. Langsung aja beli yang namanya Habu Topnya ya. Produk herbal ini manfaatnya bukan hanya sekedar untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi juga bisa untuk yang namanya memelihara kesehatan tubuh Anda ya. Jadi kalau misalnya ada sehat gitu ya, lebih baik dicegah juga gitu ya sebelum ada sakit gitu. Nggak harus sakit dong minum Habu Top. Yang sehat juga boleh minum Habu Top mas, boleh dong. Karena Habu Top ini fungsinya untuk memelihara kesehatan tubuh Anda, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalnya Anda lagi sakit, wah ini juga harus gitu ya minum Habu Top. Tetapi yang sehat juga sangat disarankan banget karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Habu Top ini produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Untuk manfaatnya sendiri, banyak banget ya penyakit yang bisa dibantu disembuhkan dengan Habu Top. Terutama yang sedang menderita saat ini seperti kolesterol, darah tinggi, asam urat, rematik, dan berbagai macam keluhan penyakit dalam seperti jantung, asma, kanker, liver, tumor, dan sebagainya. Ini juga bisa pakai Habu Top ya. Produknya sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan, halal juga dari MUI, dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001 2015. Jadi buat Anda yang lagi cari herbal Habu Top, silakan bisa langsung ke apotek-apotek untuk beli Habu Top sekarang juga. Untuk di daerah Kota Kebumen, bisa langsung aja ke Apotek Aluda ya, di daerah Wonoso Kebumen. Ini berpusat di Apotek Aluda di daerah Wonoso untuk yang stoknya banyak ya, Habu Topnya ya. Untuk wilayah Kota Kebumen bisa dapatkan juga di Apotek Aluda 2 depan Pasar Martokondo, atau bisa dapatkan juga di Apotek daerah Pejagoan ya, di Apotek Taher Farma Kewayuan Pejagoan. Tapi bisa dapatkan di Apotek Pramudia ya, di dekat Pasar Keputihan Kewayuan Pejagoan. Untuk di daerah Seruweng bisa merapat juga di Apotek Kian Sehat Seruweng. Sudah kita sel lagi juga, silakan barangkali ada yang membutuhkan Habu Top. Untuk di daerah mana lagi nih? Untuk di daerah Kota Kebumen sudah, untuk di daerah Kota Winangun ya, bisa dapatkan di Apotek Sumber Waras Kota Winangun, Jalan Raya Kota Winangun, atau bisa dapatkan di Apotek Jakbar atau di Agen Tejo Regil Saputra ya, di Komplek Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Tapi sempatkan juga di Apotek Tahir Farma Kota Winangun ya, di dekat rel kereta api Cibor situ. Stoknya juga banyak banget di situ. Kalau membutuhkan Habu Top langsung aja ke situ ya. Untuk wilayah Kota Kebumen, terutama di daerah Kecamatan Kota Winangun, bisa langsung merapat ke Apotek Tahir Farma Kota Winangun di daerah dekat rel kereta api Cibor. Terus untuk di daerah Perembun, warga Perembun silakan bisa langsung beli aja di Apotek Kasiter Jalan Perembun di Timur SMP Negeri 1 Perembun. Tapi bisa dapatkan juga di Apotek mana itu? Daerah Bonorowo ya, Apotek Bonorowo. Kalau di Ambal belinya di Apotek Ambal. Kalau di daerah Bulus Santren, di daerah ini apa namanya, Bocor. Nah, bisa ke Apotek Yakin Sehat Bocor sama di Apotek Insan Sehat Bocor. Stoknya banyak juga di situ ya. Kalau untuk di daerah Petanahan bisa langsung ke Apotek Petanahan Farma dekat Pasar Petanahan, atau bisa dapatkan juga di Apotek daerah Klirong, Apotek Cahaya di daerah Klirong, sama di Apotek Darawati ya, Apotek Aluda Darawati, Apotek Aluda 3 ya, depan Pasar Darawati. Di situ ada Apotek Aluda 3. Nah, di situ juga Habu Top tersedia ya. Untuk daerah-daerah ini, daerah Puring bisa dapatkan juga di Apotek NS Farma Puring ya, di depan kantor di depan Puskesmas Puring sorry ya. Di situ juga tersedia Habu Top Herbal Ramuan Arab yang paling top. Semakin mudah, semakin gampang buat dicari gitu ya. Yang udah bergabung di WhatsApp-nya, selamat malam nih Faris baca-baca ya, udah kirim-kirim atensi sama di SMS-nya ya. Kita ke WhatsApp dulu yang banyak ini. Selamat malam buat Ibu Asi, halo, waalaikumsalam juga. Absen malam ini katanya pengen dengar lagunya Dilarang-Melarang dari Bang Aji. Salamnya buat semua fans Stasiun Terjagat ya. Cobanya selamat malam aja buat Fresh, selamat tugas. Okay, thank you Bu Asi. Di belakangnya lagi ada siapa nih? Mama Kiki ya. Mama Kiki juga sudah hadir malam hari ini. Katanya mau minta lagunya Ku Nanti Vita Mala baru aja muncul. Buat yang siaran makasih. Okay, bos. Umi Hani, malam juga Umi. Waalaikumsalam, kabar baik ya Umi ya. Lagunya Cawan Madu dari Dina Mariana. Gak ada Umi, adanya dari Christina. Tadi udah Faris munculin dari Christina ya.
Salam buat Bu Yati, Bu Asi, Bu Saminten, ada Mbak Bubut, Mas Dani, Mas Sutar, Papa Nyonora, Bu Dantitin Wardani, dan terima kasih juga buat Farisnya sama-sama. Next di belakangnya ada Mas Ridi Purworejo, Tan Gabung, mau minta lagunya Apa Ini Ani ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor Bu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Papa Ico, Pak Yanto, Budawati, Mbak Ahmad, Bu Buat juga ya, Mbak Warit, Mbak Putri, Ibu Ayu, Mama Asraf juga. Makasih sama-sama. Andre malam juga Setra FM, Tan Gabung malam hari ini di DMK ya, lagunya Ku Tetap, Kau Tetap Ku Sayang maksudnya ya. Kering-kering salamnya buat Bu Nervita, Bu Neculit, Ibu Tika, Bu Hensi, Bu Gumis, Maafin, Mas Raf, ada Mauni, Mbak Warit, Kak Mawat juga, Om Parono, buat Faris, selamat siaran aja. Thank you Andre malam juga buat Mama Nadia di Poncowarno, ini waalaikumsalam juga. Momentalognya terali besi ya, di play dong. Sengol-sengol buat semuanya aja, selamat istirahat, buat Faris, selamat tugas. Thank you Mama Nadia di Poncowarno. Kalau pengen beli Habutop, di ini aja ya, di apotek Sinar Sehat di Selatan Pasar Poncowarno. Atau bisa di apotek depan Pasar Poncowarno. Itu namanya pasar apa sih? Banyu Mudal ya? Banyu Mudal Poncowarno atau pasar apa? Faris lupa. Pokoknya Pasar Poncowarno taunya. Sama di Selatan Pasar Poncowarno ada toko ini ya, toko Margo. Di situ juga tersedia Habutop. Bambang Bagelin malam juga nih, salamnya buat semuanya aja, malam kumpul sama keluarga sama dengerin DMK yang asik banget nih. Buat Kak Faris selamat tugas ya, lagunya Evita Mala Kumis, oke. Halo Mbak Warit, malam juga, waalaikumsalam di Pekanbaru, lagunya Sarmila ya Mbak. Salamnya buat semuanya aja, buat Faris terima kasih. Sama-sama Mbak.

Ya, dan nih, waalaikumsalam juga nih, mat malam di MK malam juga. Ini di SMS ya. Bali ini katanya mat malam buat semua sobat Star FM. Request lagunya acuh tak acuh. Kau acuh, memang acuh. Kenapa bisa acuh tak acuh? Ya, abis ini dimunculin nanti ya, selang-seling antara WhatsApp sama SMS-nya. Malam juga ada siapa ini? Faris meminta puterin lagunya Doyok ya, yang duet sama cewek katanya. Ya, nanti ditunggu. Dari siapa ini? Dari Sekar. Oh, Bu Sekar ya, oke.

Ada Haryanto di Pagedangan ya. Malam hari ini pengen lagunya Sebujur Bangke. Salamnya buat teman-teman di Kuangsan, Met Monitor aja. Terima kasih. Sama-sama. Ya udah, nanti Faris baca-baca lagi di segmen berikutnya. Yang belum kirim atensi, yang belum gabung masih ditunggu sampai jam 10 malam di 0851-806-9984. Yang mau beli-beli produk Habutop, silakan beli aja di apotek-apotek yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM Kebumen, atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu di Satung Juseto, Kota Wenangun, Kebumen. Jangan kemana-mana, pantingin terus DM Kadang Dutnya, asik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: 0851 5608694 nya dengan siapa di mana sebentar. Oh, ternyata belum dicolokin ya. Pantesan enggak masuk sebentar ya, guys. Lupa cara nyolokinnya ternyata. Mungkin karena udah lama enggak nyolok gitu ya. Nyolok ini maksudnya colokan HP. Kok error mulu? Dicoba lagi di 0851 8069984 nya. Halo, dengan siapa ini? Kok error lagi, guys?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, dengan siapa? Waalaikumsalam.
1: Dengan
0: oh,
1: Mama. Iya.
0: Apa kabar nih?
1: Kabar baik. Gimana di situ? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Kemarin malam minggu banyak yang nanyain Kang Mamat mana gitu. Sini.
1: Oh, malam sibuk ya? Ada, enggak sih, ada acara, ada kumpulan.
0: Pantesan gak nongol.
1: Iya, bahas 10 suruh besok mau ada acara di masjid.
0: Oh, ini ya, bikin tumpeng ya?
1: Iya, syukuran lah.
0: Pengen lagu apa nih, Kang?
1: Lagunya Maggie Jet.
0: Yang mahal apa
1: apa? Hitam apa ya?
0: Apa hitam?
1: Hitam
0: cinta noda hitam
1: ireng,
0: maksudnya. Ireng, kamu
1: ya, cinta
0: ireng.
1: Hitam lah ya. Picilik ireng lah, John.
0: Yang ngiti maning ya, aduh John komplit.
1: Yang ngiti maning ya.
0: Aduh terlalu jujur. Salamnya buat siapa nih?
1: Yang pada masuk udah?
0: Yang udah masuk belum ini Kang Mamat, pertama dari tadi error soalnya.
1: Alhamdulillah kayak tumben bisa kasih.
0: Buat
1: salamnya
0: siapa
1: buat
0: nih?
1: Yang biasa okay. Masuk tapi ya biasanya Kang Gendro di Kumbong apa ya?
0: Oh, Cere.
1: Terus Bapak Enora. Terus Bunda Ervito.
0: Bunda lagi nanggung.
1: Kuatur. Lagi kenapa?
0: Nyen lagi nanggung.
1: Kenapa lagi nanggung? Dia lagi enggak bisa pergi-pergi, dia lagi di penjara. Enggak bisa kemana-mana.
0: Kasian banget. Padahal udah meronta-ronta dia.
1: Ya.
0: Udah brutal.
1: Ya bener ya, jiwanya wis pokoknya wis tekan dingin deh. Yang sabar bun. Mau esok lah sekali metu lu ngenado.
0: Iya.
1: Terus buat Bu Yati selamat malam, Bu Asi, terus Mbak Yaya. Dan semuanya Mas Andre juga.
0: Dan semuanya Andre.
1: Iyalah men. Uman kabe lah.
0: Oh serius-serius.
1: Norapal masalah sih ya. Ya, terima kasih Mas Farid, gitu aja.
0: Okay.
1: Selamat bertugas sampai nanti malam. Lagunya
0: siap.
1: Agak malaman enggak apa-apa kanca lembur.
0: Iya, oke.
1: Makasih Mas Farid,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Mamat yang ada di Klirong. Di belakang lagi yang mau naik di teleponnya, Faris angkat dulu kira-kira kuat enggak ya? Coba diangkat-angkat ya. Kayaknya sih kuat. Masih kuat, baterainya masih full soalnya ini jadi masih kuat kalau mau diangkat-angkat ya. DM kalau selamat malam, dengan siapa di mana? Halo. Kalau nggak ada suaranya kita ke panggilan berikutnya saja ya. Halo, selamat malam, apakah ada suaranya nih?
2: Halo Pak, di kupingku panas.
0: Kenapa? Deket kompor ya?
2: Iya, tapi dingin Rahul.
0: Oh, apalagi nggak di rumah lagi.
2: Iya. Itu Kang Mamat itu siapa sih?
0: Kang Mamat itu yang punya si Polo.
2: Kayaknya warga baru ya? Kok berani-beraninya roasting aku Rahul? Mas Wendy pelanggaran nih. Nanti katanya aku lagi dipasung Rahul. Nanti sekali nih metu Aduh katanya iya kalau lama dipasung ya sekali ya betul jauh ya Rahul ya.
0: Oh sekali keluar langsung cur.
2: Wah, gitu enggak ya, lagi jauh. Rahul. Enggak nasal berapa bulan dipasung Rahul. Nanti aku kan enggak metu-metu Rahul, ngeri enggak Rahul? Banyak jauh loh Rahul.
0: Jauh ya.
2: Iya, bisa nyampe Klirong, nyampe itu Pagar Kodok, nyampe kemana dikeliling semua itu sekali ini
0: kilometer ya.
2: Iya, itu laguku dingin tadi tahu.
0: Iya, oke udah ngerti.
2: Iya. Tadi lagu pembuka kok aneh sih Rahul judulnya?
0: Kenapa dilarang melarang?
2: Yang barusan ini loh, yang minta siapa yang?
0: Andeci. Oh, Acu tuh.
2: Memang Acu. Rahul Acu. Memang Acu gitu ya.
0: Acunya gitu.
2: Oh ya, ini Mbak Sri jamu tadi aku beli jamu dia monitor terus tiap malam Rahul.
0: Mbak Sri, kapan ke Bali Mbak Sri?
2: Mbak Sri nggak Bali, dia jualan beli terasi nggak ada di warung kosong terus Rahul.
0: Pelanggaran.
2: Iya makanya dia jadi langsung Mbak Sri aja, memang aja. Aku salamnya buat semuanya aja yang lagi pada monitor. Oh Mbak ini. Buat Mama Ahmad, alias Mbak Samuel, malam nih monitor juga nih, semangat warga Menggulung nih, Rahul bakul sayur langganan aku sama si Julit no. Pokoknya malam semuanya yang lagi pada monitor, istirahat. Buat warga Purworejo tanpa terkecuali semuanya, terus buat warga Kebumen, warga Wonosobo, warga Pekanbaru nggak bisa disenggol lagi hujan di sana nggak bisa monitor. Di sana kan berlawanan sama kita Rahul, kalau di kita terang di sana hujan, kalau di kita hujan dia di sini caang enak nih gitu pamer gitu Rahul. Telepon si Sultan itu PM.
0: Sultan ini ya
2: PB
0: Pekanbaru.
2: PM aku tuh, ngapain kemarin ke PM, kirain momong pelanggaran. Istrinya kerja sendiri, ditinggal dolan ke pasar malam nonton apa beli gelalil. Ini bungkus plastik panjang itu Rahul ya.
0: Yang bentuk boneka.
2: Iya. Buat Rahul matur gas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya.
0: Dingin.
2: Aduh oh Rahul ya Allah. Ada selimut enggak Rahul?
0: Banyak.
2: Selimut tetangga. Assalamualaikum. Bye bye Maksima.
0: Bye bye Maksima. Terima kasih buat Bunda Edpita yang di Bitoro Purworejo gabung malam ini ya. Siapa lagi nih yang mau diteleponnya? Faris tunggu ini 0851-806-9984 nya. Mumpung masih ada waktu DM. Halo selamat malam.
3: Halo. Assalamualaikum bos, apa kabar bos?
0: Waalaikumsalam, kabarnya baik Mbak Yaya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah aku baik.
0: Waduh sehat. Alhamdulillah kalau begitu.
3: Iya.
0: Udah makan belum?
3: Udah.
0: Oh ya udah, nanya doang sih.
3: Oh iya, Mas Faris sudah makan paling juga. Gak usah ketawa.
0: Ya oke, kenapa?
3: Iya, gak boleh.
0: Kalau Mbak Yaya sekali keluar jauh gak?
3: Gak.
0: Yang deket-deket aja?
3: Iya.
0: Ya oke.
3: Mas Faris aku lagunya
0: apa?
3: Capek.
0: Emang kenapa?
3: Iya. Iya, cuman lagu aja. Oh, salamnya cuman buat Mas Mama terus Bunda Ervito.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Thank you buat Baya cantik yang ada di Purworejo sana udah gabung ya.

Ya udah 30 poin. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya buat yang mau gabung ya. Dan pastinya kita masih bersama Vitamin juga, solusi kesehatan mata. Yang punya keluhan penyakit mata buruan aja pakai segera Vitama, produk hebat kita namanya Vitama. Produk ini sudah aman terdaftar BPOM juga dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak ya, bisa untuk membantu menyembuhkan mata katarak, mata minus, mata plus, mata niada, mata buram, infeksi mata, glukoma, rabun dekat, rabun jauh, rabun senja dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Penyakit mata lainnya gitu ya. Pokoknya beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Setara FM.

Oke, okay, masih di 98.4 Radio Star FM Kebumin. Setelah aku beri sunsul tadi ada ini ya, semacam besi, semacam besi, cinta di balik terali, terali besi gitu ya, cinta di balik terali. Selamat malam deh pokoknya buat yang masih monitor, yang belum gabung pokoknya masih Faris tungguin, silakan aja di 0851 806 9984 nya 0851 806 9984.

0: Kita angkat dulu buat yang mau telepon DM kalau selamat malam dengan siapa di mana. Halo.
1: Halo, selamat malam DM Kak.
0: Selamat malam Ibu. Apa kabarnya nih, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Mas Faris sehat. Faris juga sehat di sini, Bu. Ibu pengen dengerin apa malam ini?
1: Cinta sekulit ari.
0: Cinta sekulit ari.
1: Iya, dari Mansur.
0: Oh iya, oke, boleh. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Bunda Elvito, tadi udah naik ya.

0: Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Bu Kumis, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Teslamat, Mbak Ahmad, Om Kendro, Pak Karyono Wonosobo, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, kan semuanya aja selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mas Warisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Ibu.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat siapa tadi namanya, Ibu Karmina. Di belakang lagi di MK, selamat malam, halo Loha.
2: Selamat malam, Bos Ganteng.
1: Apa kabarnya ini orang Klirong?
2: Alhamdulillah baik. Maaf ya, baru bisa dongol.
1: Emang
2: kemarin-kemarin lagi gak kober.
1: Oh, lagi gak kober. Lagi bikin apa sih gak kober mulu? Perasaan udah gak bikin.
2: Bikin apa aja, yang penting jangan bikin masalah.
1: Apalagi bikin keributan ya.
2: Iya, yang penting aku kan gak bikin keributan, gak ikut demo kemarin.
1: Pada ngapain sih, heran pada demo-demo.
2: Iya, gak tahu itu. Kepengen bikin konten kali pada...
1: Kayaknya sih iya Bu. Bu Emi pengen lagu apa malam ini Bu? Ide Laila.
2: Iya, aku kan udah WA itu, sesuai yang di WA aja.
1: Judulnya apa? Piring dibanting.
2: Iya, biasa, terserah Mas Faris. Apa yang bisa, semuanya lagu itu, satu Ida Laila, terus Ica Tresnawati, Mansur S juga aku suka semuanya. Ya,
1: oke, siap.
2: Iya.
1: Dikirim buat siapa terus, Bu?
2: Salamnya buat semuanya aja. Yang lagi pada masih dengerin. Untuk Mas Faris bertugas dan semangat, mudah-mudahan sehat, semangat.
1: Amin,
2: terus.
1: Amin, siap.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. DM kalau selamat malam dengan siapa, di mana nih? Halo? Kenapa tidak ada suaranya? Kita alihkan ke panggilan berikutnya. Halo, selamat malam dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam.
3: Ih, langsung masuk.
1: Oh, sekali langsung masuk ceritanya, Pak?
3: Kan udah kebiasaan.
1: Oh, gitu. Jadi udah ahli ya.
3: Ya iyalah, kan langsung jadi bisa. Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Itu rezeki.
1: Rezeki nomplok apa rezeki?
3: Aku menjauh.
1: Kenapa suaranya ngung kayaknya terlalu deket
3: itu,
1: ya?
3: Itu deket radionya.
1: Makanya jangan deket-deket, pengennya deket-deket mulu. Perasaan mentang-mentang musim dingin.
3: Apaan iya merenam ih?
1: Atis pisan, ey.
3: Tiris banget. Kudu kumaha kalau tiris teh? Ayo.
1: Kudu.
3: Kudu kumaha?
4: Penumpang mas.
3: Diperjelas banget ya.
1: Teletabis kali ah.
3: Teletabis. Nah, ini teletabis ini lagi musim dingin ya.
1: Iya.
3: Ada Chan.
1: Pengen lagu apa teteh?
3: Aku kepengen lagu Mutiara Cinta.
1: Mutiara Cinta. Oke, dikirim buat siapa? Dari Rita ya?
3: Dari segi duit.
1: Oke, oke, oke.
3: Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor DMK Setara FM di mana saja berada. Salam sehat, Mas Malam. Oh, sorry, Mama Naomi belum naik ya?
1: Mama Naomi lagi itu makan tumpeng kali.
3: Makan tumpeng mulu, ntar gendong.
1: Ikan ini bulan curah banyak yang bikin tumpeng biasanya.
3: Sri Lan Suraya. Setiap malam ya tumpeng. Tumpeng yang mana?
1: Tumpeng yang ditapah.
3: Ayo wai. Mama Fatma, Mama Naomi, Bang Andre. Pokoknya buat semuanya aja lah ya. Yang udah pada naik juga, Bang Naura, Bundar. Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas.
1: Sehat
3: selalu, Mbak Risti Barokah. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tete Roisita yang ada di Bulpes ya. Di belakang lagi silakan mau gabung di teleponnya. Boleh Paris tunggu di 0851-8606-9984 DMK. Selamat malam dengan siapa nih?
4: Waalaikumsalam, selamat malam,
1: Syafda. Halo Bu Yati, kabar baik Bu Yati, apa kabar Bu?
4: Baik, alhamdulillah, cuma pegel tangannya.
1: Pegel kenapa Bu, emangnya pencet-pencet?
4: Nggak tahu, sering pegel.
1: Oh, sering pegel. Suruh minum Habotop lagi kali, Bu.
4: Iya kali.
1: Iya. Semoga nanti ada rezeki ya, Bu, biar bisa ini
4: iya,
1: lagi.
4: Iya, moga-moga ada rezeki ya.
1: Iya, amin. Ibu pengen lagu apa nih, Bu?
4: Lagunya Cinta Suci dari Mancur.
1: Cinta Suci dari Mancur. Oke, iya. Dikirimnya buat siapa?
4: Kirimnya buat Umi Hani, Bu Asi, Putika Darmanto, Bunda Vito, Mama Srop,
1: Bisa
4: Minten, terus Tarosita, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mas Andre, Mas Hafiz, Mas Dhani, Mas Oyong, Dan semuanya aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih, Mas Faris.
1: Sama-sama, Bu.
4: Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Oke.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Ibu Yati yang ada di Purworejo juga digabung. Di belakang lagi, selamat malam DMK.
5: Selamat malam DMK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Om, apa kabar ini malam-malam begini, masih monitor?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Pasti dingin,
5: dingin
1: banget ya di Wonosobo. Di Kebumen aja dingin, apalagi Wonosobo iya. Ya.
5: Makanya selimutan terus ini.
1: Oh, untung selimutnya ada dua ya Om. Kalau selimut satu mah kurang ya.
5: Ya kurang, kalau di Wonosobo kurang.
1: Selimutnya dua. Pengen lagu apa Om malam ini Om?
5: Lagunya ngikut Teh Teresita aja.
1: Ikutan Teresita. Oh iya, Mutiara Cinta. Siap, salamnya buat siapa Om?
5: Salamnya buat yang kita pada naik. Ada Teh Teresita, ada Bu Yati, ada Mbak Yaya, ada Papa Renaura, Bu Karmina, Bunda Ervito, dan semua penggemar
1: para
5: Bumen FM di mana saja berada.
1: Oke.
5: Untuk Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas.
1: Siap.
5: Nanti dia selalu di muda kali butuhnya.
1: Amin.
5: Bila pulang, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
1: Siap.
5: Iya. Ya gitu aja Mas Haris, terima kasih waktunya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mas, singkatan tumpeng, kepanjangan kata tumpeng, ketemu terus lempeng. Jun. Oh, ketemu terus lempeng, maksudnya gimana gue? Me. Tumpeng kan yang metu kudu mempeng, BMI. Ya, yang bentuknya kerucut itu sebagai simbol harapan dan wujud syukur gitu ya. Saat malam juga buat siapa ini? Mamak Dewi monitor ya. Thank you buat Mama Dewi, buat ngeliat izannya ini belum bobo kayaknya. Nanti kalau udah bobo tinggal nggarap proyek ya Mamuk Dewi ya. Di belakang lagi. Proyek besar. Ada siapa lagi di? Oh, Bapaknya Naura kirim voice note. Coba kita dengerin dulu ya dari Bapaknya Naura.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga.
6: Malam ini aku minta lagu dari Mukhtar Kelana yang berjudul Pak Eka. Salam-salamnya buat Pak Karim Chicken, ada Kang Kendro, Mas Ibnu, Mas Andri, ada Mbak Waris, Mbak Puput, Mbak Yakub, ada Mbak Ahmad, ada Bundar, begitu nama Margani, Mama Piani, terus kita juga Pak Topiknya, juga ada Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, ada Mbak Sakina, ada Mbak Nur Keliro, Mbak Yaya, dan buat semuanya aja yang lagi dengerin
1: Star FM. Siap, siap,
6: buat Mas
1: siap.
6: Faris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Gina Oral. Selamat malam juga buat Mama Asraf. Yang malam ini katanya lagi dengerin Radio Star FM ke Bumen. Oh iya, abis beli habut toh Mama Asraf. Terima kasih banget. Beli di mana Mama Asraf? Di ini ya, Seruni ya. Saat lalu lancar rezekinya juga buat Mama Asraf bareng Pak Asrafnya di situ ya. Terima kasih udah ngelarisin produk habut top. Selamat malam juga buat Mas Safi di Jambi nih. Waalaikumsalam. Mas Faris gimana kabar? Baik dong ya. Semoga sehat. Amin. Selamat untuk semua pendengar Star FM Kebumen ya. Buat malam juga selamat istirahat. Terima kasih Mas Farisnya sama-sama. Kembali kasih buat Mas Safi di Jambi. Basin di Ted lagi monitor juga ya. Andre, terima kasih lagunya di replay sama-sama Andre. Sekarang kita kembali ke lagu dulu. Faris punya Mutiara Cinta dari koleksinya Rita Sugiar. Jangan kemana-mana, patikin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Bersama Habut

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3.

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Paris di sini. Selamat malam buat yang masih setia gabung juga. Sembari lembur-lembur malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin malam hari ini masih sibuk gitu ya. Yang udah bergabung, terima kasih banget juga. Fambil Paris baca-baca juga ini WhatsApp dan juga SMS-SMS-nya ya. SMS-SMS-nya. Atensi yang udah bergabung maksudnya. Yang mau gabung di teleponnya juga silakan aja, barangkali mau telepon juga bisa. Nomornya di 0851-8606-99846-99846 nya ya. Habu itu bukan hanya sekedar untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakit, tetapi bagi Anda yang lagi menjalani ini ya, pemulihan setelah operasi gitu ya. Nah, ini cocok banget buat yang namanya mempercepat proses penyembuhannya gitu ya. Biasanya kalau habis operasi, Anda sering banget ngerasa lemas dan sebagainya gitu ya. Yang habis perawatan dan sebagainya, nah silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habutop. Ini bisa membantu untuk mengembalikan stamina dan memelihara kesehatan tubuh serta mempercepat kesembuhan juga. Habutop ini produknya herbal alami ya, jadi aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Udah gitu juga ini apa namanya? Kalau misalnya Anda minum obat dokter gitu ya, ini juga boleh diminum berbarengan. Tetapi di jeda atau di ini ya, gantian minumnya. Minumnya itu 2 jam setelah minum obat dokter baru minum obat Habutop. Atau obat Habutop dulu baru obat dokter 2 jam kemudian maksudnya ya. Jadi di jeda atau di alert ya, 2 jam. Aman gak sih mas? Aman karena herbal ya untuk produk kita ya. Yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya DMK. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini katanya tadi lagi makan tumpeng ya?
1: Ah, kata siapa?
0: Kata Paris.
1: Aku lewak.
0: Emang gak bikin tumpeng bulan sura?
1: Enggak, nanti malam Jumat bikinnya.
0: Oh, malam Jumat ya bikinnya.
1: Iya, di musola biasanya.
0: Oh, iya enak
1: tuh. Tapi sekarang bukan tumpeng lagi, tapi ceting.
0: Oh, dibikin ceting ya?
1: Iya, kalau tempatnya mamaku masih tumpeng. Kalau di tempatnya suami nyong, ceting.
0: Emang mamaknya orang mana sih?
1: Mamaknya orang Tanggane.
0: Orang mana?
1: Tanggane.
0: Oh, tetangga. Ya, oke.
1: Maksudnya tangga pedukuhan. Oh, kan Tanjung Rejo itu desa. Ada 4 pedukuhan.
0: Oh.
1: Kalau Mama satu... Juna itu Ganggeng, kalau aku Tinesek, kalau mamaku Gebyo, kalau Teh Ros itu Ketileng.
0: Oh, kok namanya aneh-aneh nah, ya? Kan? Gebyo, Ketileng.
1: Tinesek. Aku mau itu

0: ngontalkan lagu lah.
1: Lagunya apa?
0: Kan main dhuwur kan diontalna kan. Tadi apa punya Bawarit udah apa belum?
1: Diontal.
0: Diontal. Diontal itu pada begitu telan ya. Anak-anak baik sih.
1: Ada piring dibanting, ada cinta suci, komismo, tak tega. Mau yang mana?
0: Sarmila udah.
1: Sarmila belum. Abis Sarmila ini. Aja. Oh iya iya boleh boleh boleh. Salamnya
0: iya,
1: buat siapa?
0: Kan jauh di sana masa dari tadi takutnya dengerin terus ini lama banget kan. Kasian.
1: Oh iya kasian ya itu sultannya ini pekan
0: iya,
1: baru.
0: Takutnya nangis. Ini aku nomor berapa naiknya?
1: Nomor sekian.
0: Ya, dari tadi aku belum sempat lagi godok gayam, tangannya lah sempat aku tengok HP-nya dilebokna lowong. Soalnya kan godok gayamnya pakai ini, pakai kayu.
1: Pakai tungku ya.
0: Iya.
1: Iyalah kalau pakai kayak ini gas nanti cepet habis dong.
0: Lah iya apalagi sekarang kan ini apa lagi langka.
1: Oh.
0: Terbaik iya. Walaupun langka itu harganya masih seperti biasa sih nggak naik.
1: Iya cuman langka aja ya.
0: Nggak tahu ditimbun nama siapa ya.
1: Iya jahat tuh yang berinimbun.
0: Ya udah itu aja salamnya nggak kapeba yang udah pada masuk.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih mas atas waktu ini.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you buat Mama Naomi. Di belakang lagi ada yang mau naik di teleponnya. Faris angkat dulu. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar ini orang Kalirejo?
2: Alhamdulillah baik. Mas Faris, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Ini lagi ngapain? Ini lagi lembur kah?
2: Enggak, lembur mulu. Ntar kebanyakan duit.
1: Waduh, bukannya enak yang kebanyakan ya?
2: Jangan. Ya duitnya yang sedang-sedang aja, gitu. Banyak-banyak, nanti susah buangnya.
1: Oh gitu.
2: Tadi bahas apa Mas Faris kok, apa sih keluar jauh, apa?
1: Enggak tahu tuh si Bunder katanya kalau gak pernah keluar sekali keluar jauh gitu.
2: Oh iya sama, aku juga gak pernah keluar, sekali keluar jauh, lama pula. Enakan yang jauh, enakan yang lama emang.
1: Oh emang gitu ya, menikmati perjalanan gitu ya.
2: Iya, biar apa? Biar marem.
1: Bisa jauh Madiba.
2: Ketawanya Mas Faris gurih banget kayak dikasih penyedap.
1: Pengen lagu apa?
2: Lagunya Pacar Dunia Akhirat.
1: Pacar Dunia Akhirat bisa banget. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat semuanya aja deh.
1: Mm-mm.
2: Mas Faris sendiri apa sama Mbak Lia?
1: Sendiri nih.
2: Oh Dede gak ikut?
1: Enggak. Gak ikut.
2: Salam buat istri sama anaknya.
1: Oke.
2: Ya udah gitu aja deh, salamnya buat semuanya aja. Oh iya, okay. Bulan surat.
1: Asik.
2: Kalau di pergian katanya harus lebih berhati-hati lagi.
1: Oh iya benar, kata orang zaman dahulu ya.
2: Tetap harus berdoa sebelum berpergian.
1: Betul.
2: Tetap hati-hati. Ya keselamatan nomor satu, udah gak usah buru-buru, gak usah ngebut-ngebut. Yang penting selamat sampai tujuan.
1: Waduh, perhatian banget sih Mama Adiba. Buat yang lagi di jalan nih tuh diingetin sama Mama Adiba tuh. Jangan ngebut-ngebut loh.
2: Soalnya kemarin. Enggak ini Mas Faris, soalnya kemarin kan aku mau ke Kebumen tuh sama teman aku naik motor sendiri-sendiri. Nah temanku yang di depan tuh ngebut banget.
1: Iya.
2: Ada di palang sebelah kereta api di kecepit. Nah itu palangnya udah nutup, tapi ada motor dari arah Kulon tuh banter. Nah temanku tuh mau ke arah Kulon, jadi kayak tubruk banteng kayak gitu. Nah kan ngeri juga. Hanya lebih hati-hatilah, jangan apa-apa tuh buru-buru
1: jangan
2: gitu.
1: Jangan gerasa gerusuh juga ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas juga.
2: Iya, itu kan kalau udah kejadian kayak gitu yang rugi diri kita sendiri ya. Motor rusak juga. Kalau kita yang salah kan kita nggak bisa nuntut ya.
1: Betul, kan, rugi.
2: Iya, rugi duit,
1: rugi ini juga ya kesehatan. Pokoknya macam-macam deh.
2: Iya, ya itu aja sih, bulan pura lebih mawas diri, lebih hati-hati kalau bepergian ya. Berdoa, nggak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan gitu aja sih.
1: Oke, siap Ma Adipa.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tips dari Mama Adiba ya, barusannya bulan surat, kalian surati hati. Oke. Di belakang lagi ada siapa nih? DMK selamat malam.
3: Selamat malam Mas Faris.
1: Selamat malam, ini Kang Gendro, apa kabar nih Kang Gendro?
3: Baik.
1: Waduh.
3: Mama Adiba itu kayak itu ya, ustaz siapa ya nanti ya? Masalah
1: bisa
3: ya.
1: Iya tadi lagi
3: ya. Ya apa kalau jalan memang harus hati-hati, nggak boleh saja. Bulan iya. Apa saja hati-hati.
1: Iya betul. Cuma lebih kan, iya. Ditingkatkan iya. Lagi kalau bulan surah iya. Gitu ya.
3: Iya. Bulan Muharram lah Mas Haris.
1: Udah bikin tumpeng belum Kang Gendro?
3: Tumpeng buat apa?
1: Iya dimakan kan bulan surah biasanya bawa bikin tumpeng.
3: Besok kalau ini juara bikin tumpeng lah.
1: Oh, emang lagi lomba apaan?
3: Besok di Magelang.
1: Waduh, jauh banget. Berarti lewat sini dong.
3: Lewat. Ibu-ibu sama anak-anak.
1: Terus Kang Gendro ikut juga?
3: Enggak. Supporter ikut supporter.
1: Iya. Ho ah, ho eh gitu ya.
3: Cepit tahan lepas. Siapa kenal orang gue? Sepetan lepas Pak Nora.
1: Iya, seneng banget Bapaknya Nora kalau denger ini.
3: Udah, aduh, belum naik, belum Mas.
1: Bapaknya Nora tadi kirim ini, kirim WA.
3: Oh, berarti lagi sibuk ya?
1: Kayaknya iya, oh.
3: Iya. Bulan surah sibuk ya?
1: Sibuk ya, benar.
3: Iya.
1: Kang Gendro lagunya apa, Kang?
3: Lagunya... Purnama di atas Prambanan, Mas.
1: Purnama di atas Prambanan?
3: Iya.
1: Ngapain itu?
3: Oh, bentar lagi purnama, ini udah tanggal 7.
1: Oh iya. Punya Ratu Anjani ya?
3: Iya, betul.
1: Ya, oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Buat Mas Adiba tadi, terus Bunda Elvito, Pak Kenaora, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Kumis, Bu Ate, Pak Sutar, terus Bang Roni, Mas Ibnu, Petin Wardani dan semuanya lah.
1: Oke.
3: Okay. Ya Mas Faris ya.
1: Siap.
3: Disambi apa ini Mas Faris?
1: Disambi ini buka-buka ini pesan.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Terima kasih Mas Faris ya waktunya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Gendro yang di Gombong sana ya, udah gabung malam hari ini di belakang lagi. 0851-806-9984 nya yang mau gabung. Boleh sambil Faris baca-baca pesan juga di sini, udah pada ngantri ya. Selamat malam, halo. Buat Mas Gomat ini, waalaikumsalam juga. Katanya mau salamnya buat Mas Ari, Mas Andre, Putra Gerima. Pada selamat Mama Titin, Mbak Putri juga hari ini, Mama Fitri, Tira Cantik, Tarosya Tanjung Rejo, beserta tawa topiknya. Moment lagunya resah, gelisah. Buat Mas Faris mau tugas, oke. Okay. Thank you buat Mas Gomat ya. Gelisah kenapa Mas Gomat? Bukan gelisah yang ono kan? Mama Ririn, selamat malam juga Faris ganteng monitor ya. Semoga Star FM selalu jadi udara. Saat selalu Mas Faris sama-sama. Saat selalu juga buat Mama Ririn cantik di situ. Lady di Pituruh juga selamat malam, waalaikumsalam. Hadir katanya mental lagunya seperti pasir di mata dari Ririn Cynthia. Salamnya buat semuanya aja ya, dari Asam Jet, Ujung Kulon sampai Wetan, Purworejo. Mendengerin aja buat Faris, tarik sis. Di belakang lagi ada Pak Karim termonitor ini. Tak monitor terus ya Mas Faris. Salam KP baik malam. Pak Karim, Pak Karim. Gimana Pak Karim? Laris manis ya Pak. Juragan. Udah berapa kali juragan? Gak kehitung ya. Oh, udah di rumah. Waduh, lagi ngitungin duit kayaknya ini ya. Faris bantu ngitung boleh nggak? Ntar di masukin saku, nggak ngerti lagi kalau dibantu ngitung. Jam 7 udah pulang ya Pak Karim ya. Waduh, semangat deh. Iya, berarti udah mulai bikin-bikin atau pagi nih bikin-bikinnya? Kalau malam bikin itu mas, kata. Oh, bikin bu. Berarti ngulek-ngulek ya. Ya gak ngulek, kalau ngulek mah kekelamaan nanti ya. Saat pagi, pagi, aku jadi pagi. Kira-kira bilang jualan pagi nih Pak Karim. Iyalah, kalau pakai tangan nanti ini ya pegel. Mending nguleknya yang dicolokin aja ya, biar cepet jadi ya. Selamat malam juga buat Haryanto di Pagedangan. Iya, apa-apa kalau yang manual emang pegel Pak Karim. Haryanto di Pagedangan nih, lagunya Sebujur Bangke, salamnya buat temen-temen di Kuangsan Monitor aja. Oh, tadi dua deh kayaknya udah dibacain. Yanti di Wonosobo, salam-salam juga. Kenapa? Kemarin, oh iya. Emang aku sukanya yang cerah-cerah pink, hijau, muda, oranye. Oh iya. Gak apa-apa, duit juga pengennya yang cerah kan? Kalau yang gak cerah nanti gak dapat banyak. Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam juga nih Mas Faris. Aku mentah lagunya Dana Asmara. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM juga. Buat Faris, selamat siaran aja. Sehat selalu, fubarok amin. Selamat malam juga buat Niki Diang di Petanahan. Mas Faris, lagunya dipesennya apa aja ya? Apa aja pengen lagu apa ini? Apa aja, maksudnya ikutan aja gitu ya? Ya, boleh. Rewangi gawe kupat gini mas, gong esok malam merbu suruan. Emang kalau suruan disitu pakai kupat, Pak Karim bikin kupat deh. Oh, ada kupatnya. Pada pesen. Oh iya, bikin kupat juga. Pak Karim pinter ya, bikin kupat juga ya. Selain bikin bumbu gitu ya, ngulek-ngulek, bikin kupat juga. Pinter bikin-bikin emang ini juragan sumber ragu. Sarmila Faris munculin dulu. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Dan kita masih bersama Vitaman juga, solusi kesehatan mata. Jangan bingung-bingung, jangan bimbang-bimbang, jangan sedih-sedih kalau punya masalah kesehatan mata. Langsung aja beli Vitaman sekarang juga. Sudah aman, terdaftar di BPOM halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Sakit mata? Vitaman solusinya.

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo? Ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya enggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 botol
1: ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga ya. Bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Setelah kebersihan munculnya dari tes diater dengan pacar dunia akhiratnya, udah Faris munculin. Saat tolong buat yang masih stay tune di DM kamu malam hari ini, jangan lupa juga untuk selalu gunakan produk herbal-herbal kita ya. Ada Abu Top, ada Sultana, ada Vitamin juga, dan minyak herbal Sultananya sama teh morot segar komersi herbalnya. Bu Emmy, makasih lagunya dibuterin sama-sama, Bu. Dan Faris mengucapkan juga makasih banget buat yang selalu udah beli Habu Top ya, dimanapun berada, mudah-mudahan semoga selalu sehat dan lancar rezekinya juga ya. Karena udah malam, sekalian Faris pamitan dulu aja. WhatsAppnya sama SMS-nya udah Faris bacain semua ya. Dan besok kapan-kapan kita ketemu lagi dalam kesempatan

0: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade .
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Top

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai. Alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
0: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
0: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
0: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih, Habutopnya.
1: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
0: Emang bisa ya, Andi?
1: Bisa banget dong, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih, Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separoh-separoh udah hilang. Ada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

0: mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pucat. Apa sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget. Mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah, wah, wah, wah. Hati-hati Pak Bos. Itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending

0: modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Ya udah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang
2: Madovitapedia, Teh Moro, apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: ini sampoannya sih seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut.
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya. Gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habutopnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bun, cepetan dong. Kan mau nengokin Om Irwan, keburu siang nih.
1: Bentar ya.
0: Begini nih, kalau ibu-ibu mandi setengah jam, dandan satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih, yuk berangkat.
0: Abu topnya dibawa nggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok abu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi double dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya. Kan kita juga butuh abu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh ya, Masya Allah. Ya Bu Ustazah, Masya Allah.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting projo mangkraken padunan ngananaken wana sopasabinan ngiringaken benawijun patek.

Paripata Candra para kawula kang sami mapan ing kuban negara Trajitresna. Katon jejel hapepet adujuke tepung taritus nadyan to papan kang wiyar dinur ketingal.

Kuto ing kraton Prabu Tresno. Senadyan to pambukani katon popo sudrung lamduru. Satemah bisa mulai temah jati, jati temahan mulio.

ing papunten cantik bojoku. Ulur-ulur negara jogelan kelabakan sarwa bergila atas woro kampung cinepok ringin do cinawung.

dalam. Senayo pot tumenggung mantri bupati Wedono panewu demang murah bedal sabu dalam. Abdi dalam jajar sopora abdi dalam magangan.

kula pitados dumateng panjenengan. Dinten menika ampun ngantos ajri kangilan, kula caosi kanthi para wadyabala sawetawis. Mat ing kraton Sanggala Waringin Sri Genter ing pokok dipun lamar badhe kula badhau piyambak. Mbok menawi wonten kakudangan saking tumusing kebatusanipun wanita paman mboten perlu suwala terus kula aturi nyagahi kemawon. Maton mboten nerak anggraning dewa. Oh iki nggih. Lha iya semanten yen pengamal menika mangke dhewe damel angel. Ingin isin pun kejahin aku bali nampik kulo. Kulo pasrahkan jembatan paman Raja Spolo. Kulo trimur bawah siso. Awik yang duwi ponggo mesti sakit kabu yang pun traju tresno tangan lamun kulo sakit. Mondong diajeng mesti kawati senajian to sampun pun sakit ringgit datur. Oh iya sampun kulo istu akan ngendikan pun anak Prabu. Keparang pun bopo beda dinter meniko. Ampun ngantos kegilapan paman kesinggian. Paman. Paman pancat nyono, wonten dawuh. Budhake kabeh Purwadya bolo buta supaya nderekake tindai paman. Sumawis plangki jumpono tanduk remun yen to diparingake minangka srana boyong wanita. Lan aja pegat nyawisake gegaman piranti perang. Yen ana kedadian cilik ditolak penglamar gedhe tampik neraka sura ora nganti ketara. Aja nganti kelayatan kraton Sanggarwi dadekake segoro getih salah bangki. Woi lah. Para nyuwun pamit bidalaken para wadya bolo kaki mangkat to cepet-cepet.

Καϊνοτό σαν το πάντι τώρα. Sabtu panu capandi to temen ratu singarani pangandi kaneng pandi to seplimatan kena wali wali yen tona lendro gendikos pisan roto tiang sanegari nyaya tirto kresno kang piping rancang buya kepala bebe ejri mana harso manjing datut jilak songko yang palgan kinar peporap di budoyen tinon songko mandro pindro diwokairing poro widodari widodari seketi kurang sarwiji.

0: Ben, kula nuwun wonten paring dawuh Gusti kula kesumaning ayu dening kencana Sang Prameswari Gusti kula mustika wen. Wis rada sawetara swenggon kumapan ana ing kraton Raju Trisna kene biyu. Ngunengetipun ngabdi sedaya sampun nekseni yen kirang mboten kathah langkung ana wis kedhik sampun wonten salebetipun catur dosa dinten mlampah menika. Aku gumun banget karo bendaramu sinuwun Prabu Ndrakasura. Kurangane apa nggonku sengit? Kurangane apa nggonku ora seneng nyawang karo dheweke? Kok ya tanpa duwe panggraita yen aku bakal dibalekake ngono kok ya ora gumunku. Mangke to Den Ayu, kula kepareng nyuwun prisa. Kirang menapa to panjenengan wonten ing kraton Raju Trisna? Dinia tansah ewa dumateng Gusti kula sinuwun Prabu Narakasura. Aku kapusan kok bujamban. Oh, kapusan. Iya. Kapusan iki nek cara istilahe dina iki geglibang. Jenenge kapusan ngono. Nek ngapusi glibang. Tadi ana tembung ngono kuwi jenenge ngapusi. Lah kok dados wong kedadosan ngaten. Aku iki mene bakal didapake karo putra Ndarawati. Gandeng sinuwun Prabu Bathara Kresna kuwi siji ning Narendra nanging bagus. Pakulitane ireng-ireng manis. Nggih. Yen disawang ireng-ireng manis niku panjen sayang gregetake. Banjur putrane mesti luwih bagus meneh. Lah kok malah didadekke manten sing nyanding aku kok setijo gek wonge bewok ngono. Brengoseng. Medeni. Nggih. Medeni nek kalem mboten kula niki gadah derek sing brengos ning kalem. Gadah gongso anyir-anyir. Kuwi bangeten kok sing jenenge Setijo ge siunge ketok kaya bojajal. Bareng ngono aku diboyong mrene rikala semana lak ditotake para kadang sentana. Nggih. Aku tepung karo adine Setijo sing jenenge Samba. Aku malah kepincut aku. Oh, kaya ngono. Ayang iku kok yo malah ngesir adine kaya ngono kuwi ya weh lah ora karu-karuan ana cara cara tangga kula nika mah kakang adi dirangkep nira priya iki pawane kados Gusti kula Setijo menika jenenge Lemo sirahe cilik kuwi karwane kakang adi pun dawuh bakul ing sepuh nenem sok namung godhoge wedang ngaten kados. Oh iya ewadene karang wong antuk arep mondong Mbak Ayune dong agak dines dodol amon dong adine ngawah kleru mbok ne digandrung weki tenan apa ming supaya aku seneng hatiku elasa itu kok aku harus sedikit sombok aku seneng banget aku piayine bagus turek ngendikan renyah aku njaluk pisaru Setijo aku harus melu sombok. Ampun ngaten menika. Apa ya kelakon pisah karo kakangne kok dadi malah njur karo adine. Ora apa-apa to. Wong dasar aku ya tresno karo Samba kok.
1: Ora sing cedhek ta tresno kuwi. Ora kena kiraya apa kok. Yo.
0: Ya.
1: Kok kabeh ngalami. Aku dewe iki mesti tresno karo nek ra weruh kaya are weruh kae. bareng beli kerungu kabar aku diobong harus dulur pajar mangah-mangah temenan katresnan koco dunggreh-unggreh tarewangi suci-suci temenan jebul malah bojoku kaya ngono pamit jago kok jebul malah nunggang bebek pajar aku tau nesu tenan. Aku bali sekolah nyambut gawe tekan ngomong rambel buah bertahan-tahan yang jauh buah.

0: Brian. Aku njur ping umuan le gede-gede nang awake. Bakal kok saya suwe-suwe tu suwe kok saya ngumpulke dhewe. Are sembrono karo aku sabluk tenan ora rumah saya anake wis telu. Ana wis telu ora katok kaya ngonoe. Jotong akeh. Saya juga butuh kipoman lor jarak tang. Ya kau kono ya tak amang-amang aje. Saya gua gulagul kui. So apa-apa kui, apa-apa kui. Adi kau tak edw. Kena saya sedulur eh.
1: Kui so apa?
0: Konco jaler kula.
1: Wujudmu
0: nggih.
1: Kaya ngapa wujude
0: ben wis tak prisa. Mangga dak. Kepecut.
2: Apa ya kelakon nek gustimu kepecut karo bojomu bisa kelakon.
0: Kok karo dicoro to ganteng dek kowe. Merak cacat.
2: Cacat kok gongkong ngono.
0: Apa agar dikumat ngono mesake kan.
2: Lajeng saking kersanipun Gusti Raden ayo aku wis tau matur karo Prabu Drakasura menawa to digatekke. Aku gelem ngladeni Prabu Drakasura nanging aku njaluk bebono wujude gajah putih Srati Wanita. Ya, apa ya ana ngono. Sing ngatasi gajah putih kok Srati Wanita mbok yo mboten sah werna-werna to Den Ayu. Jalaran wong penjenengan menika sampun akhir diwasa upamita keparengipun penjenengan lajeng cocok kaning ing neraka sinun Prabu Drakasura kemen kula sampun marem sangat kaya-kaya ki wis jujur ngono lho. Kados kula kaliyan ingkang abdi menika wis arepa kepiye-kepiye yo tetep kula tresnani.
1: Iya.
2: Bola-bali nang kebacut anak-anak. Sopo? Bapakne Dinok kae. Iki anak sing mbarep rak rondo kentir. Nanti senengi bocah ning bapakne ra oleh. Iki dimane-man nggo sawangan ning ngono. Dadi bocahe padha disenengi bapakne pukul dadi yuk munjling ngono kae.
0: Kala ngaji bae bapakne dhewe.
2: Lah ya. Kanjur ati bae bapakne dhewe.
0: Bagal ape aku nek krungu kawono kuwi.
2: Ingalah sipati pun uger sampun bebrayam nika tegesipun wis sampun dados piyayi sing wis purna uripe ngoten.
1: Iya pancen nyata.
2: Arek ya tanah. Kaya kowe iki nek karo bojomu kuwi kliran-kliru kok ngono kuwi janjane iso ra ketemu nalar. Wong wedok iso asri ngono ya kudu sing sarwa andhap asor. Kudu mau-mau pancen cocok nek wong wedok sakiki ora kok swarga. Nunut neraka katut nek senajan to kaum wanita melu duwe tanggung jawab. Berdirine kudu bisa jajar karo kaum pria.
0: Iya.
2: Isine anggar kowe bisa maca tanganmu dhewe.
0: Tangan dhewe,
2: tanganmu ki macanen wiwit jentik tekan jempol. Jentik iki maksude, ngerti?
0: Ora.
2: Wong wedok kudu gelem utak-utik.
0: Bedina lek utek-utek. Aja isra kalap kok.
2: Tegese ora ngutek-utek karo njur. Ngutek-utek irunge bojomu ki ora. Sing tembung ngutek-utek ki omah isa isine kuwi ala becike tanggung jawabmu. Wanita kudu wajib taktik ngono. Sing ala diapikake, sing ora patut dipatutake, sing ngreget diresiki. Di panining jeron ngomah kuwi kewajibane.

0: Iya. Ayur jentik manis iki wong wedok kudu sing suwa-suwi sarwa sumeh yen karo bojo kuwi aja cocok manis najan topat. Nek aja ngantek krungu tangga, ha kok mah bojomu tok songkol ning latar.
1: Jentos ke tembok. Manis kita bisa manis ki.
0: Nek bojomu tak lelungan kuwi aja grutok nesoni senajan to kuwi ana sing ngandhake nek tumindake bojomu ngene-ngene, atine yo kudu sabar. Teko mama yuk di jasi dicopot, dicentelke, klambi dicentelke, yuk diganti sarung.
1: Katok centelke,
0: ayo.
1: Kon saruman. Yuk saya dikokoi.
0: Ora.
1: Ratau sakit dilekedit nih juron sakit ratau sebelah tak kokoi. Halian gon. Tumbel-tumbel kayak gini-gini, cinta

0: dhewe ya sapa sing wae iso njukuk wae.
1: Aja. Jenenge tembung jentik manis wong wedok sing wajibane kudu sing tanggapane manis karo wong lanang. Njur, sing tengah iki jenenge apa?
0: Tembunggul.
1: Wong wedok kudu bisa ngatasi rumah tangga. Mimpin anak. Ngresiki anak.
0: Ake atus dhewe ora salah sing
1: aku eleke nang kono kuwi. Njur penuduh. Aya ta? Tegese penuduh. Wong wedok duwe kewajiban nuduhake.
0: Mbenerke.
1: Ora. Nuduhake iki tegese sing anak sing ora patut diawe, dijejeri, dikandani, sing supaya dibedeni anak ning aja kereng.
0: Sugeng gak ndak keplak. Saya sing cilik kae tak lumah kae tak idiak. Aja direbut moro tuaku acur rawat dia
1: nah iya barang roh anake kon wedi iki jenenge penuduh mula wanita wajib nuduhake marang barang sing kleru
0: ya
1: nek bojomu sing kleru ya kudu tok dandani ning ora karo njur nyongkol
0: kemitir wae iki sebab tak isine aji noron tokoh sapa sing amrani adine amra jiwa ta sisan amuk-amuk wedi ya sing ngrundi bojo sprede kae pameran dimana untu mas
1: oh ya wedi ro
0: wedi wae ro apa-apa yang jalo aku dong kerepotan
1: aja karawang ya tegese jempol, ngerti?
0: Ngerti wae.
1: Apa?
0: Paijem ngompol.
1: Tembung jempol kuwi apik dhewe, wanita kudu sing bisa dadi ana ngarep ngono. Jempol iki ambakno mingko ngene iki papan kesopanan ngono. Jajal nek ana tamu rak kowe ring adu lenggah nganggo jempol monggo lenggah ngono ta, iki jenenge papan kesopanan. Ndak iso tamu teko yo tok aduki jentik monggo lenggah ra wangun. Mula iki senajan to jempol iki ming cindhek ning iki papan keluhuran. Ana kono mau timbal balike, kosok baline nek kowe ngajeni wong ya bakal diajeni. Rangi ngatemne to tenan. Iya bujamban. Yo tak sesuwun yen pancen Jawa to marang kang kudu nglatih neraka sura, kudune setijo bisa golekake penuwunku Gajah Putus Ratiwanita. Iya mugi-mugi kemawon Raden.

ngantos purno ngisami imbal tono sang maha ayu marang poro abdi nanggihingan pundur kedaton prabun roko suro kakyat Dewi Mestikowati preso roko.

0: garwanipun kakang diajeng ora ketang tomong sekedap nitro paribasan mung seklimah tembungmu morotopun kakang adep nolan kepiye kewajibaning wanita ingkang acarani marang garwo ingkang nembi kundur songko ing palenggan agung yayi yayi Mustikawati neraka swara kuwi aja guru mrene neraka swara aku gemang aku nyanding karo kowe aku gemang ati kowe ora butuh aku adu arep karo neraka swara lho aku pertimbanganmu senajan tak kuwi dadi kewajibanmu nanging aku ora seneng karo kowe mergo ana tembung ingkang durung bisa cocok karo aku rikala semono aku harus ngaturi niwala marang panjenengan supaya bisa nggulekake penuwunku aku ora lega ora seneng ana kraton Traju Tresna yen aku ora duwe kelanganan Gajah Putih Srati Wanita Kotadi aku duwe penuwun kaya mangkono neraka sura ora bisa minangkani jarine Tresna karo aku mongko sing jenenge Tresna kuwi labe pati tak kandhani
1: lho aja kleur penampa
0: pun kakang ratu sing gedhe panguasane pun kakang ratu kang akeh jajane senajan to Yayi Darbi panuwun kang kaya mangkono pun kakang ora bakal suminggah lan ora bakal silak tak sakui dino iki ngira percaya nggolekake Gajah Seta Srati Wanita pepundhenku paman Raja Supala mengkono Yayi jagat prandhe puno wong kok ngono kok ngaku tresno ro jajal aku tak takon bojoku ki setijo pontro apa Prabu Supala lah ya pun kakang yen panjenengan ngakoni yen setijo ki pertimbang aku kudune jengkar dhewe goleki dhewe minangkani penuwune garwa ora bakal kabutan senajan to diriwangi ninggal praja Supala sak kancane didhawuhi supaya tunggu negara murih tentrem aja nganti ana apa-apa nek sing pokok neraka sira kudu bisa minangkani penuwunku jeneng ki tresna lahir batin yen apa-apa mung ngakon apa-apa mung perintah ora mukal wong ratu menang mudha sisa dasar bebrondo Banu Sentana maton bisa ngupai ning endi rasane katresna kaya mengkono kuwi apa jeneng kuwi tresna sejati
2: ora karu-karu
0: panjen tiba elek nasib kuwi nanging sing ngono kuwi jenenge ora bisa setimpal
1: ora ngerti tetembungan kok setimpal
0: tegese iki ora bisa nyesuwekke ing atase tresna sebelah ya kaya ngene iki lah wong kaya ngono kaya mesora dadi kersane kudu kon tindak dhewe kek mongko gustimu kuwi nalendra saka gule negara
1: are wae urip tanggung jawab e kok ya yo sampeyan semono aku ya kudune ya pirangkani penduwur kuwi ya goleke temenanan
0: ayo kowe iki ra maido secaramu wae
1: aja aku ki kebo dikatres tajati sing aku tentara gue
0: iya
1: nggak ada takut si nyaron
0: iya aku orang itu kepingin rokok suruh kang tadi penuhunku yang setuju rak kerso tindak diwi maka dung aku balik no wayo nong papanku pasrano marah mau ngatu aku

Paman. Paman Wilmuno. Wonten paring dawuh sinuwun. Aku ora perlu akeh anggonku paring uninga marang paman. Aduh tak awe nyerak ana ngarepan aku yang perlu aku njaluk tenagamu. Paribasan laku mesti ndak krenyatmu sak deliriran. Aku njaluk tulung gendongin. Badhe rawuh dateng pundi nututi paman Raja Sepolo. Goleki ing tanah pernahing kraton Sanggar Waringin. Menggasaki ngersanipun Gusti Nata Agung bendaramu Diajeng Mustikawati gelem tak pondhong. Netepi putri kang garbi garwanata. Nanging yen aku bisa golekake kelangenan wujude gajah putih Srati Wanita. Rikala semono aku wis pasrah mawan marang Paman Raja Sepolo prandine Diajeng Mustikawati tetep nolak apa kang dadi panuwun. Kudu aku dhewe kang temandang paman. Aduh. Katon mesakaken sangat menyang dalem. Badhe kula beti swawi kula gendong nututi barisan Prajurit Tresno ingkang lumawat wonten ing Sanggar Waringin mengkono. Kacarita Garuda Yaksa kang pinaringan aran Dikyo Wilmuno. Sigro katiti marang ingkang sinuwun Prabu Narakasura. Arso nungkol miating porwadio bolo traju trisno bawani kuno Garuda gede sak gubuk rambun. Nampak ing bumi gara kenlar montrin jimantoro sko gede ning manuk nganti bisa ngeyupi swara sawah sak jung jembaring suwiwi.

dong dawuh ingkang abdi sinuwun sinuwun Prabu Suporo. Ingkang abdi cemadong dawuh sinuwun. Bopo kepatian Patih Candrapati. Prajurit Sedipati wis padha tok kumpul lagi. Ingetipun ngabisat sampun semadya toto-toto. Dina iki sumurpa wadya bolos kota Sedipati banjur tunggalno tegese manunggalo karo barisan prajuritresno. Ingat isine totwuri lakuku. Abot sanggaku ngemban dauti berandal manak Prabu Narakasura. Dino iki ingin supaya banjur lumawat onong kraton Sanggar Waringin lamar Dewi Sri Genter. Yang toto lahir gustimu bakal polo kromo nanging mungguing batin mung semedio gayuh kelangenan tangaran gajah putih serati wanita kang dumunung onong negoro Sanggar Waringin. Yang to penglamar kutinompo mapan kuno pinis di kepari Dawud to anak Prabu bakal setari yang guni beberayan marang Dewi Mustikawati. Cawis no pangki jumpono tandu kermun kanggu serono boyong wanita mengatakan ewa dini ojo nanti pisah karu gegaman. Yang penglamar ku cilik tinolak gede-gede ngati dicacat nampik penglamari anak Prabu Narakasura teges nebak dadaku tanpa ketoro. Ojo nganti kelayatan keraton Sanggar Waringin dadekno sungsang bono balik. Wah dah pareng didalakan poro wadiyo bulu sing podo pareng ngati-hati ojo nganti kekilapan konco sumadiyo toto-toto cawiski begaman dari aki gitu sedigo.

0: arep marang kersane Gustimu. Aja nganti kadaluwarsa dibalaki.
1: Menawi menika mangi kula mangi semakin boten purun,
0: dadi panganmu sakonco.
1: Adi,
0: lho.
1: Sing bareng ati-ati gamaning buta dicawisake guber penyembelian gapit pengerisan ati bokor wadah gede keranjang wadah balu. Kira-kira cara patih tut muri tindai Gusti Prabu Sukolo ini pake ngelamar oneng kraton Sangkar Waringin sedikus-dikus yuk kok menawana wong kang kriwo kempul baru sinamengku tindake ramanut kondo tangani yang perlu ditadah tromoso marang poro konco-konco buto traji trino ikonco toto konco-konco tata
0: samun sumatio toto
1: samun syokur kira patih
0: ayo jangan dikelayatan tut nolakuku ngawat-awati Gustimu Prabu Sukolo
1: senika.

ayod ka kungir seri kesemo klon wan-wan paring dawuh Kanjeng Diwaji opo dini patih kuntol bau klon wan-wan paring pangandika Kanjeng Sinuwun ingsun minta sanjata pitulung kabeh para Narapraja Dawana sirep sakwetara bakal ingsun gunakake kinarya gambar-gambarake suasana ing kraton Sanggarwaringin dinyestakaken dhek lup aduh tak serake tak ora ketaki sumurupa panalangsane wong atuamu ora kaya dina iki persasat kaya bisa mecah-mecah no dodo mung mergo saka mikirake marang bayimu dinuk Sri Genter kang kinarya penglamar para ratu ratu Mancaprajo kula nuwun inggih menapa sampun suara ngerso dalam Kanjeng Diwaji penglamar-penglamar saking Mancanegari saweneh ana ingkang utusan saweneh mung kanthi aniwala ingkang temeking ngarsane ingsun nganti matumpuk-tumpuk wilangane paribasan udan layang jeblok mangsi Mbak Ayu Sri Genter panjen dadi pangelukan akeh para ratu ten para satriya kang kepingin bakal urip bebarengan ewa dini penglamar ingkang rikala semono nembe tak ngendikake yen matumpa-tumpa iku durung ana sing dadi pilihane Mbak Ayumu Dewi Sri Genter. Kula nuwun inggih. Ana kono iku kang bisa nimbulake rasa kuwat ing pamikir. Mbok menawa niwala-niwala saka Mancaprajo ing wis tumekeng ngarsane ingsun ora enggal di aturi walsan mesti bisa uga nimbulake rasa sengkeling pamikir luwe-luwe ingkang prapta ana ing ngarsane ingsun wawancara pribadi nganti ora bisa mboyong lan ora bisa nggawa keterangan bisa kelakon tantrimane nganti ngumpulake kekuatan negara Sanggarwaringin bakal dinggo ajang peperangan sepiro kekuatane Wadya Balam ra ateges negara iki rusak negara bedah mung mergo saka Mbak Ayumu sing durung gelem nglakoni ngladeni marang kiyo pepunden kula rama mbok menawi namung kakang mbok dereng mujur atur ngarsa dalem Kanjeng Rama

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
4: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8.
5: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
4: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
5: Mata saya kan awalnya berbayang, terus beli obat tetes di warung, dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
4: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
5: Emang ada ya Bu?
4: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
5: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
4: Terus mau beli enggak?
5: Ah.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, Bu.
3: Eh, Bapak, kok pulang cepet, Pak Tumben?
2: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
3: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal Sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
2: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal Sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
3: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
2: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
3: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona. Alamat saya Tersobo 3 RT 3 RW 2

0: 1.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Serius banget, Pak? Lagi baca berita apa?
3: Lagi baca berita? Cuaca lagi ora apik. Udan karo angin akeh wit-witan pada rubuh nang dalan.
2: Walah, serem ya, Pak? Iya, Pak, karo diminum teh, mumpung esi anget.
3: Teh apa ki, Bu? Aromane wangi, rasane juga enak.
2: Iya, teh moro, Pak. Teh kombinasi herbal sing cocok mau kesehatan awak. Cocok juga nggo ngatasi gejala masuk angin.

0: ya Bu Teh, karo teh muruk, teh segar kombinasi herbal.
1: Teh Moro, teh segar kombinasi herbal, terbuat dari pucuk teh pilihan, dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti jahe, sereh, cengkeh, teh hitam, daun kelor, ketumbar, dan ramuan herbal lainnya. Teh Moro, diracik khusus untuk sajian nikmat, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, dan bisa dikonsumsi harian untuk keluarga Anda. Teh Moro, teh segar kombinasi herbal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 05, RW 01, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziabat, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Radio

nyuwun pangapunten kisana keparenga pun bobongaken atmojo dumateng panjenenganipun anak Prabu ingkang nembe tedhak ngaturaken perbagi panakrama sak pratanipun anak Prabu ingkang nembe lenggah. Matur agenging panuwun sanget panjenenganipun Rama Prabu kepareng ngaken atmojo dhateng putra dan mereka tampi kanthi bingah raos sing manah. Nampi pangestunipun Kanjeng Rama winanting kalaharjanil sambikala. Piswanipun ing putra wen ngabiyantara kepareng aturaken sungkem mabekti kunjung ngandhap padha. Nuwun kapetelaken wonten dodho kendelo sami-sami. Gandhengipun bapa Drinati uninga dumateng panjenenganipun anak Prabu. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi? Oh, mangkaten. Yen to Kanjeng Rama mundhut prisa dumateng dasar kula. Mboten kita namung sak megaring payung, kula menika nyepeng pangwas wonten ing kraton Cedipati. Oh iya. Ini sampun sudi mitahi dumateng dasar kula, kula Prabu Supala. Oh, Prabu Supala. Iya. Menapa paduka ingin ngasta pusrane ngadil wonten kraton Sanggar Waringin namit sewu. Rama Prabu ingin jejulu Prabu Sriandaya. Oh iya leres ya. Menapa ingkang anibulaken dukitaning penggalih penyaipun anak Prabu tedhak wonten ing Stinggil Binatur Kena semengko pangabroja andamar sasi. Rama, yen wonten lepat pisanipun inggih putra langkung-langkung tumpang suatur kula nyuwun gunging samudra wasan. Sawang kula ngas pisan kepangkengaken lan ngempek-empek tiyang sepuh dhumateng Rama Prabu matur kasinggihan. Ingin ngongkok kalih butir saking nyatuk piyambak namun kemauan kulo dipunutus dumateng yoga kulo pinar coyo dumateng yoga kulo Prabu Naraka Sungkara Nalendra Traju Tresno kelres menopong menika yoga kepinaan. Oh ngerti dan yoga kulo nampi sasmetan jawoto saget toto tentrem menawi to dipun ladosi dumateng ingkang putra Sargedaton pramila kula ing kapitados lan ngasipun Rama ingkang isinipun tinanggenang bun-bun ing jejawah sonten ingkang kula lamar kejawi ingkang putra Sargedaton yipun Dewi Sregenta. Ewa sumanten kula sowan kejawi naung badhe cumadung dawuh menapa ingkang dadosaken kersanipun lan menapa ingkang dados kekudanganipun. Syukur yen ngemongno bondo dunya Mas Pinces Raja Brara sakderipun malah sampun dipun sediani. Ih, Prabu Naraka suwun menika Narendra ing kondang bir bondo Bandung Sentono. Mekaten. Kepareng pun bapa badhe suka ninga dumateng anggih Prabu kasinggihan. Menawi yoga kula mboten kepingin dipun sananya mawi bondo dunya Mas Pinces Raja Brana. Mitul saking panulipun yen to saged minangkani wujudipun sing-sing malu kagaib tangsi gambar jagat menika nyebadi dipun ladosi rinten kalian dalu wonten alam padang dumugining alam langit. Sim-sim menapa menika? Sing-sing malu kagak ipangisi gambar jagat wujudipun menopo mas menopo inten menopo barlian menopo ati kulo piyambak malah dereng nate mangertos. Mbok yang sakit kulo nyuwun keterangan senajan to tebih paribasan kletono segoro gunung yang Rama Prabu sampun uninga kulo mbok badhe silak bagi kulo padosi. Kulo ngertos tembung menika wis sarek nembe kulo ndangu dhateng yoga kulo. Dados pun bapa kepeksa mboten saged ngaturi keterangan dhateng pundi papanipun lan kados menapa wujudipun. Oh, lah yen ngaten. Yen ngaten caranipun menika namung badhe nampik penglamar kulo tanpa ketawis. Yen to bebono menika merca padha wonten. Langkung-langkung tayangan waton jawata wonten ing kagungan kula sagah. Namung yen sampek menika anggenipun
nampi pekabaran wujudipun sing semalu kagaib tan si gambar jagat terang yen Rama Prabu nampi penglamar tanpa ketawis. Ingga mongko soan kula ing ngriki boten ngemongaken duta kengkinan sampun duta ngrampung. Yen saged boyong dinem ning kula suwun awit sampun sumadiya plangki jumpana tandu permun. Tetugasan kula sagai watun merca padha wonten lan kula ing sampun ati mangertos. Ewa semantri yang ngantos alit kula menika mangke kagul. Ageng trayen badhe damel angel. Ing ajeng sampun kula aturaken yen to kula menika duta ngrampung. Badyaya saburang kapurancan beteng tandel. Saged kelampan menika mangke negaripun Kanjeng Prabu dados sing sang boro-balik.

sumo onong paran kowe nggal nututi aku onong jabal istinggil opa bamu awet mundak dadi cuamu yen tongan tiap karun dia nanti.

anak sing sekirane bisa muktekake marang uripmu wujuda bondo dunya Mas Picis raja bro wis tak sediani. Yen watak satya tanah Jawa kuwi bondo dunya yen kakean meteng-metengi jalan. Ewa semono yen pancen dasari bisa ngalahke karo aku kalah esuk tak pasrake sore yen kalah sore tak pasrake esuk kakang mbok. Ngamping lorong gigi pati arpo kwe polah kupat kapito konyo ulo tapangin ketanda tak sabri perbatan dadi luruh kuandamu merenyo tak siapa.

Aku itu membanting sepisan dibanting ping telu ora mantapan. Ayo panggau yang panjen perlu bongkok on gegaman tak tameng idodo ora tak tameng gigir keparat nantang pekorong gigi nyowo. Nano dadam kesinggol kerisuk aku nyembur ketingmu.

culova spate, când câștii culo prapu și polo mlacar, mlacar. Apti putu menggung penantang yudo, penantang pati culo culo. Pelang yen Dewi Sri Gentro lah dulu ngaku. Najan to dulu ngaku nganggu srono sayumboro perang. Ingin dadi senopati kadange mudo Dewi Sri Genter kang kekasih Raden Sri Kesuma. Trajan trampil alas trincing terengginas. Aku nyekel pusaka curiga tak tubruk luput, tak tubruk kleru. Pusaka kena ditampel disaut marang dheweke dicocokake dadak. Waduh, rasane jape ora karu-karu. Bopo tumenggung Morata jengane kesuwen majiwa kowe wong sekloron yen pancen bisa cilik ngalaki gedhe mateni Sri Kesuma munggah pangkatmu mundhak bayar wah kendara tugas kuwi.

jenenge Sri Kesumoy. Iya dasarnya to kowe sapa penantang yudo. Ngerti ora? Penantang yudo. Dadi aku cok nantang ake temenggung-temenggung sing durung tau perang. Ingra iman ulung noh bayimu Sri Genter yen pancen iso ngalaku tak ulung ake. Nah yura iso ngalah ake ojung takon melangkakang mbok Dewi Sri Genter kelakon gemlinding.

Seri kesumo Melayu iki sawi. Yen ngritakon karo aku ki Wrangka daleming sanggar waringin. Patih Kuntala Bahu. Kowe sapa? Ana prajurit kok kudung celungkok. Wis kethu iki. Aja waton ngabani. Abdi dalem tumenggung jenengku penantang Yudha Girisura. Ra Eman Dewi Sri Genter ulung. Tak ulungake yen wis bedah dadane Patih Kuntala Bahu. Nantang perkara kelakuan candak antem rontok yo mrene ojo layu.

pripun siya sasat menopo yen pancen siya sasat senadyan top ya menika namung majeng piyambak ning kula menika kepetang gadah bagian awit ing ajeng wonten tembung yen kowe bisa menang do tak unggahke pangkatmu tak undhaki bayarmu. Pajeng menika mangke penyen damel batesan yen dumugi ngriku pinten ngaten wong menang we urung kok ya andang rekore. Apa menawa mangke pancen dasare niku mangke mundak tenan bayar kula mongko gaweane rada ringan ara kula sing toto ning ampun omong-omong ampun omong-omong kula toto ajeng kula kang rabekke kowe sreko-reko wae mau Sri Kesuma kalah karo aku. Lah ra ngaten. Sing maju pati sing jenenge Patih Kuntala Bau. Kuntala. Dewe jutusan karo aku, tangane antepe kaya mimis kolontoko. Sai prayugane kowe saka kiwa aku saka tengen. Dewe krubut loro mengkoleh bayar yo paru. Gandingan yo. Yen pancen boten arep alit kedah gandingan. Ning atuh menika nggih kedah mawas dumateng tiyang ingkang suci. Awet kula menika gadah tumenggung ingkang radi lemo. Nek kula pasrah lajeng. Guguk karepe dhewe. Ora bisa ningkatake yen to iki semene lho betul. Dipodo wae mongko dhele menyang wis wengi ya. Ponjur sing ora. Wis kok ngarep aku sekomuri patre tukel kule patre.

bubar kabeh para wadya bolo. Retyono patih kedrawasan, Retyono patih kedrawasan. Tenang opo. Mboten saged mboyong putri yen mboten saged ngawonaken senopati ing Sanggarwangi. Kula semanggaken Retyono patih, kula semanggaken Retyono patih. Sing dadi senopati merongko dalam sanggar waringin ingin nami Patih Kuntolo bau wis rodo ngaswa tak tandangan ibu tumer.

yoiki buto gedine selawun-lawun lho. Patih pancak nyono. Ayo dulungake apa ra Dewi Sri Gendut. Ora dulungake kelakon tak dadekke sungsang bono balik kroso tangan. Kacarita sakwuh nyorongino patih pancat nyono ingkang manjing peperangan. Wadiye bulesang garwaringin saknaliko. Mundur gelanggang colong pelayu gedruki patih pancat nyono nganti bisa ngruntuhake bete

0: Luigi koyo Sri Kesuma Melayu tawang-tawang tangis.
1: Inggi Romo.
0: Kepiye kah ananing peperangan Sanggar Waringin?
1: Mboten nginten menawi Prabu Supalawati banipun langkung kathah. Saya dangu mboten saya alit namung saya ageng, saya ageng. Ingeng majeng kantun piyambak patipun Prabu Nrakasura ingkang nami Pancat Nyono Rama saged ngruntuhaken balurti jebol mandiro kelangenan dalam Kanjeng Diwaji mbibaraken para wadya bala Kanjeng Rama.
0: Aku mora wis kandha to. Kira-kira ora wani tanggung jawab sing sekirane kuwi sih sepen ing wuri. Kuwi aja cocok kesau keladuk wani kurang geduga. Nah, ana kedadian apa-apa ora urung wong tuwa sing di sambat sebuti.
1: Inggih. Kula mesaken para wadya bala mlajaripun salang tunjang rebo dujung
0: wis aja dipethokake. Kanjeng kabeh mau ingkang nguasani Mbak Ayumu. Pelayune para wadya bala dijak mlebu gedaton ben patih Pancat Nyono ketemu dewi karo Mbak Ayumu. Iki kanca Mbak Ayu, kanca Mbak Ayu.

0: foto Gajah Putih. Kula nuwun wonten paring dawuh Raden Ayu. Saben-saben negara ing sanggal waringin prasasat kebak tamu sangka manca praja kang isine kepengin bakal mboyong marang aku. Kosok baline yen aku kudu pisah karo Gajah Putih. Aku trimo orang kepingin ngladeni marang sipating satrio ewadini. Aku gelem pisah karo kowe yen pancen ono satrio sing kepingin tak ladeni kegaduan pusaka wasiat ing kengaran sing simalukaga ipangisi gambar jagat.
1: Weh mekaten lamengku werdi kados pundi?
0: Awit sapa wae ingkang kegaduhan pusaka iku bakal bisa mangerti marang jagat lair ya jagat batin. Teges satriya iku katresnaning lair tekaning batin ora ngemungake ana ngalam padhang bisa tekaning jaman kelanggengan. Lan ora bakal kepingin diladeni karo wanita siji kejaba mung aku ingin dadi jodhone. Mengkono Gajah Putih.
1: Wadah. Yen mekaten kula namung dherek memuji keparing jawata. Mugi-mugi sageta wonten salah setunggaling satriya ing saged minangkani dados pamundhutipun sang dewi.
0: Iya ing batin mengkono nanging upama ta ora ana aku tak trima urip bebarengan karo kowe wae Gajah Putih tak nglakoni suci. Ora bakal kepen ngladeni marang sapa wae
1: mekaten Raden Ayu.
0: Iya.

Sridendra. Nuju lenggah wonten ing taman kadherekan ngabdi dirada Sita kang bisa tata dalem. Kocap plajenging Purwadya Bala kang salangatunjang rebut tuju manjing kedhaton. Kabujung dening Patih Pancat Nyono. Prisa ana wanita kang endah warane wis datan sinangling kalam untuk iku kang aran Dewi Sridendra. Arso katubruk tinadan gajingi gajah putih gladran Patih Pancat Nyono.

0: gajah putih wonten dawuh. Upama aku mau ranggawa kowe bisa kelakon aku wis digawa buta iki. Rama keplacing kadang kudi mas. Sri Kesumaya padha keplayu. Mongso budu gajah putih iki trang yen ana kraman nekani
1: sketo lenggah mangke kowe bari temandang.

gajah sak gununganan yo. Aku gajah sito kelangenan Gustiku Dewi Srikandar Kuso. Patih pancat yono. Kulono Srikandar bakal tak boyong ing traju tresno. Panjen kuat nampani gadingku tak ulung aku tak rimah-rimah.

saja dipermanah ngene ora kleru kaya ti paman Patih Pancatnyono karengane. Kuwi nggih. Iki sinun musuh sing iki. Malah yen boten kelentu mangsaipun menika wujud dewi pangga seta. Lah iki buta iki gendeng apa kok piye? Tarewangi kaya ngene iki tak goleki gajah kuwi sing bisa ngakurake antarane aku karo pertimbangku malah dijak kerengan. Lah nek ati ono cilik cacat gedhe mati ni gajah padha karo paman Pancatnyono arep megatake aku karo bojoku. Iki duwi. Pancatnyono lere lho sih.

0: Aman.
1: Buenas tardes.
0: Kowe iki ora turu to?
1: Mboten.
0: Tegese ora nglindur ora ngimpi.
1: Iye mboten.
0: Rikala loncatmu saka ing kraton Praji Tresna kowe tak dawuhi apa? Lan apa sing tak rembug?
1: Mboten sanes kedhawuhi namung ngrembak bebrayanipun Gusti Prabu Ndrakasura. Kalian di Gusti kula Dewi Mustikawati.
0: Terus ki
1: saged lestantun sae menawi saged minangkani panunipun wujud gajah putih serati wanita. Lajeng paduka utusan nglamar Dewi Sri Genter nyoto yen pancen wonten. Gajah menika ing gajah panguwasa ing ceratosi Sri Genter. Ewadine dipun lamar ngedekaken sayumbara perang sayumbara bilih. Sarang sedaya wadya bolo kawon kalian kulo. Ewadine dipun lamar ngedekaken sayumbara perang sayumbara bilih. Sarang sedaya wadya bolo kawon kalian kulo. Kulo bujung manjing kedaton kok gajah pun yang temandang. Njur to ayoni iki. Kok ngono kuwi wis apik. Lan wis bener munggu ing paman Pancatnyono. Yen cara kula sampun leres lagu sing tanpa anggu perhitungan. Upama tono menangmu cilik gajahe cacat gede mesti mati. Apa aku iso bebrayan karo mesti kawati? Mongko kuwi wanita sing tak tresnani. Pitukane gajah putih, gajahe tok jakrengan mah tok pateni wis jajal. Apa butuh genep imane? Monggo kerengan kuwi luputo kalah mati. Luwe-luwe iki sipating satu kewan. Terima mati tinimbang kalah. Jur bakal tok pateni. Jur aku kepiye? Men pisah kalau diajeng Jawati. Yo. Kuwi seneng. Atau apa po? Mboten. Yen namung saking kadereng rasing manang kula badhe kula kawonaken.
0: Yen pancen kudu srana ngalahi wis kalah ditemoni ratu ing Sanggar Waringin.
1: Yen pitumbasanipun mboten pakem boyo perang. Ing ajeng nyuwun bebono singse maluka gaib tangisih gambar jagat gandeng Gusti kula sinuwun Prabu Sepolo.

mangertos. Kula anggap yen menika nampik penglamar tanpa ketawis menawa lajeng kula agal. Lah kuwi saya goblok meneh kowe. Aku mau muni bis kok rok seko traju treno mau. Apa wae pitukane ora sah dadak tok wangsuli ora sah dadak dibantah. Terang saguna yen kowe ora ngerti matur karo aku. Apa atau rampung ini diri mengegung akhirnya udah digetok gede getok gede yuk sandangannya anjir untuk gue anggapnya sape ini poremnya udah ketemu kapangannya elek angge labok mau matur tak gula aneh rasa dadak melu-melu iya wasipun panjen kula menika dawah lepat ngantun nyemanggaken kelepatan kula. Wadya bol kabeh dudurke aja dayoni. Lan aja nganti nyaketi kraton Sanggarwaringin. Besok yen panjen ana bejane ragat lan syarat anggone mulyake negara sing tok rusak entahe piro bakal tak ijoli. Kuwi. Arep tak golek sing semaru kabeh tak isi gambar jagat. Lah isine kowe sak wadya balamu munggahi paman Rojes pol tak kon pacak baris. Aja nganti ana wong kang mlebu ing wewengkon Sanggarwaringin kang isine bakal nglamar Malasir Gender. Yen nyoto ana kowe weruh dhewe ditolak. Ora gem ditolak anggepen kuwi mungsuhku paten ana nek ana dosane tak sanggane. Pangapunten kula nyuwun pamit. Mangkat aja nganti kesuwen. Paman, lho, ayo aku ditindung, digoleki sing semal kagaib.

merece un morcillo paz. Tinangos kundang satu moro satu mati otso mane. Manjing tonging kalangan sumur siupas koral tumuk reng papi senajan pulang angungak marang jeruling sumur siupas kasalaban bisa tumuk osir nomar gulai. Kota pokang pun jelenggah wontening tayangan sumur siupas oletan porpo iku geneping diwo tridoso watak nowo wujiting tak soko gedini sak bongkot.

to mimin pindo jaladwi neneng kabiar kusang hananto uko. Angayunaken mang pisuaniro ingkang putra Dewi Naga Gini.

dan dangdut ngapuran tengah paniro mengerakan maing dan putra Raden Ontorjo yang dengan lebih suan ngeresopat kuih ngeyang.

din sinumitatea naurat pe anak kumil noko kini kulon wun-wun tenparing dawuh Kanjeng Rama dangu dateng ingkang putra ora bakal sinangling wawasanatku yen ingkang nuju nang pasuanan iki putuku ing jangkar bumi si Antarja Yarupatala. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama. Ampun ngantos kadaluwarsa kepareng lajeng kula pindhangu. Iswanipun ingkang wayah yoga kula pun Antarja mengkono. Padha Basuki nggih Antarja. Nun pangestu dalam Kanjeng Rama punapa Kanjeng Eyang Winantu ing kalaharjan sami kula. Sowan kula saking ing kasatriyan jangkar bumi. Mboten sanes ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu ya. Atompo tanuru lumuntring pangestuti tanpa lolo. Kula cancang kucing wene mugi dados to sejimat rada king kayuanan. Wong atuamu ki mantu Werkudara rak ya ora apa-apa to. Engetipun ing wayah kados pinanggi sae. Tetep anggenipun ngembani para kepepunden kula Pandhawa. Nah, syukur sing tak pepuji rena kawanungi ya mengkono. Napa gini kula Kanjeng Rama. Putramu didangu. Mbok menawa bakal ngaturake apa kang dadi pangudarasane yen to ana ngarepan aku kaya banjur duwe sanggo rugi ora ana ane kita kang kudu bisa andangu apa perlune Antarja malah sowan sing tanpa tak timbang. Antarja wonten dawuh matur ing kanthi prasaja nggir ana ngersani Kanjeng Rama dari matur ngersani pun Kanjeng yang bukti lepat ingin dados atur pun ingin wayah nyuwun kuwi samudra pasang weh ora dadi apa estoni pun pisuan kowe ngabiyantara upami utawa kang ibaratake lari ing alit istunipun panjen wonten wigatos ingas pisan tuwi dumateng kaluranipun Kanjeng Eyang ingin pokok panggugating raos kula eyang kedah saged minangkani lho kowe bakal gugat-gugat ngenani bab apa kula menika binjing yen sampun wonten kedadosan perang Baratayuda kalenggan kula jajar kalian kadang kula Dimas Gatukaca ewa semanten tumraping kalenggan jajar nanging menggaing kebatusan kula kalian Dimas Gatukaca tepi awit Dimas Gatukaca menika gegaduhan sifat kandel menawi ingin wayah dasar kula mboten gegaduhan sifat kandel wonten ngriku menika suwani ngeraos kula dene mbinjing perang Baratayuda kula kawis sudut dados senopati ngalukku dumugi ing temah kawon panglosing pusaka kalian kadang kula Dimas Kacanegara mengko to aja banjur kaya mengkono kurangane apa nggonku mejang jaya kawijayan kasentikan malah nganti aku nglenggono ingkang sejati ora iso pisah karo aku tak paringake awit supaya Antarja bisa pinunjul ngapa-apa mrajaya kerep ya kuwi pusaka prungsungaku angger wis ngagem prungsungaku ing kono banjur wujudmu salira nganggo sisik kuwi nggambarake Antarja bakal manjing peperangan mesti bakal pinarian unggul ing ayudha dadi Antarja sekurang kang dadi kekuatamu kalah karo adimu Gatukaca saking penuwun kula mboten bab menika
Awit nyatani pun anggen kulo matur mekaten menika dipun pendhet kawontenan. Kejawi Dimas Gatotkaca menika kadigdayanipun mumpuni jalaran. Dipun paringi dumateng Eyang Resi Seta. Tasih kegaduhan pusaka wonten kawan perkawis. Caping Basinanda rasuan antra kesemu tlumpah madu kacemo lan sumping suket Kulonjana Siti. Lajeng Paman Setyaki kegaduhan pusaka Kanjeng Kyai Gada Tusanjeni. Ing kenging ugi kangge sipat kandel wonten ing peperangan sareng ingkang wayah menapa kadhejalipun ya. Ong bawon langgeng pun ya. Ong bawon langgeng sinunggi datan awra. Oh dadi meri bab kadhejayan kang lagan wujud wasiat lan kena diarani wasiat ji. Oh iya toh yen panjen mengkono wis noyanae raga titimangsa aku kudu nglunturake paringis Sang Hyang padha takala semono. Naga kini kula Kanjeng Rama. Iki pusaka kepeksa bakal tak pasrahke marang Putu Kontorjo wiwit dina iki. Aku pisah karo sipat kandelku. Nyemanggaken lajeng kula tri paring dawuh Kontorjo wonten dawuh ya. Aku duwe pusaka wujude sing sing malu kagahe pangisi gambar jagat. Daya pangwasaning pusaka kang kasebut ing arep mau ora bakal ketinggalan lan ora kalah karo pusaka Sencaki Gada Wesi Kuning. Apa maneh agemane ajimu Gatotkaca bisa uga malah sak nduwure. Ning ana cacate sing duwe pusaka iku kudu gelem nglakoni resik njaba jerone. Tumrap wong mlaku ora kena minggo dalan. Tumrap ing kowe bebrayan ora kena megos tapake mirong jasane. Abote ana ngono. Kejaba saka iku. Aja nganti kumpulan muka suwe-suwe. Yen to melanggar marang walerku nganti jeneng kita tumindak kang ora sak bener nyimpang saka dasar paugering kautaman pusaka bakal ilang. Kosok baline meneh yen mung kumpulan muka suwe-suwe Antarja kena pangaribawe pusaka mesti bakal duwe loro bingung orang ngerti kiblat mekaten ya. Yen panjenengan saguh wawal riki mau aja nganti diterak ya pilih tidak di pusakamu nanging yen ora saguh ora bakal kelakon kuwi nguasani pusaka kang kasebut ing arep menawa mekaten prayogi kiblat dimaringaken ngaturaken dening panuwun lan yen to kuwi dinulu sanaliko Antarja bisa mengerti jagat kembar. Percaya yang jagat iku bisa diarani sungsun. Wis to, Gir? Mrene iki tampanono ngestakaken dawuh ya.

kabari totat kalau sengur Raden Ontor jauh mijil songkot telengi sumur jolo kudu nembi nompo pusoko masyiat kangarang sing semalu kagai tangisi gambar jatuh mapan rikolo sengur pinaringan.

angling iki adiku Antorjo, iya Kakang Setijo. Orang dini kok tadi cuci tangan kio nopo. Yen pancen ono pepeteng Dimas Antorjo becik bluko marang pun Kakang, mengko tak wangi-wangi ngudari pepetengmu. Aku ora nemu alangan lan ora bakal ono pepeteng kang tumanduk marang aku. Oh ya syukur, lah kok tangane disunggi ono wigatine. Wigatine apa yayi? Aku nembi nampa pusaka wasiat sangka panjenengane Kanjeng Eyang Ananta Bruga ingin aran singsim mau kagait tangisi gambar jagat nang kowe mengkono mau aja nganti pusaka kuwi kungkulan muka semismu. Wah kok kaya ana bejane iki. Jenenge singsim mau kagait tangisi gambar jagat iya lah wujudnya kok ngopo Dimas wis rasa tak duduk-duduke. Sejatine pun Kakang loyo bumi kaya ngono mau nganti ninggalake negara Traju Tresno pancen golek pusaka kaos kasebut ngarep lire pun Kakang bakal polokoro memeneh wis ora perlu tak kandhaki Purwomadya Usana ing wase pun Kakang bakal polokromo wanita ing sanggal waringin kang aran Dewi Srigenter manut bakal pun Kakang boyong dheweke njaluk pitukon wujudnya sing semal kagaib tangisi gambar jagat nyanyi idep-idep Dimas Antorjo molo keramak ikan laku pusaka kuwi tak sili sesuk gendenan yang Dimas Polokromo arep butuh ake opo tak sediani putri ini jenenge sapa Srigenter ayo apa ora loh ayo yen panjenengan ayu tenimbangi kita siliake diubah bakal dipun Polokromo Kakang Neraka Sloak gedhung tak ngurabi dhewe. Lho, aja kaya mengkono Dimas. Idep-idep mau kramake karo aku aja. Pusaka anyar-anyar kok disilih-silih. Lho nek lanang dhewe. Sing-sing kok kaya ngono, serasa omong. Iki sing jenenge tangisi gambar jagat oleh ora oleh bakal tak sun ngampil Dimas Antorjo lilo ora nek panjenengan Kakang Setijo bisa ngalahke aku tak ulungake pabuh.

nopo penjeningan kantoko paman Wilmuno lo ono bejane nanging ora ono daulati iya sing duwe pusaka adiku Antarja tak silih ora dulungake malah ngedekake sayembara perang sayembara kuwi aku watul iso ngalahke Antarja bakal disilihake sing semal kagait perang ini gadah kang rayu Antarja yo menapa kepareng kowe bali temandang yen pancen bisa kalah Antarja.

0: sing jenenge Ontor Jawa kuwi.
1: Iya.
0: Ono manuk kok semono gedene. Iya. Akuil Muno. Pitiane Gustiku Prabu Ndrapasura. Kena taiman pusaka sisi mal kagem tang sing gambar jagat ulung. Iso ngalahke aku tak ulung ae wah teladung iki.

0: paman lu no
1: ulo
0: kepiye kok brondol kok ngono.
1: Aduh, dibubuti Antarejo. Wis Surawangun babar pisan. Manuk semene ra ana wulune. Ra diloke cah cilik-cilik. Apa ya ana piye kok semene gedene. Saya niki mangke anggar mlebu teng Praju Tresno anggar bocah cilik alok. Manuk Setijo brondol. Wis mulih ya. Le bali drusep-drusep mengguna dipentungi cah cilik-cilik.
2: Aduh, Antarejo wiyah-wiyah temenan.
1: Ai. Bola-bali kang rerangkene ora ana ngene. Mlaku ya ora kepenak. Oh, jlak-anjlik. Larane sing pokok ki wulu. Wulune ora ana ae. Ora kepenak nggo mlaku.
3: Ontor juga wirang sakaremu akan rokok suruh. Ojo takon diso tak cokot tukil wulu.

nyokot koyo gandarwa siung panas koyo mawa bathok apa bang utang loro nyaur loro tang wirang nyaur wirang aku nyekal pusaka sing semaluka kae pangisi gambar dadak rasano piwang pocah podo pangwasani sing semaluka kae pangisi gambar jagat terang yen podo mang pangwasani godo sak polaing sing semaluka kae pangisi gambar jagat Prabu Ndroko Suro kongakang yang

0: beli untuk duit lu ngomong tarik rene meneh itu aduh mati aku aduh mati
1: aku nak wis kondo takon penging wani wis pusaka iki gedhe pangatane aku pengen mani kan
0: aduh aja tak ngonok-ngonok kuwi aduh aku terima tobat aku tak bali wae kontor
1: wis bali tak kon rene meneh kowe
0: aduh mati aku
1: penjal kon ngapake kon nglenggek-nglenggeke kowe sambato iki rasane iki
0: aku aja dinggo dolanan aduh
1: kon ngusep-ngusepe kowe aduh
0: aduh aku tobat aduh
1: iki ya kamu ben tak kon delok cah cilik kuwi
0: aduh mati aku aja dinggo dolanan nontor aduh aku terima tobat mati aduh aku ora trimo banget ana kedah

kahanan tobuko aku putune kaki nogoroku yen kakianan tobuko duwe sing semal kagaib kaki nogoroce kudu duwe sing semal kagaib aku bakal gugat ora trimo aku persasat tinggu gai dulan di kayu rangga.

Mangkono Raden Antarja. Kirang gumuyu bisa agawe wirang marang Ngeroko Prabu Narukasura. Nanging datan enget kalamuntur Raden Antarja sejatine nrajang wawalipun ingkang Eyang Sanghyang Hananto. Pusaka sinsim maluka gaib pangisi gambar jagat kungkulan muka rada sawetara dangu. Nalika Raden Antarja gerah bingung duga lor kleru kidul duga wetan kleru kulon mung tansah ngubengi dening Wanadri.

0: Bun, cepetan dong. Kan mau nengokin Om Irwan, keburu siang nih.
1: Bentar ya.
0: Begini nih, kalau ibu-ibu mandi setengah jam, dandan satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih, yuk berangkat.
0: Abu topnya dibawa nggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok abu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi dobel dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya. Kan kita juga butuh abu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh iya, Masya Allah. Ya Bu Ustazah, Masya Allah.

juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rasadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pagi, Ju.
3: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
3: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
3: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
3: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
3: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
3: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di

0: itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Lu yang dipijet-pijet, itu kopinya diminum, nanti dingin gak enak deh.
3: Iya bu. Aduh, malah udah disemutin lagi. Aduh, duh, duh, duh, duh.
2: Lah kenapa, Pak?
3: Ini kok di sini jadi banyak semut sih bu. Mana keminum sama ayah lagi.
2: Nah kan, makanya kalau lagi ngopi tuh jangan asal taro, ditutup ya. Jadi kolam renang umum kan tuh?
3: Aduh, iya nih bu. Ini ada yang gigit tangan papa lagi lah.
2: Sini, mama olesin minyak sultana.
3: Nah, enak nih bu. Memang minyak herbal serbaguna membantu banget ya bu.
2: Ya iya dong, sultana itu minyak herbal yang banyak manfaatnya. Jadi kita harus selalu sedia, Pak, di kotak P3K kita. Karena bisa buat macem-macem. Keluhan gatal-gatal kulit, digigit serangga, luka bakar, dan masih banyak lagi deh pokoknya.
1: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Bu, ayah boleh bikin kopi lagi nggak?
3: Ih, ayah kan udah ngopi tadi, masa mau ngopi lagi? Nggak baik loh ya, kebanyakan ngopi nanti asam lambungnya naik.
2: Iya sih bu, tapi ini kan kerjaan belum kelar, tapi wedang ayah udah habis, jadi celingak-celinguk deh.
3: Ya udah, timbang ngopi lagi, ibu bikin

0: rasanya?
1: Iya dong, teh moro itu teh segar kombinasi rempah-rempah pilihan kayak serai, jahe, dan lain-lain. Teh moro itu bukan cuma nikmat, tapi juga sehat.
0: Wah, tahu gini, Bapak mending bikin teh moro terus ya, Bu, biar selalu sehat.
1: Iya deh, mulai sekarang Ibu bakal bikin teh moro tiap hari buat Ayah.
0: Makasih, Bu.
2: Teh moro, teh segar kombinasi herbal. Terbuat dari daun pucuk teh pilihan, dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti teh hitam, daun kelor, serai, cengkih, ketumbar, jahe, dan lain-lain. Teh moro sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan teh moro di radio kesayangan Anda ini atau di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: Radio Stara FM Kebumen.

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kalikutih, Pengging.
3: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
4: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
3: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
2: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
1: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
2: bu,
1: kan?
2: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, bu.
1: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
2: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
1: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langsari, Kecamatan Langsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya, silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Abah, kenapa Abah?
6: Aduh, Dek. Tangan Abah gatal. Gatal. Aduh.
5: Loh, kok bintik-bintik Abah? Ini pasti kena ulat bulu.
6: Iya, kayaknya, Cuk. Aduh. Abah tadi habis dari kebun. Coba, Cuk, ambilin minyak herbal sultan, nak. Minyak herbal serbaguna.
5: Sebentar. Nah, gimana sekarang, Bah?
6: Iya, Cuk, alhamdulillah sudah mendingan. Sudah hilang bintik-bintiknya.
5: Alhamdulillah.
7: Minyak herbal sultana baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Di
3: dengarkan Minyak Herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

karena saya mencobanya beli di agen terdekat. Terus saya sering mengolesi ke leher saya dengan minyak herbal Sultana. Alhamdulillah,

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
3: Radio Stara FM Kebumen. Ammar TV.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: TV. Bu, bu.
1: Ada apa sih, Pak?
0: Ini loh, Ibu tahu nggak? Udah beberapa hari ini, uang Bapak yang ijo-ijo di dompet kok hilang-hilang terus ya? Padahal itu uang Bapak kumpulin buat beli habutop loh, biar bisa beli yang gede.
1: Lah, Bapak kok nggak bilang sih?
0: Nggak bilang gimana maksudnya? Lah, ini Papa bilang.
1: Ya maksudnya kenapa baru bilang sekarang, Pak? Sebenarnya yang suka ngambilin uang 20-an Bapak yang di dompet itu Ibu, Pak.
0: Emang uang yang Bapak jatah buat Ibu masih kurang? Ibu buat apa ngambilin uang Bapak di dompet? Jangan-jangan buat bayarin paket COD ya?
1: Enggak kok, Pak, enggak. Uang jatah dari Bapak khusus buat keperluan dapur, air, listrik, kadang masih suka nombok. Nah, kalau uang yang Ibu ambil dari dompet Bapak itu, sebenarnya Ibu juga kumpulin buat beli habutop yang besar, Pak.
0: Lah, ada tuyul gede ternyata.
1: Ya maaf ya, Pak. Kalau tahu ternyata Bapak juga ngumpulin uang buat beli habutop, ya nggak akan Ibu ambil itu uangnya. Orang tujuan kita sama. Soalnya kalau nggak maksa ngumpulin begitu, nanti susah, Pak. Uangnya yang disisihin pasti kepake lagi sama kebutuhan dapur.
0: Ya udahlah, nih uangnya Bapak kasihin semua aja. Beliin habutop besar langsung loh ya.
1: Iya, Pak. Habutop kan penting banget buat menjaga daya tahan tubuh kita, Pak. Biar sehat terus dan bisa menua bersama.
0: Enak aja, Ibu aja yang tua, Papa enggak.
1: Nah,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, Bapak?
5: Iya, Bu. Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu.

0: bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
1: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Ibu siapa, dari mana ini, Bu?

0: Bangun dong, sebentar aja Bu. Tolong dong, ayah gak bisa tidur nih sebelum dibalurin minyak herbal sultana.
1: Ngantuk banget ya.

0: Lagian si ibu sih pakai coba-coba balurin ayah pakai minyak sultana yang serbaguna itu, kan bikin rileks, pegel-pegel jadi hilang. Ketagihan deh ayah nih, lihat jadinya begini nih.
1: Ah ayah, ya udah cepetan sini ambilin minyak herbal sultananya.
0: Iya bu, nih minyak herbal sultananya. Nah kan enakan dipijit dulu nih pakai minyak sultana mah, jadi rileks. Kayaknya ada terasa ada aroma terapinya juga bu.
1: Iya dong ya, minyak herbal serbaguna gitu. Udah, ibu ngantuk berat.
0: Iya bu, gak ada jatah emang bu.
1: Oh gak.
2: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Beco. Alamat RT3 RW6 Desa Karangkemiri, Maos. Pengalaman saya menggunakan minyak herbal sultana, ketika pas kesengat lebah kan rasanya sakit, terus langsung membencol. Kebetulan di rumah saya sedia sultana, kemudian saya oleskan di bagian yang kesengat lebah. Alhamdulillah tak lama kemudian benjolan itu langsung mengempes. Saran saya buat saudara yang lain, apabila kesengat lebah ataupun punya keluhan misal gatal-gatal, pakailah sultana, minyak herbal yang serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan minyak herbal sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Radio Setara.

bulan Muharram adalah salah satu dari bulan haram yang diistimewakan oleh Allah. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wa arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah punya bulan-bulan, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu, 12 bulan itu ada namanya bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti ada Rajab. 4 bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus. Di bulan Muharram secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdalus siyami ba'da ramadana siyamu syahrullahi al-muharram. Kalau ingin berpuasa, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa di bulan Muharram, bagus, disebutkan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Jadi ingin berpuasa, silakan berpuasa. Akan tetapi tidak perlu mencari-cari keutamaan-keutamaan. Yang jelas sudah disebutkan seperti itu. Karena apa? Banyak riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan Muharram. Banyak riwayat-riwayat palsu. Makanya sudahlah, daripada Anda kepleset membawa bukan hadis, seolah-olah Anda anggap hadis, sudah tutup. Cukup bahwasanya afdalus siyam ba'da Ramadan siyamullah syahrul Muharram. Apa kurang apa kira-kira? Kurang hebat istimewa apa? Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ada riwayat-riwayat yang Ibnu Jauzi mengatakan ini hadis palsu. Misalnya, orang siapa puasa di akhir bulan Dzulhijjah, awal bulan Muharram, akan diampuni dosanya 50 tahun dan sebagainya. Banyak riwayat seperti itu. Yang puasa tanggal 1 bulan Muharram begini, begini, begini. Anda tidak usah perlu mencari-cari itu. Akan tetapi banyak penceramah-ceramah yang membawa yang demikian itu, sehingga lupa bahasanya dari riwayat yang sangat jelas ini sahih. Hadis sahih menyebutkan afdalus siyam ba'da Ramadan siyamullah syahril muharram. Diriwayatkan oleh para imam hadis, termasuk Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tentang Muharram. Ini di Muharram secara umum. Anda puasa tanggal 1, 2, 3 boleh. Akan tetapi di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafir sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Asyura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa disebut adalah dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak, ya mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus niat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya buka. Ya, jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi, ya puasa semuanya. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan puasa di bulan Muharram itu bid'ah. Nah, bid'ah sunnah, bid'ah. Bagaimana jadi bid'ah? Puasa di bulan Muharram sunnah. Anda boleh puasa tanggal 1, 2, 3, 4. Boleh. Karena afdalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Jadi 10 Asyura. Dan tatkala Nabi hina. Jadi disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan banyak dan para sahabat. Ada disebutkan bahwa hina sawma Nabi SAW ma'asyura, tatkala Nabi puasa di hari Asyura, hari ke-10, wa amarun nasa bisyami, dan Nabi mengajak para sahabat untuk berpuasa. Sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, hadha yawmun tu'adzimuhul yahud wa nasara. Hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah. Nah, ini karena orang Islam pada zaman Nabi, sahabat Nabi sudah terbiasa untuk tidak ikut-ikutan.
enggak ikut-ikutan budaya lain. Lah kok tiba-tiba Nabi nyuruh puasa 10 Asyura? Sementara 10 Asyura ini orang-orang Yahudi dan Nasrani memuliakan dan berpuasa. Sampai Nabi waktu masuk Madinah itu melihat orang Yahudi pada puasa di tanggal 10. Kenapa? Dijawab oleh sahabat Nabi, mereka mengagungkan hari ini karena hari ini yaumun najallahu fi Musa. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa di sini. Oh, dia bersyukur karena selamatnya Musa. Maka aku lebih berhak untuk berpuasa, kata Rasulullah. Lalu bernabi bagi Nabi puasa di hari Asyura. Ternyata sahabat Nabi di saat diajak berpuasa ada keganjalan di dalam hatinya. Ini kan kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kita harus puasa dengan bersama dengan mereka? Lalu Nabi sampaikan la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. Banyak-banyak redaksinya berbeda-beda, ada lain istu atau lain lain begitu, maksudnya jika aku masih hidup sampai tahun depan la asuman natasi'a, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Nah, berpuasa tanggal 9 itu dalam irama berbeda. Kalau orang Yahudi dan Nasrani hanya menghidupkan satu hari saja, kita dianjurkan untuk menghidupkan hari sebelumnya, hari tanggal 9, kemudian tanggal 10. Kemudian jika tanggal 9-nya kok kita enggak sempat berpuasa, tapi hanya sempat puasa tanggal 10-nya, tambah tanggal 11-nya. Biar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Berbeda itu bukan bermusuhan. Jangan sampai kalimat begini lalu dinukil memusuhi. Oh enggak, ini bukan bermusuhan, berbeda. Agar kita tidak punya kebiasaan gampang meniru-niru. Nah ini, jadi puasalah nanti Asyura. Insyaallah disiapkan mulai saat ini. Kemudian tentunya perlu kita ingatkan juga, banyak orang menjadikan Asyura bulan ini, bulan ini macam-macam. Termasuk kita sering mendengar katanya bulannya yatim, anak yatim. Anak yatim bulannya setiap bulan, bukan hari Asyura saja, bukan bulan Muharram saja. Nah ini kan menjadi bermasalah, sehingga orang memperhatikan anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Dikasih duit 50 ribu suruh beli garam makan satu tahun. Nah, Allah, setiap hari kita harus perhatikan anak yatim, bukan hanya sini. Jadi tidak, jadi anak yatim setiap saat kita perhatikan. Jadi riwayat tentang Muharram hanya ini saja, sudah sampai di situ, yang penting mulia. Kalau sedekah boleh kapan saja, tapi riwayat tentang sedekah di bulan Muharram ini semuanya hendaknya kita pelan-pelan untuk mengambilnya, sebab dikatakan, diingatkan oleh para ulama, hati-hati banyak riwayat-riwayat yang palsu di seputar Muharram itu. Khawatir kita membawa riwayat yang palsu berdusta atas nama Nabi, enggak boleh. Cukup kita lihat puasa Muharram dianjurkan, 10 Muharram oke, ditambah 9 Nabi pernah berniat, selesai sampai di situ.

tradisi-tradisi yang tidak benar seputar Muharram. Katailah bahasanya Imam Husin adalah imam kita. Cucunya sebaikin dan Nabi, putranya Imam Ali Husin bin Ali bin Abi Thalib. Husin ibn Sayyidat Fatimah Zahra binti Rasulullah yang wafat di Padang Karbala. Dan kita masih ingat 10 tahun yang lalu di sini kita menghadirkan kisah Padang Karbala versi Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Husin al-Imam kita. Dan baginda Nabi melarang kita mengulang-ulang duka. Di saat ada yang meninggal dunia, tidak boleh kita merobek baju kita. Tidak boleh kita memukul-mukul wajah kita. Sayyidina Husin adalah imam kita. Kita punya imam, Imam Abu Bakar As-Siddiq, Imam Ali, Imam Umar bin Khattab, imam-imam. Tetapi ada sekelompok yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hanya mengakui adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husin dan seterusnya. Lalu mengingkari sahabat Abu Bakar. Maka itu bukan golongan Ahli Sunnati wal Jamaati, bukan. Tidak ada urusan dengan kita. Dan di antara rutinitas yang mereka hadirkan adalah biasanya di 10 Muharram ingin mengangkat kisah Sayyidina Husin. Seolah-olah yang sedih hanya mereka saja, kita tidak sedih. Bahkan menfitnah, kata yang membunuh adalah ulama Ahli Sunnati wal Jamaati, bukan. Yang membunuh Imam Husin bukan Ahli Sunnati wal Jamaati, akan tapi pemerintahan. Kita tahu di sebuah negara pemerintahan, biarpun presiden Islam, belum tentu berpegang kepada agama. Misalnya di sebuah negara, kalau ada seorang presiden memenjarakan seorang alim Ahli Sunnah wal Jamaah, apakah langsung kita bilang bahwasanya presiden itu anti Ahli Sunnah? Tidak bisa. Banyak presiden yang atau raja yang berpegang agama sangat sangat sedikit. Jadi biarpun waktu itu adalah kepemimpinan pemerintahan waktu itu Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi mereka bukan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Sayyidina Husin. Jadi yang membunuh Sayyidina Husin adalah pengkhianatnya yang dia mengatakan pecinta Sayyidina Husin. Jadi yang ngaku pecinta Sayyidina Husin itulah pada akhirnya menjadikan terbunuhnya Imam Husin. Selesai, kita tidak usah membahas itu karena ini akan ramai dibahas. Kemudian di setelah itu nanti ada satu perayaan tentang kisah bagaimana di haji wada'nya baginda Nabi, yang Nabi di situ ada berkhutbah, yang itu ada riwayat tentang pengangkatan Sayyidina Ali menurut versi kelompok tertentu, sehingga imam yang benar setelah Sayyidina Nabi adalah Imam Ali. Selebihnya adalah perampok-perampok kekuasaan. Oh, ini juga pemecah belah umat. Maka yang merayakan 10 Asyura dibarengi dengan kisah itu, maka itu adalah kisah pengukuhan Sayyidina Ali. Ini adalah juga membawa fitnah. Yang benar masalah kepemimpinan setelah baginda Nabi adalah sesuai dengan petunjuk musyawarah para sahabat Nabi. Sehingga yang memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk Imam Ali bin Abi Thalib. Ingat, Imam Ali bin Abi Thalib adalah pemberani. Orang yang gagah, berani, tidak pernah takut membela kebenaran. Jangan dikecilkan Sayyidina Imam Ali. Jangan Anda merendahkan Sayyidina Ali. Kalau seandainya kepemimpinan yang benar setelah baginda Nabi adalah Imam Ali, beliau akan mengangkat pedang demi membela kebenaran. Apakah Anda meremehkan Imam Ali? Anda katanya mengagung, menyanjung Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali Anda rendahkan menjadi pengecut. Masa sampai 3 kali orang yang mendahulinya melanggar kebenaran dibiarkan oleh Imam Ali? Coba berpikir sejenak. Menyanjung yang salah itu karena memang dasarnya bukan akidah yang benar. Imam Ali adalah imam kita. Kita meyakini Imam Ali bin Abi Thalib adalah termasuk min ashabil kisa, 5 orang yang spesial didoakan oleh Nabi SAW, yang waktu mubahalah berlindung di satu kisah kain, yaitu Sayyidina Nabi, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Haulai Ahli Baiti. Sayyidina Imam Ali minal asra al-mubashari dabil jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Sayyidina Fatimah Zahra dikabarkan sebagai ahli surga di kalangan Nabi, engkau adalah orang pertama kali akan menyusulku. Menyusul ke mana? Ahli surga. Sayyidina Nabi, imamnya ahli surga. Sayyidina Ali, ahli surga. Sayyidina Fatimah, ahli surga. Sayyidina Hasan dan Sayyidin, sayyida sababi ahli jannati. Dikatakan 2 pemuda penghulu ahli surga, semuanya ahli surga, imam kita. Jangan direndahkan Imam Ali, hai hamba Allah.
Jangan katakan Imam Ali pengecut kalau memang kepemimpinan setelah Imam Ali adalah setelah baginda Imam Ali, lalu membiarkan tiga orang bertahta, tiga orang menjadi pemimpin. Yang benar adalah kepemimpinan itu adalah ijtihad para sahabat Nabi. Nabi memberikan gambaran syura bait bermusyawarah, lalu dikukuhkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikukuhkan Sayyidina Umar bin Khattab, dikukuhkan Sayyidina Imam Sayyidina Uthman, baru setelah itu Imam Ali bin Abi Thalib. Selesai. Kita itulah ahli sunnati wal jamati yang mencintai ahli bait Rasulillah, mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada suara-suara mengagungkan tentang mangkuntu maula fa'ali maula, pokoknya kalau yang menganggap Nabi sebagai pemimpin, maka Imam Ali adalah pemimpinnya, kemudian menafikan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti dia telah mensalah tafsirkan pemahaman tersebut untuk buat fitnah agar orang mencaci para sahabat Nabi. Itu bahaya sekali, menjadikan Sayyidina Imam Ali pengecut. Pengecut, naudzubillah. Imam Sayyidina Ali adalah orang yang berani di saat orang tidak ada ngol waktu. Amr bin Abdul Wahid, di saat satu orang jago perang, jago gulat menantang, siapa yang berani di antara kalian melawanku? Toleh kiri, toleh kanan. Baginda Nabi melihat sahabat Nabi belum ada yang nongol. Resikonya pasti, kalau tidak ada yang nongol, pasti Nabi akan turun melawan dia. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, imamu ahlil masyarik wal maghrib, keluar, aku yang akan melawan. Dikatakan oleh orang itu, Ali lagi, Ali lagi. Apa tidak ada lagi laki-laki selain Ali? Menghadap Sayyidina Ali, belum selesai ngomong, sudah terbelah kepalanya. Orang berani begini di saat kepemimpinan diduduki oleh orang lain, lalu dia membiarkan, beliau membiarkan, sungguh tidak mungkin. Kok jadi pengecut Imam Ali? Perlu kami hadirkan ini, kenapa? Mulai ada memasukkan akidah-akidah merendahkan sahabat Nabi. Kalau saya pribadi direndahkan enteng, tapi kalau sahabat Nabi direndahkan, ahli bait Nabi direndahkan, oh masalah. Kalau anda caci maki setiap hari caci saya, yes. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, para sahabat Nabi, ahli bait dicaci, wah masalah. Sampai Sayyidina Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan digelari dengan gelar yang tidak pantas, digelari dengan gelar yang tidak pantas. Laki-laki merendahkan Nabi, salah pilih pasangan. Allah. Bahkan sebagian dari mereka mengutuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan bintaihima dari kedua putrinya. Dituduh dengan tuduhan yang enggak-enggak. Sengaja kami hadirkan ini karena biasanya ramai di hari ini istilah perayaan-perayaan tanggal 10. Kita merayakan tanggal 10 dengan puasa karena kita bergembira, dan itu adalah dulu sebelum Ramadan diwajibkan puasa Asyura adalah hal wajib. Lalu dihapus, sebagian riwayat mengatakan begitu. Sudahlah, anda berpegang dengan ahli sunnati wal jamaati yang mengajarkan bagaimana cinta kepada baginda Nabi, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Husin, dan keturunannya ahli bait Rasulullah habaib. Sudah. Kemudian diajarkan mencintai ashabu Rasulillah. Sahabat Nabi ini mulai dari sahabat termulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Uthman dan sahabat yang lainnya. Sudah selesai rambu-rambu. Maka jika ada kelompok yang membenci ahli bait Nabi, jangan dekat-dekat dengan dia. Bagaimana ahli bait Nabi dibenci? Kalau ada kelompok yang benci sahabat Nabi, jangan-jangan dekat dengan dia. Karena apa? Pilarnya roboh, bukan akidah yang benar. Pilarnya dua, cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi. Satu dirobohkan, enggak mungkin berdiri. Harus dua ini. Alhamdulillah, ini puji syukur kepada Allah. Kita dilahirkan, kemudian kenal guru-guru yang mengajari kita cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aja kami hadirkan, memang perlu di akhir-akhir jam hari-hari begini lihat sudah ramai tentang masalah perayaan-perayaan yang ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan Sayyidat Aisyah. Dan subhanallah, Sayyidat Aisyah kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Kita itu kalau menuduh orang biasa saja dengan tuduhan naudzubillah misalnya zina, kita dicambuk, dihukum
Abdul Qadir. 80 kali cambuk. Bagaimana orang yang menuduh putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq istri baginda Nabi Ummul Mukminin? Kita tidak perlu mencampuk. Ternyata ada keyakinan sekelompok kaum muslimin berkeyakinan bahwasanya di hari itu, di tanggal 10 Muharram, mereka termasuk dianggap sebuah ibadah dengan bahasa berduka atas wafatnya Imam Husin, dengan memukul-mukul badan, kadang mukul dengan benda-benda yang tajam sampai keluar darah. Kita tidak pernah mencambuk, sudah dicambuk oleh dirinya sendiri. Di rumah-rumah sakit mereka akan mesti siapkan itu semuanya. Bukan kita ngajari permusuhan dengan mereka. Kita mengajari agar faham bahwasanya Islam tidak mengajarkan caci maki dan permusuhan. Ada sekelompok mereka mengatakan kami tidak pernah mencaci. Anda tidak pernah mencaci, tapi buku-buku sumber ilmu yang Anda ambil mencaci. Anda tidak mencaci karena tidak. Tidak mungkin suatu ketika tidak mencaci. Memang dasarnya itu mencaci. Di kitab-kitab usul mereka, kitab-kitab pokok mereka, kitab-kitab induk mereka itu adalah mencaci Sayyidina Abu Bakar. Bahkan sampai ada, tidak semuanya, maka tidak bisa pukul rata. Sampai dalam setiap saat mendoakan Allahumma al'an sunamai Quraisyin. Ya Allah, kutuklah dua berhala Quraisy. Siapa dua berhala Quraisy itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wa bintaihima, dan kedua putrinya, Sayyidat Aisyah dan Sayyidat Fursah. Sedih dengan hal-hal yang semacam ini. Dan ini sudah mulai masuk di negeri kita. Maka harus kita bentengi. Sehingga kembalilah kepada yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Anda waktu di musola sudah biasa dengan puji-pujian salawat. Kita menyebut Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Uthman Sayyidina Ali, berbekang sahabat Nabi. Disebut semuanya, enggak akan ya. Kita dikenalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kecil. Cintai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mencintai Sayyidina Imam Ali. Sudah itu yang benar. Sudah usah ragu dengan ahli sunnati wal jamaati. Baik, sengaja kami hadirkan ini karena waktunya bentar lagi mulai Muharram, sering ada perbincangan masalah ini. Apalagi syiar yang diangkat, syiar cinta ahli bait Rasulullah. Mereka pikir kita tidak punya cinta kepada ahli bait Rasulullah. Ini adalah atas nama ahli bait. Ahli bait Rasulullah kita wajib mencintai. Bahkan kita katakan dua pilar. Seperti itu. Innalillah. Ada hal-hal semacam itu menyedihkan kita. Kita suara sudah mulai ramai, sudah mulai masuk ke surat-surat kita. Ada berita-berita masuk. Kita harus dana. Kita sudah berada di akidah yang benar, gak usah pusing. Selesai ya. Makanya sebelum kami hadirkan, insya Allah nanti pas Muharram kita akan bahas lebih jauh lagi. Makanya waktu itu kita menghadirkan kisah. Coba dilihat tentang sudah lama, kisah lama. Videonya pun masih rambu, masih suram begitu. Adalah Syahid Karbala Imam Husain. Anda bisa melihat 2 jam itu. 2 jam di sini sempatnya kita mencoba menghadirkan kisah Imam Husin radhiyallahu taala anhu yang wafat di padang Karbala versi ahli sunnati wal jamaati. Anda bisa lihat tuh kisah zaman dulu tuh. Rekamannya tuh rekaman model apa dulu ceritanya. Suaranya pun alhamdulillah bisa kedengar saja. Mohon maaf kalau Anda menemukan orang-orang yang seperti itu tadi, saya tahu. Tidak perlu kita perlu sibuk memusuhi mereka, mencaci, tidak. Kita ingin ajak kembali ngobrol dengan baik-baik. Ngobrol dengan baik-baik. Agama itu tidak ada caci maki, tidak ada olok-olok, tidak ada fitnah. Kita jangan ikut mencaci maki dan mengolok-olok.

0: Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Buya, tadi Buya menerangkan bulan Muharram itu baik. Ini ada seseorang mau membuat rumah, mintanya di bulan Muharram. Tapi ada yang bilang bagusnya bulan Dzulhijjah. Jadi saya yang awam ini bingung untuk menjelaskannya. Jadi bagaimana pandangan Buya?
2: Baik, betul itu. Yang ngomong bahasanya bagus bangun rumah di bulan Dzulhijjah karena punya duitnya pas bulan Dzulhijjah. Bagus dia, bagus, bagus. Adapun yang di bulan Muharram waktu itu belum punya duit. Nah, Muharram saja. Nanti utang saya baru dibayar. Ibu enggak usah. Semuanya baik, enggak usah Muharram, Rajab, bulan puasa. Yang penting yang bangun ikut puasa Ramadan. Selesai. Jadi enggak ada begitu itu. Semua bulan nikah aja nunggu bulan depan. Kapan nikah? Paling bagusnya nikah adalah paling cepat. Jomblo kan semua. Ini Bu ya, ini saya nama kan udah. Kan ada bulan apanya? Bulan kapit ya?
1: Iya.
2: Bulan kejepit. Wah ini, kejepit barokah gitu saja sudah. Jadi semakin berkah. Nggak ada bulan sengsara, bulan nyungsep, bulan nangal. Nggak ada Ibu. Ibu mau bangun rumah kapan?
1: Kenapa Bu ya?
2: Mau pengen bangun rumah kapan?
1: Maunya sih bulan Dzulhijjah.
2: Lama? Ya sudah bismillah, bagus ya, sudah kelewat. Gara-gara ibu denger itu sudah bagus setiap saat sudah bu, nggak usah mikir, nggak ada, semua hari adalah bagus jika kita gunakan kebaikan. Kapan hari jelek? Hari anda bermaksiat. Selesai.

banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Muharram, di antaranya adalah puasa tanggal 10 hari Asyura. Kemudian setelah itu, di bulan Muharram adalah bulan mulia. Nabi Merah bersabda, "Hadza yaumu Asyura." Hari ini adalah hari Asyura, tanggal 10. Lam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaimun, tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. Wa ana shaimun, tapi aku berpuasa. Faman sya'a falyasum, faman sya'a falyasum. Yang mau berpuasa silakan puasa ikut sama saya. Faman sya'a falyuftir, yang enggak mau silakan berbuka. Artinya sunnah. Dan keutamaannya adalah Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tadi juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ahtasibu 'alallah ay yukaffira sanata allati qablah." Aku berharap dengan berpuasa satu hari di bulan Muharram tanggal 10 dari hari Asyura. Asyura itu hari ke-10, Asyura, Asyura. Aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah. Maka berpuasalah. Baik, dan ini sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di saat mendapatkan perintah yang semikian ini, hina soma Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, waktu Rasulullah berpuasa di hari Asyura, dan yauma Asyura, wa amarah nasa bisiyamihi, kemudian menyuruh orang untuk berpuasa, qalu, orang-orang pada berkata, "Ya Rasulullah, engkau perintahkan, engkau ajak kami berpuasa di bulan di 10 bulan Muharram. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini iman. Yang berbicara adalah iman para sahabat Nabi, tidak ingin beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani biasa berpuasa di hari 10 Asyura. Di 10 Asyura. Nabi SAW menyuruh suruhan sunnah, perintah sunnah untuk berpuasa di hari Asyura. Sahabat Nabi merasa tidak nyaman, "Ya Rasulullah, lah kok sama? Kita kayak ngikuti orang Yahudi dan Nasrani ini." Apa Nabi SAW dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim mengatakan, "La in baqitu ila qabilin," kata Rasulullah, "kalau seandainya aku hidup kepada tahun yang akan datang, seandainya aku masih panjang umur, la asumanna tasi'a, ini saya aku akan berpuasa di tanggal 9-nya." Ini termasuk kalimat Nabi yang memberikan isyarat kalau Nabi itu tidak akan menemui tahun depan. Banyak Nabi itu berbicara seperti itu. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, ini saya aku akan berpuasa. Itu menunjukkan Nabi tidak bakal hidup, tidak bakal mencapai tahun depan. Dan wafat Nabi sebelum tahun depan. Tapi dari hadis ini dipahami oleh para ulama, hendaknya disunnahkan lagi selain tanggal 10, untuk berpuasa tanggal 9-nya, agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Kalaupun kita tidak sempat puasa tanggal 9, puasa tanggal 10 tidak apa-apa. Kemudian dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata dalam hadis yang mauquf kepada sahabat Nabi, Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Sumu Asyura, berpuasalah engkau di hari Asyura, wa khaliful Yahuda, dan berbedalah engkau dengan orang Yahudi." Caranya, sumu qablahu yauman, kalau bisa berpuasalah satu hari sebelumnya, au ba'dahu yauman, atau setelahnya satu hari. Yang tidak sempat berpuasa tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi tanggal 10, tetaplah Anda berpuasa tanggal 10, tambah satu lagi tanggal 11. Kalau Anda sudah termasuk berpuasa tanggal 10, kok enggak bisa berpuasa tanggal 11, ya tanggal 12. Tambah lagi. Semakin banyak semakin bagus, dan Muharram semua adalah hari untuk berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, afdalusiyami ba'da ramadhana, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah syahrullahil muharram, puasa di bulan Muharram. Maka mulai tanggal 1 hari Rabu itu pun kita sudah disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa, karena Nabi sudah bersabda sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka berpuasalah, khususnya ibu-ibu yang punya utang, cepat dibayari utangnya. Ini banyak utang. Bapak-bapak yang enggak punya utang nemeni istrinya bayar utang, enak semuanya, indah semuanya.

0: Itu pertanyaan pertama datangnya dari Adit dari Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, apakah benar selain dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun pada malam satu Muharram, juga dianjurkan untuk menulis lafaz basmalah sebanyak 113 kali, Ar-Rahman 50 kali, dan Ar-Rahim 50 kali pada saat selesai sholat maghrib? Dan adakah sholat sunnah? Dan adakah sholat sunnah Asyura itu, Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Disebutkan para ulama bahwa amalan-amalan Asyura tidak ada amalan yang khusus kecuali puasa 10 Muharram. Ditambah tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi, atau tanggal 11, atau diambil salah satu di hari di bulan Muharram. Adapun amalan-amalan yang lainnya adalah boleh dilakukan di bulan Muharram. Salat duha tetap ada, tahajud tetap ada, salawat boleh, zikir boleh, berdoa boleh, tidak ada larangan. Yang boleh dilakukan di luar Muharram, yang biasa dilakukan ibadah di luar Muharram, tidak ada larangan kalau dilakukan di bulan Muharram. Berdoa sifatnya umum. Itu momen, kesempatan orang untuk membuat sebuah evaluasi, lalu berdoa awal tahun, bukan sebuah yang salah, atau doa akhir tahun. Karena memulai segala sesuatu, kalau Anda ingin memulai, boleh Anda memulai dengan doa. Saya mulai hari baru, tahun baru, kehidupan baru, boleh. Anda membuka toko di hari ini, maka Anda boleh berdoa. Tidak ada bid'ah Anda berdoa buka toko. Nabi tidak pernah mengajari doa buka toko hari Senin lalu berdoa, enggak ada. Tapi karena kebetulan doa bukanya hari Senin, Anda boleh berdoa. Karena doa sifatnya umum diperkenankan, maka doa awal tahun adalah sah. Doa awal tahun isinya adalah doa akhir tahun, isinya adalah doa memohon kepada Allah. Seperti yang biasa dibaca adalah doa akhir tahun adalah untuk memohon ampun akan dosa yang lalu. Boleh, sah-sah saja. Doa awal tahun berharap semoga tahun yang akan datang adalah tahun kemuliaan, tahun kebahagiaan. Adapun amalan-amalan misalnya hari ini kau baca Ar-Rahman ini, tidak ada juga bimbingan khusus dari Nabi SAW. Dan jangan katakan Nabi menyuruh yang seperti itu. Cuman kalau Anda berzikir misalnya, yuk kita mumpung waktunya kosong, ini 10 Muharram ini kan gak ada kegiatan, libur kan, ya. Ada bulan tanggal merah kan, yuk kumpul yuk, daripada nanti pada ke mall, kemudian ke pantai, kumpul aja yuk, baca sholat 6.000 boleh. Tapi jangan bilang diperintah khusus oleh Nabi 6.000, oh enggak, Nabi nyuruh sholawat, gitu saja. Jadi membuat amalan-amalan semacam itu, asalkan tidak dinisbatkan kepada Nabi, dan dalam irama untuk membatas, untuk memberikan motivasi orang, dikasih bilangan, bukan sesuatu yang salah. Misalnya yuk sekarang bisa ngitung, ustadznya pandai ini waktunya banyak, ini kalau sampai cepat pulang nanti pada kemana-mana ini. Biasanya baca sholawatnya cuma 200, ini hari ini 6.000. Wah, ini. Boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh itu dinisbatkan Nabi. Apakah ajaran dari Nabi seperti itu? Ajaran Nabi secara itu bentuknya tidak ada. Akan tapi baca Ar-Rahman boleh kapan saja. Baca Ar-Rahim boleh kapan saja. Baca sholawat boleh kapan saja. Berdoa boleh kapan saja. Seperti itu kasusnya. Biasanya zikir-zikir yang dilakukan para ulama itu adalah pendidikan saja. Ada satu murid tiba-tiba suruh mengatakan adalah apa? Ya mutakabbir. Zikirnya kok ya mutakabbir terus? Memang ada ajaran Nabi untuk zikir untuk saya aja mutakabbir? Nah ini pertanyaannya pertama nantang. Karena kiainya tahu dia itu orang yang sombong, biar tahu yang maha agung hanya Allah saja. Kau baca ya mutakabbir, biar kamu tidak sombong. Ada orang rezekinya hanya sempit terus, sudah sempit bingung, di PHK stres, tidak dapat kerjaan ini. Akhirnya oleh kiainya dikasih ya goni, Allah maha kaya. Biar yakin setelah itu kalau Allah yang maha kaya. Ya enggak ada masalah membimbingkan seorang guru. Makanya kalau ada tadi catatan saya enggak tahu dari mana itu sumbernya, yang jelas kalau itu dinisbatkan Nabi nyuruh persis seperti itu adalah salah. Tapi kalau zikir itu adalah sah dibaca kapan saja, zikir-zikir semacam itu sah dibaca kapan saja dan di mana saja, di tempat-tempat yang terhormat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sholat apa? Sholat ya? Enggak ada sholat Asyura, enggak ada sholat Asyura, tidak ada istighfar Asyura juga tidak ada. Tapi beristighfar di Asyura boleh, sholat sunnah di Asyura boleh. Gak perlu Anda membuat istighfar Asyura, tidak perlu membuat sholat Asyura, Enggak ada salat Asyura. Supaya kita itu adil dalam hal ini. Kadang kita sering membuatnya. Salat Asyura enggak ada. Anda boleh melakukan salat di bulan Asyura. Salat sunnah banyak. Apakah salat duha atau salat mutlak? Baca istighfar di bulan Asyura boleh. Tapi bukan istighfar Asyura. Sedekah Asyura, Anda sedekah aja di hari Asyura. Kalau puasa Asyura, iya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang ahtasibu ala Allah ay kafir sanata lati qabla, aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Afdhalusiyam, bahkan puasa sepanjang bulan Muharram adalah sunnah. Afdhalusiyami ba'da Ramadan, siyamu syahrillahil Muharram, sebaik-baik puasa, hadis Muslim. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram secara utuh. Dan paling utama di antara bulan Muharram itu adalah hari yang ke-10, hari Asyura. Puasa Asyura ada, puasa Tasu'ah ada, tapi kalau sholat Asyura tidak. Tapi kalau orang melakukan sholat sunnah boleh saja, asalkan sholat sunnah yang disyariatkan, apakah duha, tahajud, witir, sholat sunnah mutlak boleh dilakukan di bulan Asyura, di hari Asyura atau yang lainnya. Tapi jangan katakan ini sholat Asyura, jangan katakan sholat Asyura. Wallahu a'lam bishawab.

wafat. Hari sengsara di bulan Muharram. Hari naas. Sehingga enggak ada acara apa? Hajatan. Bulan Muharram, bulan sengsara. Wah, bulan haram disebut oleh Rasulullah bulan mulia, bulan bagus. Kok jadi bulan sengsara? Ini mulai kapan? Sehingga toko bangunan pada ngeluh. Aduh Buya, enggak ada orang bangun. Kenapa? Bulan naas ini bulan sengsara. Bulan sengsara, bulan naas itu bulan kita bermaksiat. Tapi bulan anak Anda menikah, bulan bahagia, bulan sengsara bagaimana? Bulan Anda mendapatkan keturunan, bulan Anda bisa beribadah. Jadi jangan percaya dengan bulan-bulan semacam itu. Nggak ada bulan naas, bulan kapit ada lagi nanti ya. Bulan naas kok banyak banget, bulan hebat kok jadi bulan naas, bulan sengsara. Ini yang harus kita hadirkan. Yang mau nikah bulan Muharram, pilih bulan Muharram nanti. Pilih Muharram. Nggak ada. Pilih Dzulqa'dah, bulan kapit ya, bulan kecepit katanya. Ya kecepit antara dua hari raya. Betul-betul, raya Idul Fitri, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, betul. Hari kecepit di antara dua hari raya. Makanya di hari itulah aku akan berhari raya. Jomblo jadi pengantin, gitu aja, jangan malah dihindari. Membangun keyakinan yang benar. Kenapa dibatalin enggak jadi mantu di hari Muharram? Harus ingat, tidak. Silakan kapan saja. Hari Allah itu baik semuanya. Apalagi disebutlah Allah. Arba'atun hurum di dalamnya adalah bulan Muharram itu. Kemudian ada satu isyarat singkat ya. Waktu Nabi ingin berpuasa di tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi. Maka Sayyidina Umar pun juga demikian waktu itu. Di saat penanggalan kita tuh kok sama dengan orang di luar Islam, maka Sayyidina Umar bersama sahabat yang lainnya ingin membuat penanggalan yang spesial. Lalu dicetuskanlah penanggalan baru, yaitu tahun Hijriah. Yang disebut tahun Hijriah itu adalah ditetapkan pada Sayyidina Umar dalam irama untuk membuat penanggalan yang berbeda dari yang lainnya. Dalam irama berbeda, maka dari itu yuk, niat Sayyidina Umar ini harus kita dukung. Maka gebyar tahun baru Hijriah harus kita besarkan. Jangan sampai kita membesarkan tahun baru yang lainnya. Ini perlu juga dites. Biarpun Anda tidak perlu menjawab beneran, takut kecewa. Hafal enggak Anda bulan Arab? Jangan sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli hafal, tapi Muharram Sofarnya adalah ntar dulu. Kakek moyang kita itu, biarpun kita belum bisa bahasa Arab, sudah mengajarkan pakai bahasa lokal. Diterjemahkan, tidak tahu di bahasa Sundanya kumaha itu. Kalau bahasa Jawa itu karena ada misalnya dimulai dari Muharram ya. Muharram itu tidak pakai Muharram, diambil bagiannya suro. Tidak ada sofar, safar. Tidak ada maulid, rabi'ul awal, mulut. Ba'da mulut. Cuma tilawal, cuma tilawal, cuma tilakhir. Sudah berubah semua, tapi ketemu judulnya Rejab. Tidak ada Rejab, Ruah. Saban itu, poso, sawal, selo, besar, suro lagi. Ini yang Jawa. Yang Sunda, mak, sebutlah. Itu yang perlu kita uri-uri, yang kita rawat. Baik, semoga Allah merindukan kita kepada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tanpa mencela kita. Kita mengagungkan syiar Muharram, syiar tahun baru Hijriah. Agar kita kembali kepada tahun ini dan bulan Hijriah. Sebab hukum-hukum di dalam syariat Islam ini ada hubungannya dengan bulan Hijriah. Haji bulannya Hijriah. Puasa Hijriah. Hitungan-hitungan dalam urusan-urusan sumpah dan sebagainya, kafaroh dan sebagainya, hitungannya cara Hijriah. Jadi bulan Hijriah adalah bulan untuk ibadah. Jangan sampai kita tidak mengerti bulan Hijriah. Sudah waktunya. TK yang punya TK, SD yang punya SD, SMP punya SMP, madrasah. Ayo kita budayakan kembali. Dan kalau perlu sudah kita tulis, kita dahulukan bulan Hijriah dulu baru bulan Masehi. Biar bulan Hijriah, bulan Masehi, bulan Hijriah, bulan Masehi. Membiasakan, diniati untuk mengangkat syiar. Biarpun kalau ada orang mendahulukan bulan Masehi, ya enggak, bukan satu yang haram dok. Hanya kita akan punya misi mengangkat syiar agama kita seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat.

0: Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
1: Apakah boleh suami istri berhubungan badan di saat satu Muharram, Bu ya?
2: Jangan aneh-aneh dah. Oh, indah kok di Ramadan siang hari enggak boleh bagi yang berpuasa, yang bepergian juga boleh. Suami istri lagi bepergian musafir, boleh hubungan suami istri rumah. Di bulan Muharram boleh, tanggal 1, 2, 3, 4. Boleh semuanya. Memang kadang-kadang kita mendengar berita-berita gitu tuh aneh-aneh itu dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya hamba Allah ingin bertanya, apakah boleh suami istri berhubungan badan di saat satu Muharram, Bu ya? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam. Boleh aja. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Ada memang berita-berita aneh, 10 Muharram enggak boleh hubungan suami istri, satu Muharram enggak boleh. Dari mana itu semuanya? Bahkan mungkin malah bikin kenangan indah. Satu Muharram kita harus punya kenangan indah. Gitu dong, dirubah deh. Keyakinan dia kenangan yang dirubah. Awal Muharram kita mulai dengan keindahan. Setelah beribadah, sholat, kemudian berhubungan suami istri. Agar bahasanya, semoga setelah ini hidup kita semakin indah. Kan kemarin kita berantem telus, gitu. Jadi damainya di awal Muharram. Ah, jangan percaya dengan berita-berita semacam itu. Gak ada, harus kita pangkas. Yang gak boleh adalah waktu Anda puasa wajib ngodok, enggak boleh diputus untuk hubungan suami istri. Karena membatalkan puasa wajib kan enggak boleh. Sudah terlanjur niat puasa untuk mengkodok Ramadan, tak tahu mau hubungan suami istri haram. Itu karena itu. Ya. Kalau puasa sunnah pun boleh dibatalin untuk hubungan suami istri. Kan begitu. Apalagi suaminya mau pergi nanti kapan lewat lama bulan. Ya, jangan aneh-aneh dah. Oh, indah kok di Ramadan siang hari enggak boleh bagi yang berpuasa, yang bepergian juga boleh. Suami istri lagi bepergian musafir, boleh hubungan suami istri rumah. Di bulan Muharram boleh, tanggal 1, 2, 3, 4. Boleh semuanya. Memang kadang-kadang kita mendengar berita-berita gitu tuh aneh-aneh itu dah. Boleh, boleh. Bahkan jadikan momen indah. Momen indah berdamai, berantem terus. Sekarang yuk kita mulai damai satu Muharram, kita membuat lembaran baru. Baik, boleh, selesai. Allah alam bisawab.
1: Masya Allah, syukran jazilan Bu ya atas jawabannya.

0: Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
1: Begitukan lah sahabat Nabi itu sudah tertanam di dalam diri mereka harus berbeda, enggak boleh ikut-ikutan. Ini bab sunnah Nabi, ini bab hadis, majelis hadis. Maka kita tanamkan bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi. Idola kita adalah cara Nabi. Lah sahabat Nabi kok suruh puasa tanggal 10 Muharram, ganjel di hati mereka, bukan ingkar. Lalu mereka bertanya, lah inilah sahabat hebat. Ganjel di hatinya lalu bertanya, "Ya Rasulullah, pertanyaan ini ada mukaddimah keganjilan. Bukankah engkau melarang kami menyerupai mereka? Tapi sekarang engkau perintahkan kami untuk puasa. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud ya Rasulullah. Ini hari-hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Kok engkau perintahkan kami untuk puasa? Sama dong kami dengan mereka." Puruh iman yang berkata. Padahal sudah perintah ya. Dari Nabi hanya bertanya. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu aw la in ishtu ila qabilin la asummanna tasi'a. Kalau seandainya aku masih punya umur sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya. Dan Nabi tidak sampai tahun depan. Lah ini dipahami oleh para ulama, lah ajaran dari Nabi kita harus berbeda. Puasa 10 tetap akan tapi akan mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, maka tambahlah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalau tanggal 9 tidak pernah sempat berpuasa, maka Anda boleh berpuasa tanggal 10 plus tanggal 11. Kalaupun sudah terlanjur puasa tanggal 10, tatonya 11 yang enggak bisa puasa, maka Anda ambil satu hari di sepanjang Muharram. Jadi cara berbeda dengan orang Yahudi itu ada tiga caranya. Yang pertama adalah puasa tanggal 10 plus tanggal 9. Yang kedua ada kedua puasa tanggal 10 plus tanggal 11. Yang ketiga adalah puasa tanggal 10 plus tanggal kapan saja, pokoknya di bulan Muharram, agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalau ternyata pada akhirnya enggak sempat, yang penting kamu niat untuk berbeda, pokoknya biarpun enggak sempat. Setelah terlanjur puasa tanggal 10 sakit, ya sudah niat, yang penting sudah sah. Kalau seandainya satu saja tetap sunnah, karena sunnah Nabi ini namanya kesamaan, bukan berarti kita niru orang Yahudi. Karena sama-sama disyariatkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah Nabi Muhammad itu bukan sunnah Yahudi lagi, bukan. Karena dikukuhkan oleh Allah, dikukuhkan oleh Nabi Muhammad dengan wahyu tentunya. Baik, ini adalah amalan-amalan di bulan Muharram insyaallah. Baik, ini saja. Ini yang mendesak. Biasanya nanti akan kami tambahkan pertemuan yang akan datang masalah anak yatim biasanya ada insyaallah. Ini Muharram karena tanggal Senin nanti, Selasa nanti Muharram biar mulai. Kalau mau puasa tanggal 1 2 oke. Cuman jangan lupa, kalau sudah puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, jangan lupa paling agung tanggal berapa? 10. Ahtasibu Allahi aykafir sanata allati qablah. Sabda Nabi, aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Jadi puasa 10 Muharram menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
2: Harinya setiap hari harus kita perhatikan, bukan di hari Muharram saja, setiap hari mereka butuh makan, setiap hari butuh sekolah, setiap hari, bukan hanya di 10 di hari Muharram saja, apalagi 10, 11 Muharram dan seterusnya. Kemudian anak yatim ini dijejer, kepanasan, lupa tidak dikasih minum, apalagi dengar berita bahasanya menakhabba yulayyan kalbuh fal yatri minhu yatiman fal yamsah ra'sah. Kalau ingin dilembutkan hatinya, dekatkan anak yatim, usap kepalanya, tapi tidak dilanjutkan, diusap dok kepalanya, pusing kepalanya, kasih duit. Jangan zalim kepada anak yatim. Allah bisa meyatimkan anaknya di esok hari. Berkasih sayanglah kepada anak yatim.

Jangan mengkhususkan juga, ini adalah tradisi yang kadang merugikan. Sesaat seperti menguntungkan tapi merugikan. Mengkhususkan di bulan Muharram adalah hari anak yatim. Nah ini, sehingga dibuat santunan anak yatim, dibagi-bagi duit 250 ribu, 200 ribu. Kalau bulan Muharram kita jadikan gebyar anak yatim, boleh. Tapi yang tuh di anak yatim bukan saja di bulan Muharram. 100 ribu setahun belikan garam, diisep nanti garamnya. Ana wa kafil yatimi kahataini. Aku dengan penanggung kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Kata baginda Nabi, dekat sekali. Ngerawat, bukan santunan setahun sekali. Bolehlah itu sebagai kebiar. Cuman kalau mengkhususkan itu sebagai hari anak yatim harinya setiap hari harus kita perhatikan. Bukan di hari Muharram saja, setiap hari. Mereka butuh makan setiap hari. Butuh sekolah setiap hari. Bukan hanya di 10 di hari Muharram saja, apalagi 10, 11 Muharram dan seterusnya. Kemudian anak yatim ini jejer, kepanasan, lupa tidak dikasih minum. Apalagi dengar berita

bukan hanya di bulan Muharram. Akan tapi di luar Muharram mereka juga butuh makan, butuh minum, butuh sekolah dan seterusnya. Dan ingat, jangan zalim pada anak yatim. Yang zalim pada anak yatim, ingat Allah bisa menyatimkan anaknya esok hari. Hati-hati. Jangan zalim kepada anak yatim, Allah bisa menyatimkan anaknya di esok hari. Berkasih sayanglah kepada anak yatim. Mungkin ada sebagian yang kesal dengan anak yatim, katanya nakal anak yatim. Enggak, anak yatim tidak harus nakal. Kalau kita kembalikan, kita lacak, kita rinci, kenapa anak yatim nakal? Oh, anak yatim nakal setelah abahnya meninggal, ibunya kan bingung cari uang. Kemudian sehingga anak itu kurang terawat, ibunya cari uang. Loh kok kenapa ibu cari uang? Karena kita tidak memperhatikan anak yatim. Yang salah tetap kita. Sebab kalau masih ada bapaknya, kan bapaknya kerja, barangkali ibunya masih menjaganya. Tapi sekarang ibunya bekerja, siapa yang jaga dia? Ibunya kerja cari duit, kita tidak memperhatikan anak yatim. Gimana gak nakal? Jangan salin anak yatim. Kemudian lanjutannya adalah, jangan diyatim-yatimkan. Anak yatim sudahlah, ambil seperti anakmu, seperti anak kita, kita rawat, enggak usah diyatim-yatimkan. Setiap hari jejer, ini bapaknya tabrakan, kecelakaan di sana, ini abaknya begini, abangnya setim, setiap tahun sudah lupa diingatkan lagi, dijejer. Bahkan kalau belum, mentalnya itu dibesarkan, jangan sampai dia terus stempelnya di jidatnya, yatim, yatim, yatim, spanduk, yatim, yatim, yatim. Mohon maaf. Bukan saja kita menjaga zahir jasadnya, jagalah batinnya, perasaannya. Jangan diyatim-yatimkan terus. Oh, ini anak sekolah di tempat yatim itu ya. Oh, di tempat yatim itu ya. Di tempat yatim itu ya. Mohon maaf. Anak yatim hebat dahsyat. Kalau kita jadikan dia untuk mesin uang bagi orang yang berbuat zalim sangat mudah. Siapa yang enggak terenyuh dengan anak yatim? Yang enggak sholat pun terenyuh, orang kafir pun terenyuh. Tapi jahat, yang paling jahat adalah memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan dirinya. Dan itu ada. Kalau yang kita baca kisah pada zaman dahulu sudah ada memanfaatkan anak yatim. Karena apa? Di saat kita bercerita tentang anak yatim, orang terenyuh. Apalagi dihubungkan dengan anaknya sendiri, membantu. Bisa jadi ini adalah untuk bantuan anak yatim. Yang kaya ustadznya, anak yatimnya termakan kerupuk, ustadznya paha ayam tiga langsung dimakan. Hati-hati. Anak yatim, sehingga kalau pembahasan urusan anak yatim, yang merawat anak yatim hendaknya orang kaya. Kalau tidak kaya merawat anak yatim boleh, tapi hati-hati. Bal yakul bil ma'ruf. Kalau yang makan dengan mereka boleh. Saya fakir, ngerawat anak yatim, saya boleh makan dengan mereka. Tapi ma'ruf itu ma'ruf, artian uruf. Maksudnya sesuai umumnya makan. Dia makan apa, saya makan seperti itu. Atau bil ma'ruf dengan cara yang benar, jangan berlebihan, nanti kalau saya kaya, saya ganti lagi. Tetap hati-hati. Jangan labelnya anak yatim di pondoknya, di madrasahnya, di rumahnya, duit banyak, yatimnya nyungsep terus. Anting istrinya double. Hati-hati, ini urusan dengan Allah. Oh, terenyuh dengan anak yatim. Anak yatim bikin. Makanya kalau bisa anak yatim betul-betul kita rawat seperti yang sabda Nabi, wa kafilul yatimi, mengkafalah, menjamin kehidupannya, sekolahnya, pendidikannya. Dan di antara pendidikan yang paling diutamakan adalah pendidikan akhirat. Jangan hanya memberikan pendidikan dunia, tapi tidak diberi pendidikan akhirat. Hei yang merawat anak yatim, hati-hati. Jangan sampai anak yatim hanya Anda pinterkan urusan dunia, lalu tidak kenal Allah apa yang terjadi saat itu. Ketahuilah jika anak yatim itu kemudian dia bodoh, tidak ngerti, tidak punya ilmu, tidak sempat sekolah. Kalau dia berbuat jahat paling nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi kalau sudah Anda sekolahkan tinggi-tinggi, tidak Anda kenalkan Allah dan Rasulnya, kalau berbuat jahat apa kira-kira yang dilakukan? Dan itu semua akan ditumpangkan kepada Anda, hei hamba Allah. Jangan hanya mengambil-ngambil saja tapi tidak berpikir panjang. Merawat, menyantuni, tapi tidak tahu mau dibawa kemana dia. Malah tambah dosa. Tapi ingat, kalau Anda serius menghantarkan mereka pada kemuliaan, memuliakan mereka di rumah Anda, maka sungguh Anda mulia bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tidak serta-merta Anda bawa ke rumah Anda, akan tapi menjamin kehidupan dia, bisa saja Anda masukkan ke pesantren, sebuah tempat yang aman. Kalau bawa ke rumah Anda belum tentu aman kok rumah Anda. Anak yatimnya lagi, anak Anda perempuan, bisa saja Anda malah membuat racun di dalam

0: rumah sendiri.
1: Harus waspada ini, jangan asal comot saja. Jadi ada ilmunya ini semuanya. Yang tidak punya ilmu masalah sesat. Dan tidak perlu diadopsi lalu nasabnya dirubah menjadi kita. Enggak. Anak yatim yang tidak berayah, termasuk yatim di atas yatim. Semoga Allah menjaga anak kita dari zina. Semoga Allah menjaga kita dari kehinaan zina. Yang terlahir dari buah berzinaan adalah tidak ada ayahnya, maka dia lebih yatim dari anak yatim. Kenapa lebih yatim dari anak yatim? Kalau anak yatim beneran itu bapaknya meninggal dunia, bisa saja ibunya seorang yang sangat solehah masih bisa merawatnya. Tapi yang lahir dari zina, bisa saja ibunya adalah memang pezina. Ini bahaya. Maka anak yatim lebih dari yatim. Ayo kita rawat. Bahkan kalau jangan sampai dia tahu kalau dirinya adalah dari hasil anak zina. Dia tidak ada ayahnya kok. Tidak punya ayah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina, kehinaan zina. Maka hai hamba Allah, syukuri halal yang Allah berikan kepadamu dengan cara menjaga mata kita. Yang belum punya halal, segera menujulah kepada yang halal agar pintu haram tertutup.

0: Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
1: Kemarin Buya, kebetulan ada kami di masjid, satu masjid. Dan si imam itu mengajak untuk sholat sunat idafil balik balak. Karena sekarang satu mahram katanya Buya. Sepemaman kami al-fakir, bahwasanya di fikih itu enggak ada lah kayak gitu Buya.
2: Kita menemukan kegiatan-kegiatan seperti itu bagaimana? Itu sudah mengakar. Barangkali lihat, yang kita perlu perhatikan adalah yang wabdil adalah menisbatkan amalan-amalan yang tidak ada dari Nabi lalu mengatakan dari Nabi SAW. Kebohongan tak boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah al-fakir, Khalilur Rahman, Buya. Dari Madura, Buya.
4: Alhamdulillah.
3: Perkenalan dulu, Buya. Dari Madura, al-fakir, alhamdulillah. Yang saya tanyakan, Buya, ini kejadian real pada al-fakir. Di munasabah Syahril Muharram, kemarin Buya kebetulan ada kami di masjid, satu masjid. Kemudian si imam itu mengajak untuk sholat sunat idafil balik balak. Karena sekarang satu mahram katanya Buya. Sepemaman kami al-fakir, bahwasanya di fikih itu enggak ada lah kayak gitu Buya. Tapi al-fakir enggak membantah Buya. Al-Fakir enggak ngerot, enggak mujadalah lah begitu. Al-Fakir ya manut-manut saja Buya. Setelah itu terjadilah sholat. Kemudian si imam itu mengajak, karena sekarang sholat lidaf ilbala satu muharram, maka cara doanya hakadha Buya. Afwan Buya. Hakadha, harus kayak gini kayak katanya Buya. Harus kayak gini kan. Biasanya kan kalau berdoa.
5: Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
6: Ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
5: Loh, kenapa Bu? Sakit?
6: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
5: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa gak coba yang herbal aja?
6: Emang ada?
5: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
6: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
5: Nih gak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
6: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
5: Sama-sama Bu.
7: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
9: Assalamualaikum Pak.
10: Waalaikumsalam.
9: Bisa perkenalan dulu Pak?
10: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
9: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
10: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
9: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
10: Masih. masih.
9: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak.
10: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok Ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
9: Oke Pak, terima kasih Pak.
11: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
12: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
11: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
12: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
11: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
12: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
11: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
12: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
11: Kok iya ya, Pak?
12: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
14: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
15: 98.4 Radio Setara

Hai, hai. Wah, selamat pagi semuanya hari ini. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya, baik-baik aja. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Nia baik, Nia sehat dan juga penuh semangat tentunya pagi ini. Iya, semangat banget pengen menghibur Sobat Star FM Kebumen nih. Jadi yuk yang pengen gabung gitu ya, bisa gabung aja. Nia tunggu untuk atensinya pagi ini di Aldis Nemoris di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Hai hai, apa kabar hari ini ya? Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Yang lagi libur-libur, wah kayaknya emang libur kenaikan kelas ya. Jadi 2 minggu full di rumah nih. Masya Allah, semoga liburnya bermanfaat ya. Iya, bermanfaat di rumah, jadi gak nganggur, diem aja gitu ya. Dan ya, mat pagi buat yang lagi masak. Hai, baunya sampai sini, jadi kepengen ya. Yang lagi-lagi mandi, mau gasik berangkat, berangkat kerja ke Kuala Lumpur atau bahkan berangkat ke pasar. Hai, mat pagi-pagi. Iya ya. Dan oke, pagi ini Nia juga bersama Habutop dong, obat tercinta kita ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Wah, mantep nih Sobat Sarah ya. Udah banyak banget ternyata yang merapat pagi ini. Sampai Nia bingung nih. Iya, bingung nanti bacainnya ya. Boleh nanti Nia bacain satu-satu. Ditunggu aja pokoknya untuk atensinya. Jadi sampai jam... ini ya, apa namanya, jam 8 ya, ini puterin lagu nostalgianya. Oke, ada lagu berikutnya dulu, ada koleksi dari Pance Pondang nih, nih yang munculin di udara ya. Siap-siap diterima sampai sana ya, ada yang pertama kali. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

curahan hati dari koleksinya Betaria Sonata. Udah nih yang munculin ya, yang lagi curhat-curhat. Curhat masalah apa nih? Kepo deh ya. Sesekali kepo gak apa-apa kali ya. Cerita-cerita gitu ya, di rumah sibuk masak ini masak itu, habis itu ke sawah gitu ya, panen gepiok, aduh capek banget. Kerjaan rumah harus beres, di sawah juga harus beres nih, mantep banget ya perjuangan seorang ibu. Kadang tuh sampai tubuhnya aduh nyeri semua, sakit semua, linu semua, dan pokoknya gak enak banget deh untuk gerak ya, pegel-pegel ya. Dipijitin gak tuh ibunya, tapi gak cukup dipijitin aja ya, harus rutin minum Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yuk beli aja Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Habutop bagus banget ya untuk yang sering pegel-pegel, nyari sendi, encok, pegel linu, barangkali ada yang asam uratnya kambuh, kolesterol, diabetes, darah tinggi maupun darah rendah, stroke, jantung, ginjal, TBC, migrain, insomnia, dan berbagai masalah sakit lainnya. Yang hanya masuk angin, minum Habutop bisa gak mania? Bisa banget dong ya. Karena emang Habutop tuh bagus banget untuk tubuh kita ya. Apalagi untuk menambah daya tahan tubuh ya, yang sering gampang sakit, gampang tertular penyakit gitu ya, harus rutin minum Habutopnya. Sehari itu 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul, dan jangan lupa menggunakan air hangat gitu ya. Udah ada izin edar BPOM-nya, jelas sudah ya, dan juga sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang paling penting nih, perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba aja beli. Hey, Habutopnya tuh ada 3 kemasan nih ya Sobat Setara. Yang belum tahu nih, ada yang kemasan 50 kapsul, ada yang kemasan 100 kapsul sama 200 kapsulnya. Jadi mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga yang paling gede mulai dari Rp230.000. Jadi silakan bisa dirasakan khasiatnya aja, oke? Iya, tunggu apa lagi? Yuk borongan Habutopnya sekarang juga. Bisa untuk stok satu keluarga di rumah, sehat bareng Habutop, herbal alami pokoknya. Dan ya, bagi yang pengen beli ke studio boleh, barangkali juga pengen beli yang lainnya, ada Vitama, ada Sultana juga boleh banget ya, mumpung masih ada stoknya, jangan sampai kehabisan dong. Iya, tahu nggak alamat studionya? Nggak tahu ya, sini nih aku kasih tahu ya, di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuto Winangun, Kabupaten Kebumen. Ya, merapat beli Habutopnya di sini aja, oke? Okay? Oh, kejauhan Bania. Ya, belinya di agen terdekat aja atau di apotek terdekat ya. Kalau barangkali stoknya kosong, tinggal laporan aja, nanti kita isi lagi. Soalnya emang benar-benar banyak banget yang udah nunggu-nunggu stok lagi, Habutopnya kosong gak kebagian gitu ya. Iya, sabar ya, kita stok pelan-pelan. Makanya kalau udah diisi langsung borong deh, jangan sampai kehabisan lagi, oke? Iya, kita lanjut deh Sobat Sara deh. Banyak banget yang udah menanti-nanti lagu atau menanti-nanti dibacain atensi ya. Iya, yang belum gabung dimanapun berada, yuk gabung aja. Masih ditunggu di 0851 86069984. Ya, dari yang terbawa, selamat pagi. Ada Bu Tuti yang ada di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam ya.
hadir. Aldi Semoris katanya pengen dengerin lagunya Atik CB, Ilusi Pagi. Salam-salam buat Umi Hanif, Bu Yati Benar, Bu Asi, Bu Tika, Mbak Yayah, Papa Jo, Mas Andre, Mas Ucup, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Bundar, Buntin, Putri Selatan, dan buat semuanya. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Ada Umi Hanif yang ada di Krandegan, mantep nih, gasikan juga ya Umi ya. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah Nia sehat, semoga Umi juga keluarga sehat juga ya. Lanjut lagunya katanya yang pertama kali dari Pance. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asih, Bu Saminton, Pak Penyenora, Pak Sutar, Alfian, Bunda Titin, Kang Darminto, Pak Yono, Pak Taryono, Duran di Ampel, Mbah Buhut, Mas Giman, Mas Imam, Mbah Kakung, Mbah Putri, Putri Selatan, Mbak Nur di Klirong, dan ada untuk Ibu Karmina. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Krandegan. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga buat Papa Ijo. Alhamdulillah Nia baik, semoga Papa Ijo dan keluarga sehat-sehat ya. Lagunya Putri Gunung dari Titik Sandora. Salamnya buat Bundar, Pak Agi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik. Ada untuk Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung. Ada Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono, Bu Penyenora, Om Gendra, Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Garim Chicken, Mbak Ahmad. Dan buat semua penggemar All These Memories, buat mannya selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Siap, terima kasih buat Pak Paijo ya. Ada Mbak Yaya cantik, mat pagi Mbak Yaya cantik. Iya, katanya lagunya apa nih Mbak Yaya? Oh, curahan hati. Yang pengen curhat kayaknya Mbak Yaya ini ya. Salamnya katanya buat Bu Asih, Bu Gi, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Karminah, Mama Asrap, Mama Fian, Mama Naomi, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, Bapak Riona, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia sehat selalu, matugas. Makasih buat Mbak Yaya. Lanjut lagi ada Mas Andre. Mat pagi Mas Andre, gasikan juga hari ini ya. Lagunya Katon Baskara, Cinta Putih. Kirim salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Asih, Bu Heni, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Asra, Mama Ririn, Mama Izan. Ada Mbak Cindy, ada Mbak Warit, Mbak Kembar, Kang Mamat, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mas Hafi Jambi, Pak Paryono. Ada Bapaknya Naura juga, dan juga buat Mania, siaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Terima kasih kembali buat Mas Andre. Nanti ditunggu lagunya ya. Udah siuman gasik ngantri lagu ya. Kang Yadi Antika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Yadi. Mau meramaikan acara Oldies, boleh nih, udah rame banget. Kirim salam nih buat Mbak Widya, Mbak Anci, Mbak Alfia, Mbak Sri Harlina, Mas Bagus. Ada untuk Mbak Kembar, Mas Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani. Ada Mas Andi Jemur, Mas Arvildan, Mbak Bubut, Mas Rengki. Dan untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen, katanya selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, lagunya Dalam Kerinduan dari Charles Hutagulung, tolong di-play ya. Oke, boleh ditunggu ya buat Kang Yadi Antika. Dari Mas Darminto di Desa Kumpul Sari, Kecamatan Ngombol ya. Mat pagi lagunya katanya Dinda di mana. Lagu ini dipersembahkan untuk khusus wanita yang sangat aku sayangi yang ada di Desa Polomarto Butuh. Salam buat Bunda Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bunda Arvita, Bunda Tini, Mama Asra, Mama Fatma, Mama Nomi, Mama Sabrina, Mama Fiani, Mbak Oom, Mbak Bunga, Mbak Nur. Ada Bapaknya Nora, Pak Sutar, Mas Ibnu, Mas Andi, Mas Bagas, Mas Imam, dan Umi Hanif di Krandegan. Oke, makasih banyak ya. Dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mbak Sri Purworejo. Gabung nih Mbak Nia, semoga sehat selalu ya. Lagunya Kangen. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Asih, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Warit, Mbak Cindy, Mbak Bubut, Bunder, Pak Harto. Ada Putri Selatan, Mama Asraf, Mbak Yaya, Bunda Hanif, Bu Karminah. Dan terima kasih buat Mbak Nianya, matugas. Sehat selalu, cantik suaranya, secantik orangnya, amin ya robbal alamin. Kalau ketemu besok jangan kaget ya. Iya, jangan kaget ya. Tidak sesuai ekspektasi gitu dikiranya ya. Oke, lanjut lagi. Ada Mbah Bubut, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Mbah Bubut.
hadir di acara Oldies nih Mania. Salam buat Bu Asih, Bundir, Umi Hanif, Wiyati, Bu Saminten, Mama Nawi, Mawulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Mas Safi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri. Ada untuk Kepanyi Nora, Mama Viani, Mbak Ida Mirit, Bu Sakinah, dan juga untuk semua yang lagi monet. Lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta, buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbah Puput ya. Bu Yati bener, Waalaikumsalam Ibu. Hadir di SMS-nya ya. Wah hadir nih, Oldies Memories. Gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah nih ya, baik. Ya lagunya katanya Kau dan Aku Satu. Salamnya buat Mbah Bubut, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Ervito, Mbak Yaya, Umi Hanif. Ada untuk Bu Saminten dan untuk semuanya. Makasih Mbak Nia. Iya, makasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Mama Rizky di Tanah Sari, Waalaikumsalam, selamat pagi ya Oldies Memories. Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, tolong di play ya kak. Salamnya buat Bunda Ervito, Mama Awul, Mbah Putri, Mama Asraf, Bu Yati, ada Mbak Cindy, Mbah Ahmad, Mbah Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Dona Diambal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Buat manianya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Mbah Putri cantik, Waalaikumsalam Mbah Putri, tetap monitor ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Bania siaran, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama juga untuk Bania. Amin, amin ya rabbal alamin. Kata Bu Asi untuk salamnya seantero jagat ya Mbak Nia ya. Lagunya Membaca Surat Cinta. Asik. Terima kasih buat Mbak Putri cantik. Yuk lanjut dari Om Toto. Waalaikumsalam buat Om Toto. Hai mat pagi. Lagunya Sahara Band, Biarlah Sepi. Halo Mbak Nia, mat siaran ya. Iya mat siaran, mat dengerin juga buat Om Toto ya. Selamat pagi buat Ibu Ayu Dibutu. Waalaikumsalam. Semangat pagi Bania, semoga tambah sehat dan bahagia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, uprek-uprek di dapur ya Bu nih, biasanya lagi uprek nih ya. Katanya mat liburan juga untuk putra-putri Star FM yang lagi pada libur. Mat pagi untuk Ramane Biyunge, Bandut Kakunge, Bapak Ibu Fatur, Bunda dan Bapak, dan ada untuk Bunda Tini, ada untuk Mama Intan, Mama Julit, Mama Dwi, Mbak Sri Purworejo, Mama Fian, Bu Yati, Bu Heni, Bu Tuti, ada Bu Wanda Wartik, Mas Andre, Mas Imam, Mbak Yenora, Mbak Warit, Mbak Maula, Mama Asra, Mama Naomi, Bunda Tini, dan Pak Hadi, dan juga ada untuk Bu Kumis dan Bapak. Untuk semua yang lagi nyimak Oldies, makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih buat Ibu Ayu Dibutu. Dari Bambang di Bagelen, Waalaikumsalam, kirim salam buat semuanya, buat aktivitas, buat Kak penyiarnya, sehat selalu. Amin. Lagunya dari Nia dan Yati, Aku Siapa Yang Punya. Hatur nuhun. Makasih buat Bambang di Bagelen. Bu Asih, waduh tumben kesiangan Ibu. Waalaikumsalam, absen Mbak Nia nih. Katanya pagi ini pengen dengerin lagunya Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Bubut, Mbak Kembar, Bunda Arvita, Bunda Tini, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika, Mama Akmal, Bu Kumis, Umi Hanif, Bu Yati Benar, Bu Ayu, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monitor FM. Buat Mania sama tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Asi. Dari Febriansa, selamat pagi buat Febriansa yang ada di Kebon Jeruk ini ya. Katanya mau salam-salam buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Buat Mania sehat-sehat ya, dan pulangnya hati-hati di jalan Mania. Waduh, baru mulai mau pulang aja. Makasih buat Febriansa yang ada di Kebon Jeruk. Yuk lanjut. Mama Ririn cantik, Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mahrin cantik. Monitor selalu nih Mbak. Salamnya buat semua sobat Star FM, ada FKF, SS Kumala, salam sehat. Semoga Star FM selalu jaya di udara. Buat Banianya, tetap semangat, bertugas panjang umur full barokah. Makasih Marin.
Yuk, yang belum kebaca nanti nih ya, baca di sesi berikutnya ya, karena masih pol banyaknya ya. Nanti ada sesi pon live juga. Jadi yang belum kirim WhatsApp bisa melalui pon live juga ya. Nia puterin dulu ada Katan Baskara, Cinta Putih. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Siaran radio Anda.

0: Jamunya bu, jamu-jamu. Yang suka loyo, gampang sakit, punya penyakit, mangga ibu jamunya, jamu modern.
1: Pak, jualan jamu ya?
0: Jualan obeng bu.
1: Kok obeng sih?
0: Lah kan saya dari tadi teriak-teriak jamu bu.
1: Kok jamu begitu pak kemasannya itu?
0: Ini bu, ini jamu modern. Namanya Herbu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Loh, kok obat? Katanya jamu.
0: Kan saya bilang, Bu, ini herbal alami dan komposisinya 100% alami. Ya kayak jamu. Tuh, ada jinten hitam, jahe, daun kelor, dan lain-lain.
1: Nah, terus khasiatnya?
0: Banyak, Bu. Selain menjaga daya tahan tubuh nih ya untuk sehari-hari, Herbu Top juga baik nih buat yang punya keluhan diabetes, stroke, jantung, asam urat, rematik, dan lain-lain. Dan bisa juga loh, Bu, ini buat menambah stamina tubuh biar jos.
1: Wah, ini sih beneran jamu modern. Saya beli dua deh, Mas. Yang kecil dulu aja.
0: Oh, siap, Bu. Oke.
2: Herbu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Herbu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Herbu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Herbu Top.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Herbu Top?
5: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Herbu Top namanya, saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Herbu Top ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Herbu Top Arab yang paling ngetop.
4: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
2: Dapatkan Herbu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Herbu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
6: 98.4 Setara FM Kebumen.
7: gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: Ya udah. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak bat.
2: Dinda di mana? Di mana ya? Lagi masak kali ya? Lagi di dapur. Jadi lagi sibuk. Ya udah ya, gak sibuk-sibuk yuk. Yang lagi monitor, yang lagi pegang HP, siap-siap lanjut sesi pon live. Yang mau naik-naik aja ditunggu di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Kenapa ini ya gak ada yang muncul ya notifnya, padahal banyak yang panggilan tidak terjawab ini. Yuk, yang mau naik. Ini udah mulai bunyi. Bentar ya, lagi lemot sinyalnya ini. Harus bersabar ya. Orang sabar disayang semua. Oke, ini yang angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Maris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aldisa Maris. Barang Mbak Nia yang manis dan cantik.
2: Iya.
3: Apa kabar Mbak Nia?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah, aku juga baik-baik saja.
2: Alhamdulillah, masih baik-baik sehat. Saja. Sehat terus ya. lama banget Mbak Cindy gak pernah bisa naik nomor 1. Iya, sekarang bisa lagi. Alhamdulillah.
3: Iya, Tung. Tadi juga, tadi memanggil terus. Saya cobain memanggil. Ih, ini udah ada yang masuk.
2: Iya, ini memanggil dari tadi sinyalnya.
3: Gak bisa. Lagunya favorit lah ya.
2: Oke, udah lama banget gak diputar itu ya.
3: Salam-salam lah, mau masih pagi.
2: Silakan.
3: Pakai Naura, sama Mbak Warit. Maaf Mbak, aku duluan Mbak. Mas Habib Jambi juga selamat pagi. Mbak Ibu Karmina, Mbak Kembar. Selamat pagi Mbak, ayo naik Mbak. Mbak Ahmad, Bu Yati, Bu Heni, Bu Fatur, Bu Ayu juga selamat pagi. Buat Bunder, maaf Bun, aku nomor hiji. Buat Bunda Ibu, Putih Kadarmanto. Buat Bu Bunda Wati, Bunda Tini, Bunda Titin Wadani juga selamat pagi. Buat Mas Ibnu, Mas Hoyo, Mas Sandi, Mas Imam Butuh, Mas Muksin, Duren Ngambal juga selamat pagi. Buat Pak Paryono, Papa Ijo, Pak Soeharto juga selamat pagi. Dan buat semua.
2: Halo.
3: Ya, metugas tetap semangat, dan rezeki full barokah.
2: Amin.
3: Kita tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Maris.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Aldisa Maris. Selamat pagi Mbak
2: Nia. Pagi Wafian, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar aku baik, sehat. Aku semangat dan bahagia.